0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareb, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk, pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya? makna dari ungkapan ini. Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa

0: informasi cuaca.
1: Baiklah pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sinjai dan Bulukumba. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Pindrang, Sidrap, Goa, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, Luwu Utara, dan Wajo, serta hujan sedang di wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, Pangkep, Sinjai, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Saudara, 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan. Demikian update terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Info terkini.
1: Pendengar, kami mengajak Anda mengikuti informasi terkait kedatangan pemantau tim asesor UNESCO ke SDN 2 Maros. Dan seperti apa informasinya? Selengkapnya kami sudah bersama dengan reporter RRI Makassar, Kristianto. Kristianto.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini kami berada di SDN 2 Unggulan Maros, di mana tim asesor telah melakukan pemantauan, di mana sekolah ini merupakan salah satu sekolah percontohan yang berseni budaya, di mana dalam hal ini merupakan bagian dari penilaian tim asesor yang di mana direncanakan digelar pada hari ini hingga tanggal 31 Juli di Kabupaten Pangkep. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian yang sangat penting, di mana hal positif penentuan terkait bagaimana global Maros UNESCO ke depan, sehingga sangat diperlukan suatu penilaian yang sangat penting bagi daerah kita maupun Indonesia. Hal ini merupakan ciri pencitraan untuk negara kita. Dan saat ini, saudara pendengar, kami akan menuju ke Ramang-Ramang untuk memantau lagi beberapa titik untuk pemantauan. Ya, selamat Bu. Ya, pemantauan terkait titik-titik yang akan dinilai, dan ntar malam akan tim akan menginap di Ramang-Ramang untuk melakukan pembicaraan terkait penilaian yang tengah dilakukan. Demikian rekan Arfi, informasi yang bisa kami laporkan terkait perkembangan penilaian tim asesor UNESCO Maros Pangkep dan kembali.
1: Ya, baik, terima kasih reporter Kristianto untuk informasi terkini yang sudah dihadirkan oleh Anda.
0: Info terkini.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami hadirkan dulu informasi arus lalu lintas dari CCTV Diskominfo Makassar pagi hari ini ya. Untuk perbatasan Makassar Maros terpantau ramai lancar untuk saat ini. Kemudian di perintis BTP juga terpantau ramai ya. Tetap memperhatikan peraturan lalu lintas, pendengar, jika ada lampu merah tetap berhenti begitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya di Gate 1 Pelindo juga terpantau lancar pagi hari ini, flyover bagian bawah terpantau lancar. Kemudian juga di beberapa titik Urip Sumoharjo pintu PLTU Telo ini terpantau sangat ramai ya dari kedua arah. Untuk Anda semua yang melintas, tetap hati-hati di jalan, tetap bersabar, ingat selalu untuk tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya. Demikian pendengar, pantauan arus lalu lintas yang sudah kami hadirkan dari CCTV Diskominfo Makassar untuk saat ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah rakyat di Jawa Barat dibangun oleh Dedi Mulyadi atau KDM. Disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya Rp600.000 tanpa BI cek dan mencantumkan nomor WhatsApp sebagai call center. Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut, ditemukan beberapa fakta yaitu video memang memperlihatkan kawasan yang diduga merupakan hunian warisan bangsa HWB. Namun, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut proyek hunian warisan bangsa merupakan rumah KDM. Hunian warisan bangsa merupakan proyek perumahan yang dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs resmi sendiri. Pada April 2026, proyek tersebut memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tetapi peresmian tidak berarti proyek tersebut merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Informasi dan
2: inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Di hari ini, hari Selasa ya, 28 Juli 2026, dan kita akan membahas topik kita seputar listrik desa, tantangan menerangi pelosok. Dan pendengar, di saat sebagian besar dari kita dengan mudah menikmati terangnya lampu setiap malam, ternyata masih ada puluhan ribu saudara kita di wilayah kepulauan dan desa terpencil di Sulawesi Selatan yang harus beraktivitas dalam keterbatasan. Dan menjawab ketimpangan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memang telah resmi melayangkan usulan ke Kementerian ESDM agar 32 ribu kepala keluarga di kawasan pelosok dan pulau terluar bisa segera teraliri listrik. Lantas, seperti apa langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merespon ini secara cepat dan juga bagaimana menaklukkan tantangan geografis yang terbilang ekstrim ini? Kita akan diskusikan bersama dengan Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan EBT dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Andi Bayu Arif, SEMSI. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Bayu Arif.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua.
2: Ya, sehat-sehat ya Pak Andi Arif ya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Pak Andi Bayu Arif, ini kan kita sudah dengarkan informasinya, ada usulan begitu seputar program listrik desa ya. Lantas mungkin di awal kebersamaan kita bisa dijelaskan dulu nih, bagaimana sebenarnya potret rasio elektrifikasi dan juga rasio desa berlistrik ini di Sulawesi Selatan saat ini, Pak Andi Bayu Arif.
3: Ya, baik. Sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, izinkan saya untuk menyampaikan sekilas ya, terkait dengan listrik ini. Jadi listrik ini adalah merupakan salah satu program ya, yang masuk ke dalam nawacita daripada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo untuk masuk ke item nomor 2 terkait dengan ketahanan energi. Program ini memang menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah. Dan ini disambut baik oleh khususnya kita di Provinsi Sulawesi Selatan, karena memang di Provinsi Sulawesi Selatan masih ada saudara-saudara kita yang belum secara penuh 24 jam menikmati listrik. Untuk itu minggu kemarin, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 Bapak Gubernur Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Kementerian SDM. Dan alhamdulillah syukurnya Bapak Gubernur ini diterima langsung oleh Bapak Menteri SDM Bapak Bahlil. Salah satu agenda pertemuan ini Bapak Gubernur membawa usulan ya untuk menjawab tantangan yang terjadi di khususnya di Sulawesi Selatan, karena memang di Sulawesi Selatan dari sisi geografis memiliki kondisi baik itu pegunungan, baik itu kawasan-kawasan yang terisolir maupun daerah-daerah kepulauan.
2: Nah, Pak Andi Bayu Arif. Dengan adanya program listrik desa tadi yang Anda sampaikan begitu, dan tadi juga baru Anda jelaskan bagaimana kondisi atau letak geografis, kan tidak semua merata begitu ya di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Lantas dari data yang ada, sebenarnya berapa banyak gitu wilayah kita yang masuk kategori masih gelap atau berlistrik terbatas begitu?
3: Dari sisi elektrifikasi sebenarnya kita sudah mencapai di 99% ya, 90 sekian persen.
2: Sudah sangat tinggi.
3: Dari sisi elektrifikasi ya. Namun dari sisi untuk sampai ke masyarakat itu masih memang masih ada kawasan-kawasan yang belum apa ya? Istilahnya belum dapat ya, belum dapat, karena memang dari sisi perhitungan dari sisi elektrifikasi itu, apabila ada satu kawasan yang sudah berlistrik itu sudah dianggap berelektrifikasi, tetapi di dalam satu kawasan itu kan ada beberapa rumah tangga, ada beberapa keluarga yang belum belum menikmati loh ceritanya. Dan itu pada saat pertemuan itu di Sulawesi Selatan itu Bapak Gubernur memang mengusulkan ada beberapa ada beberapa item ada beberapa item termasuk misalnya dibutuhkan pembangkit listrik tenaga surya yang sifatnya terputar. Misalnya di kawasan-kawasan kepulauan gitu kan, seperti di Selayar, kemudian di Angkep, itu ada beberapa lokasi. Jadi khusus untuk di Selayar, kita mengusulkan sekitar 19 titik lokasi untuk mengintervensi kurang lebih sekitar 600 target sambungan rumah tangga. Begitu pula kalau misalnya penerangan jalan umum tenaga surya. Ada beberapa kabupaten yang kami usulkan, karena memang masih ada beberapa jalan-jalan desa atau jalan tani yang membutuhkan penerangan khususnya untuk bagaimana mengantisipasi terjadinya kecelakaan ataupun kriminalitas kriminalitas. Misalnya misalnya ya kami usulkan untuk yang di Kabupaten Wajo ada sekitar 60 titik, kemudian di Kabupaten Bone ada sekitar 110 titik. Demikian.
2: Jadi informasi yang Anda sampaikan begitu ya, ada 19 titik lokasi dengan 600 target begitu sambungan, dan tadi juga ada informasi memang yang dihadirkan bahwa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini juga mengajukan usulan 32 ribu kepala keluarga ya Pak ke Kementerian ESDM, dan secara pemetaan wilayah kepulauan dan juga pelosok ini yang salah satunya tadi satu daerah Wajo ini sudah Anda sebutkan, lantas daerah lain selain Wajo di Sulsel ini yang menjadi prioritas utama dari angka 32 ribu KK ini, dan dari informasi tadi target-target lokasi ini di mana saja nih Pak?
3: Ya, jadi berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Kementerian ESDM, memang kami di Sulsel itu mengusulkan untuk listrik desanya sendiri 32 kurang lebih ya, dan insya Allah ini mendapat ACC lah dari Kementerian, jadi sekitar 32 ribu KK. Kemudian untuk BPBL-nya ini bantuan pemasangan baru ya, untuk listrik itu sekitar 19 ribu KK titik, dan ini memang secara teknis dan secara detail ini bisa kami sampaikan yang seperti yang kami sampaikan tadi, selain Selayar, Pangkep, kemudian Wajo, kemudian ada juga di daerah Luwu Utara, yang di daerah Rampi. Ini semuanya kami akomodir berdasarkan masukan dan usulan dari masing-masing kabupaten kota.
2: Nah, Pak Andi Bayu Arif, dari data yang sudah Anda sampaikan tadi ya, pendataan dari Dinas ESDM, lantas sebenarnya apa menjadi kendala utama begitu yang membuat akhirnya puluhan ribu KK yang tersebar di beberapa titik tadi yang Anda sampaikan ini belum juga tersentuh akses listrik PLN hingga saat ini? Kondisi geografisnya kan, atau mungkin ada hal lain begitu Pak Andi Bayu Arif?
3: Ya, jadi memang yang pertama tentunya kita berbicara masalah keterbatasan fiskal ya.
2: Oke.
3: Dari masing-masing daerah, masing-masing provinsi. Untuk itu usulan ini kami harapkan dan kami ajukan ke pusat, mudah-mudahan kendala terkait dengan masalah anggaran ini bisa terselesaikan sehingga intervensi pusat juga masuk ke daerah kami. Kemudian yang kedua ya tentunya terkait dengan kondisi geografis yang ada. Bahwa untuk infrastruktur kelistrikan memang membutuhkan investasi awal yang sangat tinggi, sehingga memang dari pihak PLN juga tentu pasti melakukan perhitungan-perhitungan terkait dengan keekonomian dan sebagainya, dan ini mudah-mudahan bisa terselesaikan juga dengan pengajuan kami ke pusat. Kemudian terkait dengan misalnya untuk pembangunan PLTS itu tentunya membutuhkan wilayah atau lokasi yang memang harus clean and clear, karena pada prosesnya nanti akan ada proses hibah ke PT PLN, sehingga untuk maintenance dan apapun itu nantinya bisa dihandle oleh pihak PLN.
2: Nah, demikian untuk sementara. Pak Andi Bayu Arif, ini kan mengingat geografis kepulauan dan juga pegunungan terpencil ini kan sulit dijangkau begitu di daerah kita ini. Ada beberapa titik begitu, khususnya dijangkau dengan perluasan jaringan kabel PLN. Lantas teknologi dari EBT apa ini yang paling dominan yang akhirnya diusulkan begitu sehingga permasalahan hambatan terkait kondisi geografis kepulauan dan pegunungan yang terpencil ini bisa teratasi?
3: Iya, jadi salah satu bentuk program dan kegiatan dari LISDES ini adalah dengan adanya kita kenal istilah Supersan.
2: Ya. Apa itu Pak?
3: Supersan ini, Supersan ini menggunakan sumber energi dari matahari. Jadi dari sisi infrastruktur tidak terlalu membutuhkan biaya dan perizinan yang komplit. Karena memang ini hitungannya per unit yang bisa dipasang di rumah-rumah apapun itu kondisi geografisnya. Jadi dengan sumber struktur ya, tentunya tidak perlu lagi ada pemasangan tiang, kemudian penarikan kabel, kemudian untuk infrastruktur jalan juga tidak terlalu membutuhkan perizinan, apalagi kalau misalnya melewati kawasan-kawasan hutan yang harus mendapatkan izin. Gitu.
2: Ya, jadi dari Dinas ESDM ini melihat ada banyak potensi energi terbarukan lokal gitu ya di titik-titik pulau dan juga desa yang menjadi sasaran, sehingga permasalahan hambatan terkait kondisi geografis kepulauan dan pegunungan terpencil di Sulsel ini bisa teratasi. Nah, Pak Andi Bayu Arif, ini kan program listrik desa begitu. Apakah sudah ada gambaran garis waktu atau mungkin juga timeline-nya atau mungkin targetnya ini kapan eksekusi fisik pembangunan infrastruktur listrik desa ini mulai berjalan di lapangan atau masih dalam tahap pembahasan ini Pak Andi Bayu Arif sejauh ini?
3: Iya, jadi untuk program ISDAS itu sendiri secara nasional memang ditargetkan hingga selesai itu di tahun 2029.
2: Baik.
3: Dengan target kurang lebih 10.000 lokasi.
2: Yeah.
3: Untuk di Sulawesi Selatan sendiri sejak tahun di 2005-2006 itu dari PLN sendiri sudah menjalankan ini program ISDAS ini melalui Supersan yang kurang lebih 1.486 titik di beberapa wilayah, di beberapa daerah, khususnya di daerah kepulauan seperti di Tangkep, kemudian di daerah Lampung juga utara.
2: Baik. Mungkin. Nah, Pak Andi Bayu Arif, masyarakat ini mengapresiasi begitu dengan program listrik desa. Tadi di opini publik Makassar pagi ini banyak masyarakat yang memang berharap dengan adanya program ini maka bisa menerangi seluruh rumah begitu di lingkungan yang terpencil, terjauh mungkin di wilayah kepulauan. Yang terakhir ini, Pak Andi Bayu Arif, jika 32.000 KK ini yang diusulkan akhirnya berhasil diterangi seluruhnya hingga target yang disampaikan tadi bisa saja hingga 2029 ya. Perubahan atau dampak sosioekonomi seperti apa ini yang ditargetkan Pemprov Sulawesi Selatan bagi warga kepulauan dan juga pelosok, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal kita ini, Pak Andi Bayu Arif?
3: Ya, baik. Sebelum saya sampai ke situ, yang saya sampaikan tadi bahwa terkait untuk program ISDAS ini sampai 2029 ya, untuk 10.000 lokasi ya. Tetapi kami dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan usulan kami ini bisa terrealisasi di 2026.
2: Amin.
3: Atau di 2027 yang sebanyak 32.000 tadi untuk ISDAS, dan tentunya dari sisi BPBL-nya itu kurang lebih 19.000 gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi sampai dengan di 2029 itu memang secara nasional, Mbak.
2: Secara nasional ya.
3: Tetapi tetapi kalau dari sisi usulan kami, kami tentunya sangat berharap, sangat berharap ini bisa terrealisasi di 2026 dan di 2027.
2: Jadi prioritas ya, Pak Andi Bayu Arif.
3: Iya, insya Allah. Iya, bisa diulang lagi tadi, Mbak?
2: Lantas harapannya seperti apa ini? Mungkin yang terakhir dari Pak Andi Bayu Arif ketika target yang sudah dihadirkan ada 32 KK nanti yang bisa terterangi dengan program listrik desa ini, mungkin ada dampak positif yang bisa dihasilkan itu dari segi pendidikan, kemudian juga kesehatan, ekonomi, bahkan harapan kita ini dengan keberadaan listrik desa ini di 2026 hingga 2027 ini, Pak Andi Bayu Arif.
3: Iya, tentu ini bisa memberikan stimulus ya, secara khususnya secara ekonomi, bagaimana bisa meningkatkan juga komoditas untuk keunggulan daerah ya, masing-masing daerah dengan adanya listrik ini. Karena tentunya dengan adanya perluasan jaringan ini tentunya untuk bisa memeratakan akses energi ke seluruh wilayah, khususnya untuk wilayah 3T, dan tentunya harapannya ini bisa bagaimana mendukung terjadinya digitalisasi, kemudian bisa memfasilitasi pertumbuhan ekonomi itu sendiri untuk masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan tersebut, dan juga bagaimana keandalan daripada sistem kelistrikan ini bisa mengimbangi peningkatan beban akibat pertumbuhan penduduk dan juga bisa mendukung terjadinya industrialisasi.
2: Baik, itu harapan kita bersama ya. Dan kita nantikan ini sehingga dari angka 99,9 sekian persen ini bisa akhirnya menuju ke 100% ya untuk wilayah Sulawesi Selatan ini dengan keberadaan distrik kita, Pak Andi Bayu Arief. Terima kasih untuk edukasinya, informasinya, Amin. Bahkan sosialisasinya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat menantikan program listrik desa ini, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama ada Bapak Andi Bayu Arief SEMSI, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Kita masih bersama pendengar lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026 membahas seputar listrik desa, tantangan menerangi pelosok. Dan tadi kita sudah perbincangkan topik ini dengan Bapak Andi Bayu Arief SEMSI selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pendengar, berbicara seputar akses terhadap energi listrik hari ini, tentunya ini menjadi sebuah fondasi utama kesejahteraan ya. Namun, bagi masyarakat di desa terpencil hingga wilayah Kepulauan Sulawesi Selatan, maka hadirnya cahaya terang masih menjadi impian yang membentur tantangan geografis yang tidak mudah. Dan juga bergulirnya usulan program listrik desa ke pulau-pulau dan juga pelosok daerah, tentunya ini akan menjadi angin segar begitu, sekaligus ujian nyata sejauh mana strategi ini mampu menembus hambatan infrastruktur demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh warga. Dan tadi juga disampaikan Pak Andi Bayu Arief bahwa diharapkan ini program listrik desa untuk wilayah Sulawesi Selatan menjadi prioritas dan bisa terrealisasi di 2026 hingga bahkan 2027 nanti. Dan untuk membahas topik listrik desa, tantangan menerangi pelosok, narasumber kita kedua pendengar sudah bersama kita pakar ketenaga listrikan dari Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Salama Manjang, yang juga akan membedah potret ketimpangan peluang teknologi hingga langkah strategis dalam menerangi sudut-sudut terdepan Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat Pak Prof.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baiklah ya. Pak Prof, jika kita melihat pasokan listrik di Sulawesi Selatan secara umum gitu, sistem kita ini kan kerap disebut mengalami oversupply ya, atau mungkin kelebihan daya. Nah, namun di sisi lain ternyata dari informasi yang baru kita bahas, masih ada saudara-saudara kita di kepulauan, misalnya tadi disampaikan ada di Pangkep, Selayar, Wajo, bahkan di Luwu Utara yang ini belum menikmati listrik 24 jam. Bagaimana Anda melihat potret ketimpangan akses energi di Sulawesi Selatan saat ini Pak Prof?
1: Ya, saya kira ya pertama-tama saya menyatakan bahwa di era digital yang serba cepat ini memang kita berkomunikasi lintas benua antara dengan hitungan detik ya. Yeah. Saat yang sama pulau senegeri berapa desa tiba-tiba ya lebih cepat dan lebih gelap saat kota-kota bermandikan cahaya ya. Sehingga ironinya inilah teori yang apa lihat mengejar bagaimana kemajuan teknologi tinggi sementara kebutuhan paling dasar penerangan ya belum sepenuhnya terpenuhi. Memang rasio elektrifikasi nasional itu memang mencapai sekitar 99% lebih, dan saya kira ada suatu peraturan menteri saya Pak Presiden itu bagaimana dia mencapai mendekati 100% tahun 2028 ya ke depan. Jadi tapi ya kita tahu bahwa ketimpa-timpa yang beberapa daerah ini seperti daerah desa-desa di puncak gunung, di tengah hutan dan di pulau-pulau terluar ya masih menanti cahaya saya kira itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana pentingnya ini sebetulnya mengapa ini perlu diperhatikan, karena saya kira di pedesaan ini tentu saja ya bagaimana bisa kita melihat ya pendidikan anak-anak bisa belajar dengan nyaman di malam hari, sekolah dapat menggunakan alat penggerak elektronik, kesehatan juga puskesmas bisa menyimpan vaksin dengan aman di lemari, produksi ekonomi bukan hanya untuk konsumsi sistem mendorong, tapi UMKM juga baru dari penjahit bisa menggunakan mesin listrik, pengajar lain-lain kan. Apalagi kalau informasi kontinuitas, televisi, radio membuka jendela dunia sehingga telekomunikasi yang menerangi apa membutuhkan kondisi bisa menjangkau desa-desa, membuka akses internet dengan informasi yang lebih cepat ya. Sehingga kualitas hidup tentu saja ya pompa air listrik di pedesaan itu menjadi apa menggantikan bagaimana menjernihkan mengurangi beban perempuan misalnya mengambil air ya kan gitu. Saya kira begitu ya.
0: Jadi boleh dikatakan Pak Prof, dengan masyarakat yang akhirnya nanti dengan adanya program listrik desa ini menikmati listrik 24 jam, banyak hal-hal yang bisa dirasakan juga sama seperti masyarakat yang sudah selama 24 jam itu mendapatkan pasokan energi. Nah Pak Prof, tadi kan kalau kita berbicara seputar Sulawesi Selatan, ini kan memiliki geografis yang unik ya, ada perbukitan terjal, kemudian juga ada ratusan pulau begitu. Nah, lantas tantangan teknis yang paling krusial begitu, yang membuat transmisi listrik PLN konvensional ini sulit menembus kawasan-kawasan ini itu seperti apa, Pak Prof?
1: Ya, saya kira ya sekarang ini tantangannya itu ada beberapa permasalahan yang perlu kita lihat ya. Sebetulnya ya kalau daerah-daerah yang sekarang dilalui jaringan listrik PLN sekarang tidak ada masalah, sekira hampir sudah dijangkau semua. Tetapi daerah yang terlistrik pedesaan seperti daerah apa geografisnya ekstrim di pegunungan yang terjal lomba, laut terluar dan tercincin, itu kan sulit dijangkau oleh truk pengangkut material, tidak bisa lewat, harus dipikul. Nah, tentu biaya investasi perlu yang kabel trafo membengkak sampai 5 kali lipat dari yang normal. Lalu akses terbatas tanpa jalan darat hanya bisa melalui sungai laut. Nah, itu terlihat tentu pembangunan sangat tergantung pada musim, proyek sering motor molor karena logistik terhamba ombak atau hujan ya. Nah, ini juga biaya logistik mobilisasi menjadi sangat mahal. Nah, kemudian tantangan yang krusial lagi, daerahnya tersebar, rumah penduduk saling berjauhan, bukan pola pemukiman komunal ya. Nah, ini juga memperluas jaringan kabel menjadi sangat panjang dan boros energi karena logistiknya tinggi, tidak efisien dan secara teknis. Sehingga ya kemudian ya di desa juga keterbatasan SDM lokal, minimnya tenaga teknis yang siap siaga di desa. Ini juga ya ada gangguan kecil pasti kan. Nah, itu bisa menjadi pemandangan berkelanjutan. Nah, ini itu ya masalah itu. Beberapa yang lain itu menjadi permasalahan itu di daerah-daerah terpencil sehingga sampai sekarang ini agak sulit untuk bagaimana
0: menjangkau ya
1: memberikan listrik.
0: Nah Pak begitu. Prof, dengan banyaknya permasalahan khususnya untuk kondisi geografis ini kan ada upaya begitu dari pihak pemerintah yang terus menggenjot program listrik desa ini tadi yang kita bahas juga begitu. Lantas bagaimana Anda melihat dengan program listrik desa untuk bisa mengcover dari 99%+ tadi ini bisa menyempurnakan menjadi angka 100% gitu Pak Prof di wilayah Sulsel kita?
1: Ya, saya kira ya beberapa solusi dan saya kira juga pemerintah sudah ada solusinya ya. Ya seperti misalnya ya PLTS komunal ya. PLTS komunal itu dibangun pembangkit tenaga surya yang berskala komunal ya. Itu solusi paling ideal untuk daerah dengan sinar matahari melimpah. Satu unit PLTS itu komunal dapat melayani beberapa

0: Yeah.
1: Itu solusi cepat. Mm-hmm. Untuk rumah-rumah yang sangat terpencar ya, jauh, berjauh sekali, mm-hmm. itu pemerintah, ya program-program melalui Kementerian SDM bisa membagikan pakai-pakai lampu surya individual untuk penerangan dasar dan mengisi daya ponsel misalnya ya. Yeah. Nah, saya kira ini pemerintah beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah melakukan begitu. Mm-hmm. Saya tidak tahu sekarang, cuma masalahnya itu kadang-kadang sudah pernah dilakukan tapi tidak dilengkapi dengan maintenance atau
0: okay.
1: suatu teknik pelatihan di tempat-tempat itu. Mm-hmm. Saya kira itu
0: ya. Ada banyak cara itu ya.
1: Solusi
0: yang dihadirkan
1: banyak
0: Pak
1: cara
0: Prof.
1: Lah.
0: Nah, Pak Prof, Anda selaku ya, pakar ketenagalistrikan, mungkin ada masukan begitu kepada pihak EBT dengan adanya listrik desa ini, karena kita ketahui kan wilayah di Sulawesi Selatan ini kan sering terkendala cuaca ekstrim. Kemudian ada juga di wilayah pegunungan ini terkadang ada longsor begitu. Lantas ada masukan mungkin dari Anda bagaimana kita memastikan teknologi EBT yang masuk ke desa-desa ini dengan program listrik desa nantinya ini benar-benar tahan uji dan tidak cepat rusak, Pak Prof?
1: Ya, saya kira ya itu tadi kalau sudah apa yang tadi yang saya jelaskan itu yang hanya tidak bisa dijangkau oleh jaringan distribusi transmisi PLN ya ke sana. Dengan itu tadi ya beberapa teknis tadi itu ya pertama ya saya kira itu harus di desa-desa itu tidak hanya dipasangi misalnya PLT MAP kemudian PLT saya apa namanya PSS ya
0: yeah.
1: buat dilepas, tapi perlu diadukan suatu pelatihan struktur yang bisa bermarkas di daerah seperti itu sehingga apabila ada kerusakan-kerusakan yang bisa ini dialah yang akan bertanggung jawab memperbaiki.
0: Baik.
1: Sama dengan dulu itu ada radio-radio di desa-desa, ada kan nama radio toh.
0: Yeah.
1: Kalau rusak sedikit ya dibawa ke sana ya bagus lagi.
0: Oke. Okay.
1: Dan sekarang ya saya perhatikan yang lalu-lalu itu sudah pernah itu beberapa tahun lalu itu PSDM membagikan apa sekian ratus sekian desa itu tapi tidak lama kemudian karena rusak ya dijual malah itu masyarakat yang tidak.
0: Baik.
1: Ya, itu masalahnya di situ.
0: Iya,
1: jadi ada teknis lah yang dilengkapi seperti itu.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Pak Prof, yang terakhir mungkin Pak Prof sebagai penutup ini apa langkah strategis yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga PLN agar target Sulsel terang 100% ini kan sudah mendekati 99%, ya. Tidak sekedar ini menjadi statistik di atas kertas tetapi benar-benar merdeka energi hingga ke sudut terdepan, Pak Prof.
1: Ya, saya kira ya itu kan program pemerintah kan sudah lama selalu ada yang bagus,
0: yeah.
1: ya. Sehingga menurut saya bukan hanya soal teknis ya, ya, saya masalah kita bahas, tetapi juga soal komitmen dan keadilan sebetulnya.
0: Yeah.
1: Setiap lampu yang menyala di pelosok negeri adalah mercusuar harapan. Dia menyatakan negeri ini hadir bahwa mimpi anak desa sama berharga dengan mimpi anak kota.
0: Okay.
1: Jadi saya kira itu tugas kita bersama, pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Itu adalah memastikan bahwa energi yang mengalir itu bukan hanya menerangi malam, melainkan juga menerangi masa depan mereka. Karena Indonesia yang menderang adalah Indonesia yang semua anak bangsa bisa melihat jalan menuju mimpinya yang masing-masing. Saya kira...
0: Baik.
1: Itu harapan kami ya, gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Prof sudah bersama dengan RRI Makassar saat ini, Pak Prof. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Salama Manjang MT, pakar ketenagalistrikan dari Universitas Hasanuddin Makassar. Ini kita sudah membahas topik kita seputar listrik desa, tantangan menerangi pelosok, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita begitu, Pak Andi Bayu Arif SEMSI selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, di mana tadi lewat opini publik kami juga sudah menampung setiap tanggapan Anda, dan ini sudah kita sampaikan bahwa untuk target realisasi diharapkan untuk listrik desa yang masuk ke wilayah Sulawesi Selatan ini bisa di tahun ini, tahun 2026 atau mungkin ini hingga tahun 2027, dan harapan kita bersama dari angka 99% ini bisa menjadi angka 100% untuk rumah-rumah terterangi begitu dengan listrik ya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar,

Kita tuntaskan kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi seputar distrik desa tantangan menerangi pelosok bersama dengan Pak Andi Bayu Arif SEMSI, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulsel, dan juga tadi bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Salamak Manjang MT, Pakar Ketenaga Listrikan dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Syahrul di meja operator, ada pengarah acara Alfianus Baka, menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar pagi ini.
4: Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 10 nanti lagu kebangsaan Indonesia Raya juga akan hadir untuk Anda. Sebentar ada rekan saya Mori dan juga Dwi Kartika yang akan mengawal Anda di Makassar siang. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: menyadarinya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alfian menjumpai Anda kembali pada pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi Selasa 28 Juli 2027 2026, sorry. Kita bahas pada pagi hari ini pendengar RRI mengenai program jemput bola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten Maros. Nah, layanannya ini diperuntukkan kepada masyarakat yang sakit dan juga lansia. Administrasi kependudukan memang ini sebuah kebutuhan mendasar yang sangat penting begitu ya, untuk dapat mengadministrasikan dan mencatat setiap ya, bagaimana keberadaan penduduk di suatu daerah. Nah, ini merupakan sebuah program yang sangat baik karena kita tahu bahwa orang sakit dan juga lansia biasanya ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa katakanlah mengurus KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, urusan-urusan kependudukan untuk datang langsung ke kantor Dinas Catatan Sipil. Nah, seperti apa implementasi dari program jemput bola dari Disdukcapil Kabupaten Maros ini? Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, Bapak Haji Nur Alim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Apa kabarnya Pak Kadis, sehat-sehat Ki?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, baik Pak Kadis. Ini sebuah program jemput bola yang diprogramkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Seperti apa sebetulnya implementasi dari program ini Pak Kadis?
5: Ya, terima kasih Pak. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang telah memberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan kegiatan layanan jemput bola administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Dalam rangka tersebut, dalam rangka mensukseskan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik, terutama dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka ada dua strategi yang kami laksanakan Pak, yaitu yang pertama layanan jemput bola, yang kedua layanan secara digital. Yang pertama terkait dengan pelayanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk dua tim yang namanya tim tandu atau tanggap dukcapil dan tim pakintak, yaitu layanan administrasi terintegrasi kedua. Yang pertama tim tandu mengadakan pelayanan jemput bola secara door to door yang menyasar rentang seperti tadi sampai oleh Bapak, disabilitas, lansia, ODGJ dan lain-lain yang biasanya hanya membutuhkan KTP untuk kepentingan pendidikan, kesehatan atau untuk akses program pemerintah seperti bantuan PKH dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan tersebut caranya sangat mudah, itu menghubungi petugas dukcapil baik perorangan maupun lembaga. Yang penting jelas alamatnya yang dituju dan ada kontak person dari pelapor. Ya paling tidak sekarang kita bisa di-share loh kepada bukan dia melapor. Ya, seluknya di mana kita. Insya Allah tim kami langsung menuju ke lokasi ke tempat yang bersangkutan.
4: Oke, jadi
5: kedua ada tim.
4: Lanjut Pak, silakan.
5: Yang kedua, yang tim pakintak ini berikan layanan secara terintegrasi terhadap semua jenis layanan. Ya, Dan untuk akses layanan ini biasanya melalui desa dan kelurahan dengan melalui persuratan dan mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin di desanya. Ya. Dari selain layanan jebol tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat, kami juga mengadakan pelayanan digital berupa aplikasi yang ada di setiap desa kelurahan. Jadi pada masyarakat yang dalam kondisi sehat namun tidak punya waktu karena kesibukan, yeah, maka kami menyediakan aplikasi pelanduk yang ada di desa dan kelurahan. Mm-hmm. Di mana masyarakat cukup mendatangi kantor desa atau kelurahan, di sana terdapat petugas pelayanan yang disediakan oleh pada desa atau lurah untuk menangani masyarakat. Ya, mekanismenya petugas desa yang berhubungan dengan capil dari masyarakat ke desa, petugas desa berhubungan ke capil. Mm-hmm. Ini yang butuh waktu terlalu lama, Pak. Jadi masyarakat ini aplikasi di capil siap namanya, tidak bisa sampai ke desa, hanya sampai di capil saja. Mm-hmm. Jadi kita akali, jadi kami di Mar ada aplikasi namanya pelanduk,
4: yeah,
5: pelayanan di capil, pelayanan administrasi kependudukan yang kami simpan di desa dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa ke desa, bisa ke kantor kelurahan, nanti petugas desa, petugas kelurahan yang berhubungan dengan capil. Ya, jadi cuma menginput saja data, dipoto saja data. Yang kedua, kami juga ada layanan berbasis Android, Pak, Android. Jadi bisa di HP kita download itu pelanduk. Ya, masyarakat bisa langsung mengurus bisa ada pinduknya dengan cara memfoto semua dokumen yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratan dipoto, yang dikirim melalui email. Nanti secara selesai aslinya dikembalikan ke email yang bersangkutan, kita langsung print di mana. Ya, saya kira itu, Pak, ya.
4: Oke. Okay. Iya, baik, Pak Kadis, khusus untuk layanan lansia dan juga orang sakit ini begitu. Apakah dalam hal ini ada operator khusus begitu yang akan menerima panggilan begitu, ya, menerima requestan dari masyarakat Kabupaten Maros untuk mereka mendapatkan layanan ini, Pak?
5: Ya, jadi untuk layanan ini, Pak, kita kan ada tim. Mm-mm. Jadi masyarakat bisa perorangan, bisa kelompok, bisa lembaga, bisa pihak desa juga atau kelurahan menyampaikan ke kami, bisa melalui WA, bisa melalui persuratan atau bisa langsung ke kantor yang membawa kartu keluarganya yang bersangkutan.
4: Ya. Oke.
5: Okay. Setelah itu baru kita buat administrasinya dan kita turun.
4: Ya, kalau kemudian ini dilakukan secara perorangan ataukah mungkin secara kolektif, Pak, begitu? Karena kalau mungkin lewat perorangan begitu, Pak, ya. Nah, ya, apakah tim yang membentuk ini bisa mengcover begitu, Pak, seluruh masyarakat Maros? Nah, mungkin bisa saja setiap hari ada cukup banyak yang ingin mendapatkan pelayanan seperti ini dari lansia ataukah mungkin juga orang sakit. Apakah kemudian tim yang dibentuk ini cukup begitu untuk mengcover, melayani begitu semua yang ingin mengajukan untuk mendapatkan pelayanan seperti ini, Pak, begitu, terutama mungkin orang sakit dan juga lansia, Pak Kadis?
5: Selama ini kita laksanakan, yeah, belum ada kendala dan mau terlayani, Pak. Malah kalau kita misalnya ada yang panggil satu orang, tapi lokasinya malah bertambah. Mm-hmm. Sampai 2-3 orang sekitar situ. Ya, yang orang tua, yang jompo, bertambah itu. Jadi satu orang yang panggil kita, langsung di lokasi, biasanya 2-3 orang.
4: Oh, bertambah,
5: kita
4: ada lagi?
5: Kita pernah satu hari itu, ya, kita pernah satu hari itu layani 12 orang, Pak. Mm-hmm. Satu hari.
4: Oke.
5: Okay. Ya, kita pernah layani.
4: Ya. Jadi di satu tempat itu biasanya didatangi bukan hanya yang bersangkutan saja yang merequest begitu, Pak, ya. Terkadang di tempat di situ ada beberapa orang lain lagi begitu yang ikut melayani, dan itu pun tanpa mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu, ini bisa juga langsung dilayani begitu, Pak Kadis, ya?
5: Bisa.
4: Ya, oke. Okay. Tidak.
5: Terlalu begitu, Pak. Kita datang ke tempat pasti bertambah itu. Mm-mm. Pasti bertambah.
4: Oke. Okay. Yeah. Nah, lalu untuk layanan yang kedua, Pakintagi. Yeah. Nah, ini seperti apa mungkin alur-alurnya ini, Pak? Bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan layanan seperti ini?
5: Kalau ini biasanya lebih formal sifatnya. Mm-hmm. Kan biasa desa yang menyurat.
4: Iya.
5: Yeah. Desa yang mengumpulkan semua masyarakat di kantornya, dia datang ke situ. Mm-hmm. Jadi dia lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Jumlah orang yang datang masyarakat lebih banyak, Memang jenis layanan juga lebih banyak. Hampir semua jenis layanan kita berikan ke situ kalau perintahnya. Kalau tadi tani, bisa terbatas pada KK dan KTP. Nah itu yang dibutuhkan memang.
4: Iya. Oke. Okay. Nah untuk aplikasi Pak yang menggunakan layanan lewat aplikasi ini sudah sejauh sudah berapa banyak ini Pak yang masyarakat Kabupaten Maros yang sudah menggunakan layanan lewat aplikasi ini yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Maros.
5: Kalau di untuk di desa kelurahan memang belum semua Pak karena terkait dengan jaringan.
4: Oke.
5: Okay. Desa-desa yang terpencil itu belum mampu untuk melaksanakan itu. Tapi kita tetap mensupport agar mengadakan internet sendiri. Ya. Mungkin kalau di Maros Pak kita dari 103 desa kelurahan sekitar 75% sudah bisa menjangkau.
4: Dan itu apa ya layanannya sudah apa dilakukan secara otomatis begitu Pak ya ataukah mungkin masih menerima semacam permohonan secara online lalu kemudian proses-prosesnya ini masih dilakukan secara manual atau seperti apa Pak mungkin gambarannya?
5: Kalau prosesnya ini yang pelanduk. Manual. Jadi masyarakat datang ke kantor desa membawa semua perlengkapan. Kemudian petugas desa yang menghubungi capil, mengupload semua dokumen itu, dia foto kemudian diupload masuk ke aplikasi pelanduk. Yang ada operator di kantor, operator pelanduk namanya yang mengkonversi dari pelanduk ke siak yang kita buat itu Pak. Jadi nanti setelah di siak diproses, dia memenuhi syarat, jadi dokumennya dikembalikan lagi ke pelanduk, pelanduk kirim kembali ke desa yang bersangkutan, ke desa yang bersangkutan di print.
4: Okay.
5: Ya, sebetulnya masyarakat bisa menunggu lah masyarakat.
4: Dokumennya itu Pak, apakah bisa disimpan secara digital atau bisa juga di secara fisik begitu Pak ya, dengan jalan di print?
5: Apa nih Pak?
4: Dokumentasi dari hasil dari.
5: Betul, jadi bisa disimpan secara digital. Jadi kita itu setiap pemohon kakak itu dikirimkan melalui MAI. Atau di PDF dari WA. Di masyarakat tidak perlu lagi datang tinggal di print saja kalau mau beberapa banyak. Tinggal di print.
4: Oke, okay, karena sudah punya data digital dalam bentuk PDF begitu Pak.
5: Iya, bisa Pak.
4: Oke, okay. Ini cukup menarik. Nah, ini cukup besar begitu. Apakah untuk mengoperasikannya operator pelanduk ini yang berada di Dukcapil Kabupaten Maros, pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini memberdayakan cukup banyak operator Pak untuk bisa melayani seluruh kebutuhan-kebutuhan administrasi kependudukan adminduk masyarakat Kabupaten Maros ini.
5: Jadi untuk sementara ini kita kan sementara pengembangan juga ini pengembangan. Di Capil kita sediakan dari 14 kecamatan kita sediakan 6 operator. Sementara itu ada satu operator mengkantor 2 kecamatan. Tapi masih bisa dilayani.
4: Oke. Okay. Satu operator bisa melayani 2 kecamatan Pak ya? Itu 6 operator ini masih untuk sementara masih bisa mengcover begitu seluruh layanan administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Maros Pak.
5: Iya betul Pak, melalui pelanduk Pak masih bisa
4: Pak ya. Oke, okay. Artinya mereka sudah dibiasakan bekerja bagaimana untuk bisa melakukan pelayanan, mengadministrasikan seluruh layanan masyarakat Maros dengan jumlah yang cukup banyak begitu Pak setiap harinya.
5: Iya, masih bisa.
4: Masih berjalan lancar. Belum ada kendala sejauh ini Pak ya.
5: Belum ada kendala selama ini. Cuma tadi memang persoalan jaringan itu Pak. Kadang-kadang kan kita tidak bisa tahu kapan jaringan bagus, kapan jelek.
4: Okay. Jadi hanya tinggal persoalan jaringan saja. Baik. Iya. Okay. Pak Kadis, terima kasih banyak informasi yang sudah dibagi-bagikan ya. Kita tunggu lagi inovasi-inovasi selanjutnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros dalam rangka.
5: Bisa satu lagi Pak?
4: Oh boleh, silakan Pak.
5: Bisa satu lagi. Bahwa semua layanan di Dukcapil itu gratis sifatnya, tidak ada dipungut biaya.
4: Tidak ada tetap biaya.
5: Intinya di situ Pak.
4: Oke.
5: Tidak ada biaya keluar Pak. Jadi kalau ada yang memungut itu berarti calo itu jangan dilayani.
4: Nah ini mohon maaf Pak, saya juga ingin mengkonfirmasi di beberapa tempat, di beberapa daerah mungkin ada yang biasanya ketika ingin melakukan proses pengadministrasian, terutama untuk urus ini, urus itu, biasanya kan ini membawa surat keterangan atau pengantar begitu dari RT, ya dari RW. Apakah dalam hal ini untuk mengurus itu administrasi kependudukan, apakah masih memberlakukan itu Pak, surat pengantar dari RT RW ini?
5: Beberapa jenis layanan sudah tidak dibutuhkan lagi Pak. Dibutuhkan lagi. Ini terkait dalam rangka percepatan pelayanan. Kecuali misalnya kematian, itu masih dibutuhkan keterangan kematian dari pemerintah setempat.
4: Jadi lewat lurah dulu.
5: Yang lain sudah tidak.
4: Yang sudah tidak, yang administrasi kependudukan yang sudah tidak memerlukan pengantar dari RT RW sampai dengan lurah, itu jenis apa saja Pak, mungkin boleh tahu di Maros?
5: Misalnya KTP, KK, akte kelahiran, ya ini tidak perlu lagi.
4: Langsung di catatan sipil Pak ya?
5: Catatan sipil ya.
4: Oke, baik. Iya, semua tidak ada biaya dan tidak ada surat pengantar lagi begitu dari RT RW sampai ke lurah. Langsung ke dinas catatan sipil kalau perlu pakai aplikasi pelanduk tadi ini begitu Pak ya, untuk lebih memudahkan. Nah kalau mungkin ada KTP yang rusak begitu Pak ya, KTP yang hilang, ada perubahan atau surat pindah begitu ya, pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, ini semua sudah bisa melalui layanan aplikasi pelanduk ini dari pemerintah Kabupaten Maros.
5: Catatan Pak, untuk kehilang itu tetap harus ada keterangan hilang dari kepolisian.
4: Kalau yang hilang harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Baik. Oke. Pak Kadis, terima kasih banyak informasinya. Kami tunggu inovasi-inovasi yang lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Terima kasih banyak Pak Kadis, waktunya.
5: Banyak Pak, selamat
4: pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Iya, pendengar, itu tadi kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, Bapak. Iya, kita sudah membahas mengenai bersama Pak Nur Alim ya, mengenai program jemput bola ya untuk masyarakat Kabupaten Maros yang sakit dan juga lansia. Jadi juga tadi dijelaskan ada program aplikasi Pelanduk. Nah, untuk kepengurusan adminduk, administrasi dan kependudukan ya masyarakat Kabupaten Maros, jadi tidak ada keluar biaya spesial pun dan juga tidak ada lagi surat pengantar ya, khusus untuk KTP, kartu keluarga ya, nah akta kelahiran, kecuali mungkin akta kematian. Nah mungkin ini urus dulu nih ya kepada RT RW-nya atau juga jubahkan lurahnya. Baik pendengar, semoga bermanfaat informasinya. Saya cukupkan sampai sini bersamaan kita Lintas Informasi Sosial Selatan. Selvian pamit. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja Anda dengarkan lagu dari Rizky Febiani dengan judul Mencinta Tanpa Arah. Lagu yang dirilis 13 Februari 2026 ini diciptakan oleh Willy Abani yang mengangkat kisah tentang seseorang yang masih berjuang mengikhlaskan perpisahan serta melepaskan cinta yang tak lagi memiliki arah. Nah, lagu ini menjadi awal kita di pagi hari ini bersama Mori, tentunya nanti bersama rekan Dwi Kartika Sari juga yang akan menemani Anda untuk menemani hiburan dan informasi yang akan kami sampaikan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudahkah Anda memperbarui informasi pagi ini atau mungkin sudah mengunjungi portal berita kami di rri.co.id? Jika belum, berikut kami hadirkan salah satu informasi terbaru untuk Anda, tentunya dari portal berita kami, di mana Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya Ali Gauli Arif memimpin rapat pembahasan pemilahan dan pengelolaan sampah organik di sejumlah unit pasar sebagai tindak lanjut kebijakan yang melarang pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dalam rapat tersebut, dibahas strategi penerapan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, termasuk mekanisme pengelolaan sampah organik agar dapat dimanfaatkan melalui proses yang lebih ramah lingkungan. Ali Gauli Arif menegaskan, seluruh unit pasar diminta segera menyesuaikan sistem pengelolaan sampah dengan kebijakan baru. Sampah organik tidak lagi dibuang ke TPA, melainkan dikelola agar memiliki nilai manfaat, sehingga hanya sampah residu yang masuk ke TPA. Ia juga berharap seluruh pengelola pasar, pedagang, dan petugas kebersihan dapat berkomitmen menerapkan pola pengelolaan sampah yang lebih baik demi menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat baca di portal berita kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasyan sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Karena pada dasarnya, menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, goresan seorang berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasyan. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar pagi ini.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Brigara Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali hadir di siang hari ini dalam program acara moderasi beragama. Dan kali ini pendengar, kita akan mengangkat topik strategi meningkatkan indeks kota toleran dan IKUB melalui kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat. Bersama dengan narasumber kita HM Adib Abdussomad, MAG, MED, PhD, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga bersama dengan Profesor Dr. Haji Arifin Ahmad, maksud kami Arifuddin Ahmad, MAG, Ketua FKUB Kota Makassar. Dan mengawali kebersamaan kita, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu materi dari Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan menyampaikan materi sesuai dengan yang diminta oleh teman-teman FKUB di Kota Makassar, yaitu strategi untuk meningkatkan indeks kota toleran dan indeks kerukunan umat beragama dengan melibatkan tentu saja partisipasi strategi sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, yang paling harus kita ketahui untuk bisa memiliki semangat untuk meningkatkan IKT dan IKUB itu kan harus tahu sendiri apa sih sebenarnya IKUB itu sendiri dan IKT. Nah, saya ingin menjelaskan sedikitnya terkait dengan indeks kerukunan umat beragama itu sendiri. IKUB ini adalah instrumen pengukuran nasional yang digunakan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama yang dihandle oleh BMPSDM untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi IKUB ini tidak hanya mengukur ada dan tidaknya konflik, tetapi mengukur kualitas hubungan sosial antar umat beragama berdasarkan tiga hal. Yang pertama adalah nilai aspek atau aspek kerukunan yang dihitung itu atau yang diukur adalah aspek dari toleransinya, kemudian kesetaraan dan kerjasama. Nah, mengapa IKUB ini penting? IKUB ini penting karena ini tidak sekedar statistik atau angka-angka semata, tapi IKUB juga berfungsi menjadi alat evaluasi kondisi kerukunan nasional dan juga menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah tentu saja, dan menjadi instrumen monitoring pembangunan dalam bidang keamanan. Sekali lagi, IKUB ini juga bisa menjadi alarm juga bagi kita semuanya, karena kita semua sepakat bahwa kerukunan dan kedamaian itu investasi yang sangat mahal. Karena tanpa adanya kerukunan dan kedamaian, sekali lagi kita hampir sangat sulit sekali untuk bisa membangun. Tanpa adanya kerukunan dan kedamaian, maka pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan seterusnya tidak bisa menjalankan program-program strategisnya. Maka pembangunan fisik itu juga penting. Gedung-gedung itu penting, sarana dan prasarana itu penting, tapi kerukunan juga tidak kalah pentingnya. Nah, IKUB juga oleh karena itu masuk dalam RPJMN 2025-2029 dan masuk juga tentu saja Renstra dari Kementerian Agama dan menjadi indikator utama pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sejarah lahirnya IKUB memang kalau kita lihat sudah cukup lama juga, sejak tahun 2015 sudah dilakukan indeksasi ini. Kenapa perlu dilakukan IKUB ya? Dan apa nanti bedanya akan saya jelaskan ya. Kalau IKUB dilatar belakangi kebutuhan pemerintah untuk memiliki alat ukur yang objektif terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, sebelumnya pemerintah hanya mengetahui adanya konflik melalui laporan kejadian. Padahal konflik itu hanyalah puncak gunung es, fenomena iceberg. Maka di Kementerian Agama juga saat ini kita dalam rangka untuk merawat kerukunan umat beragama, kita juga sedang melakukan penguatan ekosistem deteksi dini konflik dimensi sosial keagamaan atau yang sering disebut dengan IWS rukun. Karena itu ini juga berjalan secara kolaboratif, posisi kemudian ini diukur, tetapi juga pemerintah juga melakukan upaya-upaya intervensi mencegah adanya potensi konflik, yang tentu saja pencegahan ini akan berkorelasi positif dengan kenaikan IKUP itu sendiri. Lalu apa bedanya dengan IKT atau Indeks Kota Toleransi? Ya? Beda dengan IKUP yang disusun oleh pemerintah dalam Kementerian Agama melalui BMPSDM, IKT merupakan berita tahunan yang dikembangkan oleh setara institut. Nah, IKT ini mengukur kinerja pemerintah kota dalam mengelola keberagaman. Sehingga fokus IKT bukan mengukur perilaku masyarakat secara langsung, melainkan melihat sejauh mana pemerintah kota mampu menciptakan ekosistem yang inklusif. Nah, penilaian dari IKT itu dilakukan dari empat aspek utama. Yang pertama adalah adanya supporting atau regulasi pemerintah daerah dalam rangka untuk mendukung pembangunan ekosistem yang inklusif. Kemudian tindakan pemerintah daerah, persentasenya yang pertama tadi 30%, tindakan pemerintah daerah itu 25%, kemudian social regulation itu 30%, dan demografi sosial keagamaan kurang lebih 15%. Lalu apa hubungan di antara keduanya, antara IKUP dan IKT? Saya tegaskan bahwa hubungannya tidak saling berkompetisi, tapi hubungan adalah saling memperkuat satu sama lain. Kalau IKUP itu menjawab pertanyaan mana kondisi hubungan antar umat beragama di masyarakat, kalau EKT atau Indeks Kota Toleransi itu menjawab sejauh mana pemerintah kota menciptakan lingkungan yang mendukung toleransi. Sehingga kelihatan sekali kalau yang kedua itu how far is the role of the local governments to create the environment that support for the tolerance, ya. Itu yang kedua IKT. Tapi kalau IKUP itu capture the existing conditions of religious harmony in a society. Jadi tentu ada beberapa penekanan-penekanan yang berbeda. Yang pertama itu lebih lihat kondisi hubungan antar umat beragama, maka tadi ada kita lihat bagaimana kerjasama, bagaimana toleransi dan kesetaraan. Kalau yang kedua lebih kepada peran pemerintah. Jadi kalau IKUP lebih berorientasi kepada masyarakat. So we are going to see the real conditions, the living values of religious harmony. Kalau IKT lebih berorientasi lebih kepada good governance, tata kelola pemerintahan di daerah, to support, to influence, to strengthen inclusive city atau tolerance among the society. Oke, jadi itu penting sekali untuk bisa diketahui perbedaan duanya. Nah, lalu saya ingin bercerita sedikit terkait dengan IKUP itu sendiri, ya. Nah, IKUP tadi sudah saya jelaskan ada tiga dimensi, ya. Dimensi yang pertama adalah toleransi, di mana dimensi toleransi ini kemauan masyarakat untuk apa? Menghormati keyakinan agama yang lain. Kemudian menerima. Jadi apa namanya, toleransi itu respect the others, ya. Tetapi ada kemudian ditingkatkan setelah kita menghormati, respect, tetapi ada acceptance juga keberadaan pemeluk lain. Kemudian juga menerima pembangunan rumah ibadah sesuai dengan aturan. Ini nilai-nilai dimensi toleransi. Kemudian selanjutnya membangun relasi sosial lintas agama. Nah, nilai indeks kerukunan umat beragama pada aspek toleransi ini cukup tinggi, 88,82. Ini sangat mengembirakan. Selanjutnya nilai ikub dalam dimensi kesetaraan itu mengukur apa saja, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat memandang bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama tanpa membedakan agama masing-masing. Contohnya hak memperoleh layanan publik, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh pendidikan agama, hak menjadi kepala daerah. Jadi daerah itu bisa siapa saja, tidak karena agamanya berbeda tidak boleh. Hak bahkan menjadi presiden. Nilai terbaru dari dimensi kesetaraan ini juga lumayan bagus juga, yaitu 7,35. Nah, yang paling terakhir adalah dimensi kerjasama dari indeks kerukunan umat beragama itu sendiri. Nah, dimensi ini mengukur apa saja, yaitu mengukur gotong royong lintas agama. Jadi namanya juga kerjasama, ada aspek di mana antar umat beragama itu they works together, mereka saling bekerja sama, maka ada social participation, ada perjumpaan ya, seperti membantu korban bencana, kerja bakti, kegiatan kemasyarakatan, kemudian aktivitas ekonomi lintas agama. Makanya kita sedang mendorong juga agar rumah ibadah itu juga tidak saja berfungsi ritual, tetapi juga bisa menjadi fungsi pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian maka rumah ibadah juga dimungkinkan adanya kerjasama lintas antar umat beragama. Ini juga sesuai dengan asas protas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, di mana ada pemberdayaan rumah ibadah. Di dalamnya pemberdayaan rumah ibadah tentu ekonomi umat para penganut ibadah itu sendiri. Nah, sayang untuk nilai dari kerjasama ini agak tidak sebagaimana toleransi ya, nilainya cukup bagus. Ini 65,49. Ini artinya ada PR. Ruang-ruang kebersamaan, kerja bakti ya, kumpul-kumpul antar umat beragama itu kurang. Saya takutnya ini karena faktor juga era IoT, Internet of Things ya. Jadi orang itu cenderung berinteraksi lewat sosial media. Dan sesungguhnya itu juga berbeda kalau kita berinteraksi secara langsung. Karena itu kita sangat mendorong teman-teman dari FKUB sebagaimana yang diinisiasi oleh teman-teman di FKUB Kota Makassar ini, ruang-ruang perjumpaan antar umat beragama tidak saja toga Thomasnya, tetapi juga bagaimana antar masyarakatnya itu juga sering ketemu. Kalau sering ketemu itu terjadi interaksi, terjadi understanding, pemahaman. Saya ingat sekali bahwa there is no peace among the nation without peace among the regions. There is no peace among the religions without the dialogue among the religions communities. And there is no dialogue kalau tidak ada understanding. Maka kemudian memahami itu penting. Bagaimana memahami kalau tidak ada ruang perjumpaan. Nah, ini kayaknya dimensi ini perlu ditingkatkan. Secara total nilai ikub kita 2025 indeks kerukunan umat beragama yaitu 77,89. Nah, kategorinya tentu saja tinggi dan ini mempertahankan itu jauh lebih sulit sekali, apalagi di tengah-tengah situasi geopolitik global saat ini dan juga economic pressure, dampak dari geopolitik global ya kan, kenaikan dolar yang kemudian dan menekan juga kenaikan harga-harga dan seterusnya, tidak mudahnya mendapatkan apa namanya pekerjaan di era saat ini dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini menjadi tantangan, challenge bagi kita semuanya. Nah, berbeda dengan tadi yang saya sampaikan IKUP, maka kita akan menjelaskan terkait dengan IKT ya, Indeks Kota Toleransi. Sekali lagi, IKT ini memotret the role of local governments, pemerintah daerah. Ya, maka ini bagus sekali ini temanya itu kan meningkatkan IKUP dan IKT, peran pemerintah dan masyarakat. Memang itu harus ada peran dari pemerintah, tidak sendiri-sendiri aja masyarakat, kemudian ada upaya ruang-ruang kebersamaan, tapi nanti ada regulasi yang justru tidak supporting terkait dengan ruang-ruang perjumpaan. Jadi keduanya harus nyambung ya. Ketika ingin masyarakat itu supaya tumbuh ruang kerjasamanya, maka harus ada regulasi dari pemerintah. Nah, maka di IKT ini karena peran pemerintah, maka perlu penguatan pertama kapasitas aparatur, kemudian penguatan dari sisi regulasi itu sendiri ya, dari aparat yang apa namanya sangat memahami bagaimana regulasi-regulasi yang bisa tune in dengan situasi dan juga bagaimana meningkatkan dan juga merawat kerukunan umat beragama, serta apa namanya penegakan hukum juga. Dan ini tentu saja perlu partisipasi masyarakat secara umum, yaitu literasi keberagamaan, literasi keberagamaan yang harus juga didorong oleh pemerintah daerah, dan perjumpaan lintas identitas. Kemudian juga koeksistensi yang damai yang didukung oleh pemerintah daerah. Sekali lagi, antara IKUP dan IKT kedua-duanya memiliki kekhasan, memiliki distingsi, mereka saling bisa melengkapi, dan saya berharap ini tidak menjadikan kita itu kayak ribet banget kok, banyak sekali apa namanya administrasi terkait dengan indeksasi. Saya kira ini jadikan sebagai alat bagi kita semuanya agar membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari kita dengan hidup rukun, aman, dan damai. Artinya apa? Alat-alat ini, IKT, IKUP, itu hanya tools yang meng-capture realitas. Kalau kita di realitasnya, ruang perjumpaan umat itu sudah terbiasa dengan rukun, aman, dan damai, maka otomatis IKUP-nya juga akan bagus, IKT-nya juga sangat bagus. Jadi jangan khawatir terkait dengan indeks-indeks saat ini. Nah, kerukunan umat beragama tidak boleh dipahami hanya sekedar seolah-olah kalau tidak ada konflik itu berarti rukun. Ya. Kerukunan adalah modal sosial bangsa yang memungkinkan masyarakat bekerja sama. Ya, mungkin ada dinamika, ada peristiwa-peristiwa, tetapi bagaimana kemudian pemerintah segera untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, itu juga poin penting untuk khususnya IKT. Konflik terjadi tapi respon cepat dari pemerintah itu juga menjadi penilaian itu sendiri. Misalkan ada pemerintah yang sengaja berlama-lama tidak memberikan rekomendasi, gantung ya, karena ada agenda-agenda politik mau menunggu pilkada. Ini juga saya temuin ada rekomendasi FKUB sempat ditahan, nanti setelah pilkada ada kepentingan kelompok tertentu menang, nanti baru mau dikasihkan. Nah, ini berarti ada political will dari pemerintah daerah. Jangan sampai digantungkan masalah kerukunan itu, jangan sampai digantungkan oleh kepentingan-kepentingan agenda politik, pribadi, dan kekuasaan. Kita harus terus ingat bahwa rukun dan damai itu sangat penting sekali. Nah, Saya kira dalam konteks pembangunan nasional, penguatan tiga dimensi IKUP yang tadi saya jelaskan, ya, kesetaraan, kemudian toleransi, kerjasama, menjadi investasi sosial yang penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena masyarakat yang rukun akan lebih tangguh menghadapi tantangan sosial, ekonomi maupun politik. Dan ini sesuai dengan asta cita Bapak Presiden, asta protas Bapak Menteri Agama, di mana menempatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan sebagai number one untuk asta protas Bapak Menteri dan asta citanya Bapak Presiden. Baik, saya kira Bapak Ibu semuanya, materi saya tidak perlu panjang lebar, nanti Bapak Ibu bisa cek terkait dan nilai IKUP, karena itu bisa diakses di SDM. Saya kira itu juga filenya juga sangat terbuka. Begitu pula Pak Halili, kolega saya yang kemarin juga pernah kemarin kita undang seminggu yang lalu di acara serupa ini, sosialisasi IKT dan IKUP juga dari PMPSDM, hadir juga Bapak Dr. Arfi selaku kapusnya. Mereka akan sangat welcome kalau misalkan teman-teman dari FKUP, contohnya Kota Makassar, ini kan meminta BIMTEK, kira-kira begitu, bimbingan teknik. Bagaimana sih kita mengevaluasi hasil capaian IKUP, katakanlah di Kota Makassar tahun ini, bagaimana nanti tahun depan lebih bagus lagi. Nah, itu saya kira silakan bisa komunikasi lebih langsung pada apa namanya PIC-nya. Kemudian Pak Halili juga demikian rupa, sama juga sangat terbuka. Terakhir saya ingin kutip ya, bahwa peningkatan, ya, ini kan strategi meningkatkan IKUP dan IKT. Saya ingin tegaskan bahwa peningkatan indeks kerukunan umat beragama dan indeks kota toleransi tidak berhenti pada capaian angka semata. Tetapi harus benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghormati. Artinya jangan sampai berjejar angka-angka ini menjadi tujuan utama, tapi kita lupa terkait dengan praktik hidup, the living values of religious harmony. Itu jauh lebih penting. Ini sama saja adalah akreditasi bagi sebuah perguruan tinggi. Bagaimana menangkap academic environment. Tidak dibuat borang-borang ya. Borang-borang itu kan seringkali terjemahnya bohong dan ngarang. Kalau kerukunan kedamaian tidak bisa dibuat seolah-olah. Kerukunan dan kedamaian harus nyata-nyata real hadir di masyarakat kita. Otis, maka nilai IKUP datanya akan tercermin. Ya, karena itu capture realitis. Sama saja kalau kemudian kita ingin mendapatkan akreditasi di kampus yang bagus, kalau akademik ini sudah tumbuh bagus, maka sebetulnya asesor itu hanya menstempel existing condition, realitas yang terjadi. Begitu pula dengan IKUP dan IKT. Kita semuanya komunitas umat lintas beragama ini hand in hand, selalu bekerja sama dan terus bekerja sama juga antara masyarakat dan pemerintah yang terus membuat regulasi untuk penguatan kerukunan, maka otomatis IKUP dan IKT akan juga hasilnya bagus. Sekali lagi, terima kasih atas setiap upaya komponen bangsa, siapapun dalam hal ini saat ini diinisiasi oleh teman-teman dari FKUP Kota Makassar, terus memahami ya terkait dengan indeks-indeks ini, IKT, dan juga tidak kalah pentingnya menurut saya juga memahami regulasi. Saya menemukan sekali banyak di lapangan para tokoh agama begitu paham utuh terkait dengan PBM, ternyata aturan bersama Mendagri dan Menteri Agama nomor 98 tahun 2006. Padahal itu rujukan penting dalam konteks FKUB, kemudian indeks kerukunan apa namanya pendirian rumah ibadah juga. Nah ini saya kira sekali lagi penting ya kita semuanya. Habis ini mungkin saya rekomendasikan silakan Anda untuk memahami PPM yang ini sedang ditunggu-tunggu menjadi RPRPRES ya. Supaya paham juga ternyata pendirian rumah ibadah itu juga ada regulasi PPM-nya. Kadang-kadang regulasi jangan sampai dianggap menghambat ya. Justru hadirnya PPM itu membuat ruang koeksistensi yang bagus di antara umat beragama. Sekali lagi beribadah itu dijamin oleh undang-undang ya. Yang kemudian berbeda itu ketika beribadah memasuki yang sifatnya beribadah wilayah internum itu memasuki wilayah eksternum, wilayah publik. Sehingga pendirian rumah ibadah, maka diaturlah PPM. Tujuannya apa? Ketika beribadah pastikan ada parkir, ada kebisingan, ada tetangga kanan kiri harus tahu supaya apa hubungannya baik. Semata-mata itu. Tapi cara beribadah, mau beribadah seperti apa, itu bebas. Nah itulah yang penting supaya kita semuanya bisa saling memahami. Dan saya kok menemukan beberapa case, meskipun ada peraturan bersama terkait pendirian rumah ibadah, banyak rumah ibadah yang didirikan juga dengan pendekatan sosial, pendekatan kebudayaan, pendekatan kemasyarakatan, di mana sesungguhnya dengan kesepakatan masyarakat setempat sudah terjadi kesepakatan, maka sesungguhnya kadang-kadang tidak harus secara rigid kaku gitu ya mengikuti aturan-aturan secara legal formalistik yang ada di PPM itu sendiri. Sebagaimana sering saya gambarkan di beberapa desa sadar kerukunan ya, di daerah Plajan, di daerah Pabuaran Bogor misalnya, itu ada desa kecil di mana 6 rumah ibadah berdiri dengan rukun, aman dan damai. Dan sebetulnya kalau beberapa rumah ibadah kita pakai ukuran legal formalistik peraturan bersama mungkin juga belum memenuhi, tetapi kalau masyarakatnya sudah bicara dari hati ke hati dan mereka sudah saling itu, dan karena adanya dialog bersama maka semuanya selesai. Nah inilah pentingnya juga, satu sisi ya peraturan itu penting, tetapi juga ruang antar perjumpaan antar beragama juga tidak kalah pentingnya. Sekali lagi, the values of religious harmony, praktik baik hidup nyata kerukunan umat beragama juga jauh penting dari kita hanya mengejar target angka-angka indeks-indeks itu. Yang penting itu nanti angka-angka akan mengikuti dengan praktik yang sudah kita lakukan, yang sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat materi yang sangat singkat ini. Let's contribute to peace together. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita, materi yang telah disampaikan oleh Bapak HM Adib Abdul Somad, MAG, MED, PhD, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat melalui line telepon di 0821-33-339440 atau melalui pesan WhatsApp dan juga berkomentar di live streaming kami YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kami akan bersama dengan Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG, Ketua FKUB Kota Makassar. Sesaat lagi mendengar, kita dengarkan dulu persembahan berikut ini.
0: Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Makassar siang ini.
5: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kembali dalam moderasi beragama, strategi meningkatkan indeks kota toleran dan IKUB melalui kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat. Dan saat ini pendengar kita bersama dengan Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG, Ketua FKUB Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Prof, kita nantikan kebersamaan pendengar kita ya, dan juga teman-teman dari FKUB yang ingin bergabung bersama kita di siang hari ini. Silahkan kami nantikan di 0821 33 33 944, baik itu melalui line telepon kita atau juga melalui pesan WhatsApp, dan juga dapat berkomentar di streaming YouTube kita Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang ingin bergabung mendengar terkait mengetahui bagaimana strategi untuk meningkatkan indeks kota toleran dan juga IKUB melalui kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat, kami menantikan kebersamaan Anda siang hari ini hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Prof. Arifuddin, berbicara terkait dengan indeks kota toleran dan juga IKUB di Kota Makassar, strategi yang dilakukan dari teman-teman mungkin di Kota Makassar ini seperti apa nih, sinergi antar FKUB dan juga pemerintah dan masyarakat yang telah dilakukan nih, Prof. Arifuddin?
6: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Badi dan seluruh pendengar yang saya hormati, sekaligus juga karena ini ada streamingnya pemirsa, untuk Kota Makassar, gimana kita melangkah untuk bisa meningkatkan ya indikator kota toleran. Makassar bisa menjadi kota toleran, dan tahun 2025 ini memang kita ada peningkatan ya. Kemudian mudah-mudahan 2026 ini lebih meningkat. Seperti dikatakan Pak Kapus tadi bahwa tolok ukur itu ada istilah IKT dan IKU ya, IKUB. Sebetulnya memang kalau dalam akreditasi perguruan tinggi juga digunakan istilah itu, tapi ininya berbeda, Mbak Di. Kalau IKT biasanya indikator kinerja tambahan, IKU indikator kinerja utama. Tapi dalam konteks ini ya, IKT itu indikator kota toleran dan IKU indikator kerukunan umat beragama. Nah, beberapa program sebetulnya yang kami lakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi FKUB Kota Makassar, karena memang

0: kepercayaannya dia. Nah, ini kemudian itu memang adalah wilayah internun, tetapi ketika dia ingin melaksanakan ini kemudian kita hidup bersama dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia, dan karena itu ketika ingin melaksanakan ibadah misalnya seperti itu, maka itu sudah otomatis tidak bisa hanya pada wilayah internun gitu ya, tetapi itu sudah wilayah eksternun. Dan karena itu interaksi yang terjadi antara penganut agama yang beragam ini itu perlu diatur, perlu di apa namanya dibina, dan tentu saja kita semua mengharapkan bahwa hidup damai berdampingan, hidup rukun adalah cita-cita bersama gitu ya. Jadi saya setuju bahwa kita melakukan hal-hal itu dalam rangka meningkatkan kualitas toleransi dan kerukunan, bukan sekedar memburu sebetulnya peringkat gitu ya. Tapi apalah arti sebuah peringkat yang tinggi kalau ternyata di dalam hati masing-masing itu kalau bahasa kita kemanoko-noko gitu ya, kemanoko-noko itu.
1: Yeah.
0: Jadi bukan yang semu. Kenapa? Karena masyarakat yang hidup rukun, damai, yang substantif itu secara otomatis akan melahirkan saya kira atau meningkatkan indeks itu sendiri. Nah, berapa peran strategis FKUB Kota Makassar? Pertama dulu akan kita melihat tantangan kita ya. Tantangan era hari ini, ya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kapus bahwa tidak lagi hanya sekedar Internet of Things atau Artificial Intelligence ya, tetapi ini sudah terintegrasi sehingga kemudian begitu berkembangnya digitalisasi, dan itu juga wilayah informasi kemudian menjadi sangat-sangat mudah membuat polarisasi masyarakat, bagaimana juga mobilitas interaksi masyarakat dari daerah ke kota juga ini kemudian semakin mudah karena informasi itu kemudian mudah tersebar itu ya. Nah, itu berakibat mungkin kalau Makassar dulu bisa terbilang bahwa kalaupun juga ada beberapa etnis tidak hanya untuk suku bangsa Indonesia tetapi juga suku bangsa dunia gitu ya. Sekarang ini kan semakin banyak dan itu membuat semakin beragam itu. Nah, akibatnya apa? Kota memerlukan tata kelola kerukunan yang adaptif, memerlukan tata kelola kerukunan yang partisipatif dan kolaboratif gitu. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, ini yang kami coba bagaimana membangun sebuah kota yang toleran, umatnya rukun, itu dengan tata kelola yang adaptif, yang partisipatif dan kolaboratif gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga apa indikator ini, indeks kota toleran terkait dengan regulasi, lalu bagaimana pemerintah menyikapi seluruh yang terjadi di dinamika sosial, kemudian ada kebebasan, ada peran untuk kemudian memberikan pelayanan untuk semua termasuk yang minoritas gitu ya. Dan demikian juga saya kira dalam kerukunan, bagaimana hidup toleran yang tadi disebutkan bukan sekedar kelihatan tidak ada konflik, tetapi dalam hati itu kemudian tidak damai. Bagaimana menghadirkan kesetaraan antara yang mayoritas minoritas, antara yang kaya dan miskin, antara keragaman suku dan keragaman tentu atau keragaman agama itu sendiri, dan bagaimana bisa berinteraksi atau bekerja sama. Nah, dari sini saya kira perlu ada melihat posisi FKUB yang cukup strategis ya untuk melakukan beberapa kegiatan. Kami antara lain itu sudah menjadi kegiatan rutin selain sosialisasi kita terkait dengan regulasi yang ada, terutama PBM. Saya kira termasuk dengan RRI Makassar kan, ini kita sudah juga bangun tahun ini, dan beberapa instansi yang lain. Kita membangun juga dialog gitu ya, baik di segmen tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, bahkan tokoh

0: muda. Itu kita membangun dialog yang ada yang semi formal, ada juga yang formal, ada yang semi formal itu. Baru-baru ini kita juga misalnya kolaborasi dengan FKUB Mimika, itu ya, FKUB Mimika itu dengan kita sebut sebagai perjumpaan yang disebutkan tadi, yang perbanyak perjumpaan itu yang mungkin semi formal itu ya. Kita sebut sebagai ngopi kerukunan. Ngopinya itu kita apa ya, kepanjangan dari ngobrol perspektif dan inspiratif. Jadi dari karena segmennya itu dari beragam, maka silakan saja bagaimana orang pendidikan kemudian bisa berpartisipasi dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan, perspektif dari segi apa orang pamon, dari segi budayawan, dari segi apa. Makanya kita menyebut ngopi ya, ngobrol perspektif. Jadi beragam perspektif tetapi harus inspiratif ya. Jadi ngopi ya, ngobrol perspektif dan inspiratif terkait tentang kerukunan. Nah, ini kita coba, mudah-mudahan ke depan semakin banyak ruang-ruang. Kita juga berharap teman-teman yang memiliki atau membina rumah ibadah yang kemudian mungkin memiliki space yang kita tidak masuk pada wilayah internun rumah ibadahnya, tetapi mungkin ada space di sekitarnya, lalu kemudian di situ kita bisa melakukan ngopi kerukunan itu untuk beberapa, saya kira, perjumpaan-perjumpaan yang sifatnya semi formal itu ya.
1: Baik.
0: Juga kita sebetulnya melakukan berapa edukasi melalui peran teman-teman di masing-masing. Jadi di sini kita lihat tadi ada dari Kristen, Pak Dr. Atok wakil Kristen, itu kemudian juga kita tugaskan secara formal di FKUB bahwa semua personil yang ada di kepengurusan FKUB itu menjadi kita tugaskan untuk minimal di majelisnya masing-masing atau organisasi yang dia wakili. Jadi misalnya sini juga ada bergabung misalnya Pak Darius, itu kita tugaskan untuk di Katolik sebagai orang Katolik.
1: Yeah.
0: Ada Ibu Susan, meskipun sekarang ini lagi di Cina, katanya dia mengikuti langsung itu ya. Itu karena dia Buddhis, maka kemudian dia bertugas di sana. Ada Pak Dr. Evan yang kemudian ada di Konghucu. Ada Pak Made yang ada di Hindu. Demikian juga teman-teman yang di Muslim, ada yang di MUI, ada yang Muhammadiyah, ada yang di NU, ada yang di Wahda Islamiyah. Itu kemudian kita minta semua berperan dalam rangka melakukan edukasi terhadap umat gitu ya, terhadap masyarakat gitu ya. Nah, mungkin memang yang salah satu yang sering menjadi apa ya, sumber masalah yang sampai hari ini juga kita masih menghadapi satu problem terkait dengan pendirian rumah ibadah gitu ya, pendirian rumah ibadah. Kalau tadi ada angka-angka yang disebutkan oleh Pak Kapus bahwa untuk toleran itu bisa mencapai kita di Sulawesi Selatan itu atau Makassar sampai di atas 80, kemudian terkait dengan kesetaraan di atas 70%, itu artinya bahwa memang masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian kadang-kala menunjukkan sikap intoleransi dan merasa lebih di atas daripada atau lebih mayoritas lah, kira-kira seperti itu. Dan
1: baik,
0: ini yang menjadi bagian yang kami bersama dengan pemerintah Kota Makassar, terutama Kesbangpol, Kementerian Agama, dan menjadi mitra strategis, untuk mencegah terjadinya konflik. Meskipun kita tahu bahwa di sana sini masih ada juga kemudian yang memiliki pemahaman yang sedikit intoleran lah, kira-kira itu. Kalau ditanya sebetulnya dia juga mengatakan saya toleran juga, tetapi ketika dia kita minta ininya ya, itu menunjukkan bahwa sikap itu masih ada.
1: Masih belum menunjukkan begitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, karena
1: Prof,
0: itu
1: ya,
0: kita ya mungkin bagian terakhir ya, antara lain kami juga melakukan strategi terkait dengan penguatan kebijakan pemerintah. Kita bahkan membuat rancangan yang kita ajukan kepada pemerintah Kota Makassar terkait dengan regulasi yang inklusi itu ya. Kemudian memperkuat peran FKUB, terutama tadi dialog, kemudian bersama Kementerian Agama dan Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan kelurahan kerukunan ya, kampung kerukunan yang ada di sana. Kemudian kita juga mendorong ini sudah bicara juga dengan Kementerian Pendidikan supaya atau Dinas Pendidikan agar bagaimana juga memperkuat di basis pendidikan formal, jalur formal, dan mudah-mudahan nanti juga sebetulnya kita juga sudah pernah melakukan FKUG Goes to Campus, Goes to School itu ya, dengan Unismu kita sudah melakukan juga FKUG Goes to Campus itu ya. Nah, yang kita ada di program ke depan ini adalah pelatihan mediator kerukunan atau bagaimana resolusi konflik itu juga, dan ini kami mudah-mudahan di tahun-tahun depan ini ada anggaran untuk itu. Yang baik. Tidak kalah pentingnya juga menjadi penting adalah bagaimana literasi digital kerukunan untuk melawan hoax agama ini dan semacamnya itu ya. Dan juga kolaborasi yang berbasis komunitas. Nah, ini juga menjadi penting karena komunitas hari begitu banyak ya. Jadi ini juga menjadi sangat penting. Baik. Yang terakhir sekali adalah bagaimana mencoba untuk membuat roadmap kolaborasi, mulai dari membangun kepercayaan, kolaborasi program, penguatan kebijakan, dan seterusnya, sehingga insya Allah kita bisa di Makassar ini semakin meningkatkan indikator toleransi di Kota Makassar dan kerukunan umat beragama. Baik. Saya kira seperti itu Mbak Dwi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, pertanyaan terakhir dan mungkin sebagai penutup singkat, Prof, ini dari ada dua penanya, ini mungkin bisa dikolaborasikan pertanyaannya, Prof, dari Ziza Dirapocini, bagaimana cara mengajak anak muda supaya ikut berperan dalam menjaga kerukunan, bukan cuma sebagai penonton. Kemudian ada dari Marcelo Wagir Hartono 7303. Prof, tapi bagaimana cara menyikapi berita atau informasi yang berpotensi memecah belah hubungan antar umat beragama supaya tidak terprovokasi? Ini ada kaitannya nih Prof, karena biasanya yang lebih cepat tersulut terkait dengan hoax dan segala macam ini kan berkaitan dengan anak-anak muda nih Prof ya. Jadi mungkin bagaimana keterlibatan begitu anak muda dalam menjaga kerukunan, apalagi di saat ini di era digital yang kita udah gak bisa lagi nih, sulit untuk membedakan yang mana yang betul-betul berita asli, mana yang hoax gitu Prof. Silakan Prof.
0: Baik, yang pertama memang menjadi sangat penting karena era hari ini adalah integrasi AI dengan IoT ya, sehingga kemudian literasi terkait dengan ini saya kira itu menjadi sangat penting sekali. Jadi jangankan anak muda, orang tua juga penting ya, meskipun nah, gimana kemudian menyadari bahwa berita-berita yang beredar itu tidak seperti lagi berita-berita yang beredar dulu gitu ya. Kalau dulu kita melihat begitu menonton ini ada peristiwa seperti ini, itu hampir bisa dipastikan bahwa itu betul-betul beritanya seperti itu. Kalau hari ini kan apa yang kita lihat itu ya belum tentu pas seperti itu. Nah, bagi orang yang beragama, maka apa yang perlu kita perhatikan dalam ajaran Islam itu kan ada namanya tabayun ya, tabayun. Ya, beberapa mungkin pertanyaan yang perlu diperhatikan pertama adalah apakah berita itu benar? Itu pertama. Yang kedua, apakah berita itu kalau dia benar bermanfaat? Kalau dia benar bermanfaat, apakah berita itu kemudian tidak ada orang tersakiti? Karena boleh jadi bagi orang lain itu bermanfaat, tapi bagi kelompok tertentu tersakiti gitu ya. Kemudian ya, apakah sebagai orang beragama gimana kalau berita ini apakah di situ ada keridaan Tuhan ya? Nah, itu juga itu integrasi keimanan perlu ada. Nah, kalau semua itu kemudian benar, ada manfaatnya, tidak berefek untuk atau ada orang merasa terzalimi, lalu kita yakin bahwa ini manfaatnya mendapat ridho dari Allah, Maka masih ada satu, sebagai orang yang menerima informasi juga harus siap mempertanggungjawabkan, apalagi kita punya regulasi kan. Kalau ada kemudian berita tersebar ternyata dari kita, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi juga harus siap bertanggung jawab. Jadi tidak bisa langsung kemudian karena senang langsung di forward ke mana gitu ya, apalagi ke grup-grup ya, apalagi yang bisa memicu masalah itu. Saya lihat ini juga ada telepon dari Pak Hasan Pina ini dari tadi ya.
1: Selamat mendengarkan Pak Hasan ya, bersama kami di Moderasi Beragama. Prof. Arifuddin, ini karena waktu kita sudah sangat mepetnya, masih banyak sebenarnya yang bisa kita perbincangkan terkait dengan bagaimana strategi dan juga mungkin langkah-langkah kebijakan yang bisa dikolaborasikan begitu terkait dengan program-program FKUB Makassar di tingkat baik itu pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya, Prof. Arifuddin.
0: Ya, insya Allah. Saya kira ini kan sudah ada MOU kita dengan ya, RRI ya.
1: Benar.
0: Materi ini insya Allah juga bisa kita sambung nanti. Mudah-mudahan malah justru Pak Kapus itu sudah bisa juga menambah materinya langsung, sehingga kita bisa berinteraksi dengan beliau.
1: Ya.
0: Insya Allah saya kira 2 pekan ke depan ya. Mudah-mudahan. Baik. Pak Dwi ya, itu kita bisa.
1: Siap, terima kasih Prof. Arifuddin.
0: Insya Allah, nanti kita bisa upayakan komunikasi dengan beliau.
1: Baik.
0: Saya kira nanti juga kita akan menghadirkan pembina kerukunan umat beragama di tingkat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan RRI insya Allah tidak sekedar bukan hanya perjumpaan tapi pembinaan ya. Melalui hal-hal yang seperti ini itu menjadi sesuatu yang kita akan budayakan, kira-kira seperti itu. Walau alam bisok.
1: Baik, terima kasih Prof. Arifuddin kebersamaannya dengan Prof. Satu RRI Makassar, dan untuk pendengar yang juga telah membersamai kami sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, terima kasih atas partisipasi Anda, dan kita bertemu di program Moderasi Beragama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam kerukunan. Rukun.

0: Pendengar Persatu dari Makassar, kita tinggalkan dulu Siva Haju Setia atau Bodoh. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dengan Dinamika Olahraga.
1: Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Dan saya lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Bisa dicur. Gol! Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang menyebabkan proses persiapan sama pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang tidak keras di dalam lapangan. Jadi musim-musimnya juga masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PT yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara, CV Cup 2026, leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas, Ridel Toiran, mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik tadi sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada nomoris buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya diperlukan ya Mas Hen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Kris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: aja bahwa lo
1: Ro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngawur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
4: Iya, Bu.
5: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
6: Few inches later.
5: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
6: A few moments later.
5: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
6: One eternity later.
5: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
6: Few inches later.
5: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
6: Eventually.
5: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson. Ia mengajak para pembacanya untuk mempertanyakan dan mendefinisikan pandangan mereka tentang hidup, tentang kebahagiaan, dan arti yang sebenarnya. Buku ini menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam perangkap pikiran dan ekspektasi sosial yang menjadikan kita tidak bahagia. Manson berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengubah cara kita memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penekanan pada pentingnya memilih nilai-nilai yang benar-benar penting bagi

0: kita. Manson mengajak para pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari diri mereka sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat hidup lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Ia berpendapat bahwa banyak masalah dan penderitaan yang kita alami disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel dapat membantu kita mengurangi stres dan menikmati hidup dengan tenang. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Manson menekankan bahwa kita harus berhenti mencari pembenaran dan mengeluh tentang masalah kita. Sebaliknya, mengambil langkah proaktif untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengambil kendali atas hidup kita, kita dapat merasa lebih berdaya dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah tentang memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Manson menekankan perlunya menghindari perangkap pemikiran negatif dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan berarti di dalam hidup. Dengan melakukannya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku yang mengajak para pembaca untuk mempertanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dan mengubah cara mereka memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Dengan mengambil pendekatan yang lebih santai, menerima ketidakpastian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan hidup dengan lebih bermakna. Dari RRI untuk Indonesia.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan report on the spot dari rekan kami tentang kelanjutan penilaian aksesor di beberapa titik di hari pertama di Maros. Dan kita sudah tersambung dengan rekan Kristianto yang sudah berada di lokasi. Baik, kepada rekan Kristianto kami sampaikan. Halo.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, ya, silakan halo. Rekan Kristianto.
2: Ya, baik, terima kasih. Saudara pendengar, saat ini kami tengah berada di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusan Laung, di mana saat ini salah dua asesor dari UNESCO tengah melakukan pemantauan dan penilaian lokasi yang merupakan bagian dari Maros Pangkep Global UNESCO Gopat. Dan saat di mana pihak dari asesor sendiri ingin mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Maros dalam mempersiapkan daerah wisata yang bisa diandalkan untuk tingkat internasional. Saudara pendengar, kami juga didampingi oleh salah seorang tim dari Badan Pengelola UNESCO Maros Pangkep dengan Bapak Ibrahim. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Mas Kris.
2: Iya, bisa dijelaskan sedikit pada hari pertama ini sejauh mana sih penilaian dari tim asesor?
3: Ya, terima kasih Mas Kris. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Ibrahim Halim dari salah satu anggota Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Jadi hari pertama ini dua evaluator dari UNESCO yang didatangkan langsung pada hari ini untuk mengevaluasi, Mas Kris, pendengar sekalian. Evaluator pertama itu evaluator senior dari Korea, saya Jo Lee, dan kemudian evaluator kedua dari China, Xioping Qiu. Nah, pada hari pertama ini di tadi pagi dibuka dengan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Maros. Nah, di sini evaluator ingin memastikan apakah unsur edukasi bagi para pelajar itu sudah dilakukan, dan ternyata memang sudah mereka saksikan sendiri. Badan pengelola sudah menempatkan ada namanya pojok geopark. Nah, pojok geopark ini ada literatur-literatur yang bisa dibaca oleh para pelajar SD yang memang literatur itu untuk isi reading bagi mereka, yaitu komik tentang geopark. Nah, kemudian di kunjungan kedua yaitu ke Sekretariat Badan Pengelola Geopark di Maros juga. Nah, itu untuk memastikan apakah di sekretariat itu memang ada semacam pajangan-pajangan atau ada informasi-informasi yang menjadi highlight sebelum misalnya para pengunjung berkunjung ke site-site kita. Di sekretariat juga mereka melihat ada inkubator untuk UMKM dari badan pengelola. Nah, sekunjungan ketiga, dua evaluator ini dilanjutkan ke hutan primer Karaenta. Nah, di hutan primer Karaenta ini mereka ingin melihat kawanan makaka maura, ya, kera ekor pendek di hutan primer Karaenta, dan kemudian mengeksplorasi, bertanya-tanya kepada badan pengelola, berpajien dengan kepada ahli geologi yang ikut mendampingi sejauh mana konservasi yang dilakukan. Dan di Bantimurung, selain berkunjung ke Taman Nasional Bantimurung yang merupakan salah satu site dari 31 site yang berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, itu sebelum ke Taman Nasional mereka juga ke Santuari Kupu-Kupu. Di sini dilakukan pengamatan terhadap perkembangbiakan dari kupu-kupu yang ada di Bantimurung. Sebagaimana kita tahu bahwa Bantimurung itu ada slogannya The Kingdom of Butterfly. Jadi ini kerajaan kupu-kupu. Nah, ini semua yang sampai setengah hari ini yang dikunjungi para evaluator. Nah, setelah ini nanti akan berkunjung juga ke salah satu site yang menjadi andalan yang bagi kawasan Geopark Maros Pangkep, yaitu ke Ramang-Ramang. Itu demikian Mas Kris untuk sampai siang ini kunjungan. Oh iya, saya sampaikan juga bahwa evaluator ini akan melakukan evaluasi sampai tanggal 31. Nanti ya, itu ditutup ya di Pulau Kapoposang. Iya. Siap. Jadi saya akan terus mengabarkan buat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Makasih banyak Mas Kris.
2: Terima kasih. Demikian saudara informasi yang bisa kami laporkan terkait perkembangan terkini penilaian asesor dari UNESCO. Dan kita juga berharap keberadaan Maros Pangkep Geopark ini bisa tetap bertahan, dan daerah Sulsel memiliki lokasi wisata yang bisa terkenal di internasional.
3: Oh iya, mau tambahkan Mas Kris, jadi evaluator ini untuk memastikan bahwa Maros Pangkep UNESCO Global Geopark ini tetap berada pada jalur green. Artinya semua rekomendasi yang mereka berikan yang ada 16 itu memang betul-betul sudah dilaksanakan. Misalnya pemberdayaan masyarakat, apakah geopark ini memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat, apakah memberikan pertambahan PAD bagi pemerintah daerah. Itu Mas Kris. Jadi yang paling dihindari ceritanya ini singkatnya adalah kartu kuningnya Mas Kris dan pendengar sekalian. Dan mohon doanya bahwa Maros Pangkep UNESCO Global Geopark tetap diberikan kartu hijau.
2: Gitu. Terima kasih. Oke, demikian informasi bisa kami laporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Kristianto atas laporannya. Dan pendengar Persatu RRI Makassar tetap di 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi.
4: Makassar siang

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, baru saja Anda dengarkan Sisa Rasa dari Mahalini. Pernahkah Anda merasa kehilangan seseorang yang begitu berarti, tetapi kenangannya masih terus tinggal di hati? Perasaan itulah yang coba disampaikan Mahalini melalui lagu ini, yang dirilis pada 22 Oktober 2021 di bawah label Hits Record dengan judul Sisa Rasa. Dan lagu ini ditulis sendiri oleh Mahalini bersama Martinus Titin Layardo. Dan lagu ini dipersembahkan khusus untuk mengenang mendiang ibu tercinta, sehingga setiap liriknya terasa begitu tulus dan emosional. Tak heran Sisa Rasa menjadi salah satu lagu yang paling membekas di hati para penikmat musik Indonesia, karena mewakili perasaan rindu, kehilangan, dan cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Dan pendengar, setelah lagu Mahalini tadi, saatnya kita bernostalgia kembali bersama salah satu band yang telah melahirkan banyak lagu hits di Indonesia, yaitu band Ungu. Berikut akan kami putarkan lagu Sejauh Mungkin, lagu yang dirilis pada 2025 dan menjadi bagian dari album kedua mereka yang berjudul Melayang. Dengan lirik yang penuh makna, lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang memilih menjauh dari menghindari luka yang lebih dalam. Dan ini adalah salah satu lagu yang sangat dicintai penikmat musik Indonesia di kala itu, di saat merasa galau kalau kata zaman sekarang nih. Nah, menariknya nih, meski telah lebih dari 2 dekade berkarya, Ungu tetap menunjukkan keeksistensiannya di industri musik Indonesia. Memasuki tahun 2026, Pasha dan kawan-kawan tengah mempersiapkan perilisan single terbaru bertajuk Utara Selatan. Nah, penasaran nih lagunya seperti apa dan album barunya seperti apa? Dan yang akan dijadwalkan ini menjadi karya terbaru mereka bagi para penggemar. Setelah sekian lama, Ungu belum merilis lagu dan album, dan sebentar lagi kita akan mendapatkan album dan lagu barunya nih. Jadi seperti apa nih nuansanya? Apa masih bernuansa seperti Ungu di tahun 2000-an, atau sudah ada dengan musik terbaru yang lebih fresh ataupun yang kekinian? Nah, mari kita dengarkan dulu nih lagu Sejauh Mungkin dari Ungu, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.

Masih bersama kami di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pernahkah Anda merasa di posisi mencintai seseorang namun perasaan itu ternyata tidak terbalas? Dan rasanya tentu tidak mudah. Ada harapan yang pupus, ada kecewa yang harus diterima, tetapi hidup harus tetap berjalan. Kisah itulah yang diangkat dalam lagu berikut yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan lagu The Massive Merindukanmu. Dan yang dirilis pada tahun 2008 sebagai bagian di album debut tersebut dalam album Perubahan. Ini album pertamanya The Massive nih, yang langsung melejit pada tahun itu. Lagu ciptaan dari sang vokalis Rian ini menceritakan tentang seseorang yang harus menghadapi penolakan cinta dan berusaha terus di tengah rasa putus asa. Nah, ini tuh lagu yang mungkin saat itu relate dengan remaja-remaja kala itu ya, sehingga lagu ini langsung mendompleng nama band The Massive ini sendiri nih. Dan The Massive ini adalah salah satu band saat itu di tahun 2000-an, adalah band festival yang selalu mendapat banyak penghargaan dan selalu menjadi band yang andalan nih setiap festival band, acara-acara yang ada di sekitar Indonesia katanya. Bahkan hampir semua band-band lokal saat itu, kalau sudah ada The Massive katanya mereka sudah pasti akan dikalahkan. Wow, itu sangat keren banget ya di kala itu band The Massive. Namun dari mengikuti festival band ini berujung sangat manis dan akhirnya mereka bisa naik dan mulai dikenal seluruh Indonesia dengan lagu awalnya yaitu Cinta Ini Membunuhku. Ini lagu yang saat itu selalu setia di tangga lagu musik Indonesia nih pendengar. Mungkin pendengar pasti masih ingat dengan lagu Cinta Ini Membunuhku ini. Nah, hingga kini lagu tersebut menjadi salah satu karya The Massive yang banyak dikenang karena liriknya yang sederhana namun mewakili perasaan banyak orang. Apakah lagu Cinta Ini Membunuhku masih relate dengan pendengar? Atau mungkin sudah beralih dengan lagu-lagu lainnya? Tapi untuk itu kita masih tetap bisa dengarkan lagu ini. Tentunya sebentar kami akan putarkan di Pro 1 RRI Makassar.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: 94,4 FM, kalian informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja Anda dengarkan single terbaru Paul Aro berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Lagu yang dirilis pada 24 Juli 2026 ini melalui Universitas Musik Indonesia ini mengisahkan dua insan yang masih saling mencintai namun harus berpisah karena perbedaan yang tidak lagi dapat dipersatukan. Dengan balutan musik pop yang hangat, lagu ini menghadirkan kisah yang sederhana tetapi begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Menariknya, lagu ini menjadi salah satu karya terbaru setelah Nyoman Paul resmi menggunakan nama panggung Paul Aro pada tahun 2026 sebagai penanda babak baru dalam perjalanan karir bermusiknya. Perubahan nama tersebut sekaligus menjadi identitas baru yang menandai arah baru dalam karya-karyanya. Dan untuk itu pendengar, itulah tadi informasi terbaru tentang Paul Aro atau yang sebelumnya kita kenal Nyoman Paul. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar karena kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bebe, mari kita kenalan sama Lentera Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lentera Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lentera Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lentera Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pemkab Goa buka peluang investasi pengolahan sampah. Dirut Perumda Pasar Makassar dorong pemilahan sampah organik di seluruh pasar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Buka peluang investasi pengolahan sampah modern. Wakil Bupati Goa terima kunjungan perusahaan energi dari Kanada. Emi Bafadal melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Goa membuka peluang investasi di sektor pengelolaan sampah dan energi terbarukan melalui rencana pengembangan fasilitas Waste to Energy bersama Portage Energy, perusahaan energi asal Kanada. Pada pertemuan yang berlangsung bersama perwakilan Portage Energy di Rumah Jabatan Wakil Bupati Goa, Sungguh Minasa Goa, sore kemarin, Wakil Bupati Darmawan Samuin mengatakan, pemerintah Kabupaten Goa menyambut positif peluang investasi tersebut. Dikatakan jika pihaknya siap mendukung proses persiapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti perizinan, lokasi, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk pengembangan investasi. Menurut Darmawan Syah, kehadiran investasi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung kepentingan pembangunan daerah.
3: Pengolahan sampah modern dan outputnya nanti menjadi karbon. Ya. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan terkait dengan kesiapan izin, kemudian lokasi, dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka. Intinya kita menerima investasi yang akan masuk di Goa semata-mata untuk kemudian kepentingan untuk masyarakat, rakyat di Kabupaten Goa, dan kepentingan untuk daerah. Jadi kita sekarang pemerintah Kabupaten Goa berusaha secara terus-menerus untuk mengundang investasi masuk di Kabupaten Goa sesuai dengan visi-misi kita untuk memajukan.
2: Darmawan Syah menegaskan, pemerintah Kabupaten Goa terus membuka ruang bagi investasi yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. Kunjungan Portage Energy ke Goa menjadi bagian dari agenda penjajakan pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan. Dalam surat resmi yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Goa, perusahaan tersebut menyebut agenda kunjungan mencakup pembahasan solusi energi terbarukan dan survei awal terhadap lokasi potensial pengembangan proyek di Kabupaten Goa. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Revalidasi UNESCO jadi momentum promosi pariwisata Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros menyambut kedatangan tim asesor UNESCO Global Geopark yang melakukan penilaian revalidasi kawasan Geopark Maros Pangke pagi tadi. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, Wadi Sawodi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mempertahankan status Maros Pangke sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Menurutnya, kawasan Kars Maros Pangke memiliki kekayaan geologi, keindahan alam, serta keanekaragaman flora dan fauna yang harus terus dijaga sebagai warisan dunia.
5: Berharap karena ini bagian dari warisan dunia, ada di Maros dan Pangke, itu luar biasa. Dari 12 global UNESCO Global Geopark yang telah ditetapkan di Indonesia. Nah, Maros ini dari gugusan karstnya yang disebutkan terluas dan terpanjang kedua di dunia setelah Cina Selatan. Segala keindahan, segala flora fauna yang ada di dalamnya, yang bagian dari kita akan jaga sebaik-baiknya supaya tetap menjadi warisan dunia.
4: Pemerintah Kabupaten Maros berharap hasil revalidasi dapat mempertahankan status UNESCO Global Geopark sekaligus memperkuat Maros Pangkep sebagai destinasi wisata berkelanjutan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dirut Perumda Pasar Makassar dorong pemilahan sampah organik di seluruh pasar. Laporan Edwin Masud.
6: Perumda Pasar Makassaraya mulai memperkuat pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan menerapkan pemilahan sampah langsung dari sumbernya di seluruh unit pasar. Kebijakan ini sejalan dengan aturan pemerintah yang mewajibkan sampah organik dikelola sehingga hanya sampah residu yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama Perumda Pasar Makassaraya, Auli Jauli Arif, saat memimpin rapat pembahasan pengelolaan sampah organik bersama jajaran. Ali Gauli mengatakan, pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya. Menurutnya sampah organik tidak lagi dibuang ke TPA, tetapi harus dikelola agar memberikan manfaat sehingga yang masuk ke TPA benar-benar hanya sampah residu.
7: Jadi semua sekarang sudah harus mulai dihitung keseluruhan, di mana potensi sampah yang besar, di bagian mana, siapa yang produksi. Ya kalau bisa memang kalau potensi sampah yang besar, ya ditingkatkan juga mungkin jasa apalagi mulai harus disampaikan di sosialisasikan mereka untuk menaikkan harga-harga. Supaya sana dari situ makin banyak kita tempatkan untuk alat-alat kebersihannya mereka, karena dalam proses ini yang ada sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi open dumping di TPA ketika sampah ini tidak dilakukan pemilahan dari awal.
6: Ali Gauli menambahkan, pasar tradisional merupakan salah satu penghasil sampah organik terbesar dari aktivitas perdagangan seperti sayur, buah, dan bahan pangan. Karena itu, seluruh kepala unit pasar, pedagang, dan petugas kebersihan diajak membangun kebiasaan memilah sampah sejak awal.
1: Ketua RW 1 Kelurahan Mapala edukasi warganya tentang pemilahan sampah. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
6: Menyikapi kebijakan Pemkot Makassar terkait pemilahan sampah per Agustus mendatang, Ketua RW 1 Kelurahan Mapala Kecamatan Rapucini Jamaluddin lakukan edukasi kepada warga mengenai pentingnya pemilahan sampah dari rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu sebelum dibuang. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Jamaluddin mengajak seluruh warga untuk membiasakan memilah sampah sejak dari rumah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup.
8: Kita sebagai RT, RW, mensosialisasi keluarga untuk bagaimana caranya memilah sampah, bagaimana caranya memisahkan antara sampah organik dengan sampah non-organik, residu. Jadi kita masing-masing RT panggil pemateri untuk melakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah sebagian warga sudah bisa memilah sampah. Kan kita semua arahkan ke bank sampah, misalnya bank sampah RW 1 kita arahkan ke situ untuk sampah-sampah organik dan non-organik.
6: Ia berharap edukasi yang dilakukan dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat, sehingga budaya memilah sampah menjadi kebiasaan sehari-hari dan mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, serta nyaman bagi seluruh warga.
1: Pemerintah Kabupaten Bone kukuhkan tim terpadu P4GN 27 kecamatan perkuat komitmen perangi narkoba. Laporan Suryani Arifin.
9: Pemerintah Kabupaten Bone telah mengukuhkan tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN untuk 27 kecamatan se-Kabupaten Bone Senin kemarin sebagai wujud komitmen kuat memerangi narkoba. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pemberantasan narkotika secara terpadu hingga ke tingkat kecamatan. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan edukasi, memperkuat deteksi dini, dan membangun koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Untuk mencapai hasil yang optimal, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan.
10: Bagi pentingnya kami mohon teman-teman di sektor wilayah masing-masing percepatan, ya saya minta paling penting ini dulu untuk saya minta setiap warga yang berlintas warga izin masuk lokasi lebih dari 24 jam, coba bayangkan di rumah di terapkan bawah ini setiap orang masuk berlintas.
9: Seluruh anggota tim terpadu P4GN juga diajak untuk bersinergi bersama pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan narkotika.
1: Bentrok warga di Jalan Racing Center dipicu sengketa lahan. Dilaporkan Sarifuddin.
11: Bentrokan antar kelompok warga yang terjadi di Jalan Profesor Dr. Abdurrahman Basalama, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pecah dalam 2 malam berturut-turut. 2 kelompok saling serang menggunakan batu dan busur serta senjata tajam lainnya, membuat warga setempat dan pengguna jalan resah. Terjadinya bentrokan antar 2 kelompok yang bertikai dipicu sengketa lahan. Adanya 2 pihak yang mengklaim lahan tersebut sebagai pemilik, sehingga kelompok lainnya ada yang menduduki lahan tersebut. Kemudian pihak lainnya melakukan penyerangan yang juga mengklaim lahan yang disengketakan adalah miliknya. Kapolsek Panakukang, Kompol M. Ratna mengungkapkan, terjadinya bentrokan antar kelompok di Jalan Prof. Abdurrahman Basalama merupakan 2 kelompok ormas dari 2 pihak yang bersengketa terhadap lahan di lokasi bentrokan. 2 kelompok ormas yang saling serang secara tiba-tiba terjadi pada dini hari sekitar pukul 3.00 WITA. Kompol M. Ratna menyatakan tidak ada korban jiwa saat terjadi bentrokan 2 kubu kelompok yang bertikai, namun bentrokan mengakibatkan kerusakan kendaraan mobil dan sepeda motor di lokasi kejadian.
12: Kelompok ini dari ormas, dari 2 kubu, kubu dari Pak Jem dan Ibu Tina. Kejadiannya kurang lebih jam 3. Tiba-tiba saja langsung menyerang, saling menyerang. Tapi anggota kami siagakan dari Polsek. Kalau untuk korban jiwa tidak ada, namun untuk kendaraan ada 2 unit mobil rusak parah, untuk motor 4 unit.
11: Walaupun kepolisian berhasil meredam 2 kelompok warga yang saling serang di lokasi sengketa lahan pada bentrokan pertama, namun diduga karena dendam sehingga terjadi bentrokan susulan setelah kelompok yang diserang melakukan penyerangan balasan hingga kembali terjadi perang di Jalan Prof. Abdurrahman Basalama atau Jalan Racing Center, Kecamatan Panakukang, mengakibatkan 2 mobil dan 4 sepeda motor rusak di lokasi bentrokan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: 4 desa di Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai, dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak. Laporan Ayunia Nindiati.
13: 4 desa di Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai, yakni Desa Patongko, Lembah Lohe, Sawo Tengah, dan Samaturue, dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak pada 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Yuhadi Samad, mengatakan seluruh tahapan seleksi bakal calon terus dilakukan untuk memastikan proses PAW berjalan sesuai ketentuan. Dijelaskan, Desa Samaturue menjadi satu-satunya desa yang melanjutkan seleksi tambahan tahap kedua melalui tes CAT karena terdapat bakal calon dengan nilai skor yang sama. Yuhadi menyebut, hasil seleksi akan menjadi dasar penetapan 3 calon kepala desa yang selanjutnya dipilih melalui musyawarah desa.
14: Mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu ini tidak sama dengan pilkada serentak kemarin, jadi dilaksanakan secara musyawarah di desa. Bisa saja dalam perkembangan ke depan ada yang aklamasi, berarti tidak melaksanakan pemilihan. Artinya 3 calon melakukan komunikasi-komunikasi yang dibangun dan sepakat bahwa kita cukup dengan aklamasi, berarti tidak ada pemilihan. Tapi kalau tetap menganggap bahwa harus pemilihan, nanti tanggal 20 Agustus ya, itu serentak di 4 desa ini kita akan melaksanakan.
13: Yuhadi juga berharap seluruh tahapan PAW di 4 desa berjalan aman, lancar, dan kondusif hingga proses pemilihan selesai.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia harus melibatkan masyarakat dan didukung koordinasi seluruh perangkat daerah. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
13: Pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dilakukan secara matang, kompak, dan efisien. Penegasan ini disampaikan dalam rapat pemantapan yang dipimpin Sekretariat Daerah Sinjai, Andi Jeffrianto Asapa, pada Senin 27 Juli 2026. Sekda Sinjai meminta seluruh perangkat daerah dan panitia segera menyusun rencana kerja, menetapkan target, serta aktif melaporkan perkembangan persiapan. Dikatakan, setiap kendala diminta segera dikoordinasikan agar dapat diselesaikan sebelum mendekati hari pelaksanaan.
15: Hal-hal yang penting kami sampaikan pada kesempatan ini, itu pertama, pastikan semua kegiatan berjalan sesuai jadwal profesional. Yang kedua, siapkan pengamanan, layanan kesehatan, dan antisipasi keadaan daruratnya. Yang ketiga, jaga kebersihan dan kerapian lokasi kegiatan. Keempat, maksimalkan komunikasi agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi berpartisipasi dalam kegiatan kita. Yang terakhir, kelola anggaran dengan efisien, transparan, dan tetap akuntabel. Saya juga sebenarnya seluruh perangkat daerah untuk ikut menumbuhkan semangat nasionalisme.
13: Selain memastikan kesiapan agenda, Pemkab Sinjai juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Puncak peringatan HUT RI tingkat Kabupaten Sinjai akan dipusatkan di alun-alun Sinjai Bersatu dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
1: KONI Banteng targetkan 5 besar Porprov Sulsel 2026 dengan mengandalkan cabang bela diri. Laporan Zainal Abidin.
16: Sejumlah daerah yang akan menjadi peserta pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang terus mematangkan persiapan untuk mencapai target prestasi masing-masing. Kabupaten Banteng sebagai salah satu daerah yang meloloskan 35 cabang olahraga telah menargetkan mampu menembus 5 besar pada penyelenggaraan Porprov Sulsel 2026. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Banteng, Firdaus, saat dihubungi RRI Selasa pagi tadi mengatakan, target 5 besar Porprov dinilai realistis mengingat jumlah cabang olahraga yang berhasil lolos serta potensi atlet yang dimiliki. Firdaus menambahkan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya mengandalkan sejumlah cabang olahraga bela diri seperti tinju, karate, pencak silat, dan Muay Thai yang selama ini menunjukkan prestasi positif pada berbagai kejuaraan.
17: Untuk saat ini kalau kita flashback dari beberapa Porprov ke belakang, ya secara konsisten itu memperlihatkan prestasinya itu dari cabang olahraga bela diri. Dan di sini kita ada tinju, ada karate, ada silat, dan Muay Thai. Ya, Muay Thai kemarin itu lolos di untuk di Porprov itu seluruh atlet yang ikut Porprov itu lolos Porprov. Nah, ini menunjukkan adanya potensi besar di bela diri kalau di Banteng. Target Pak Ketua pada Porprov ini tidak main-main kan. Beliau menginginkan kita bisa masuk pada 5 besar sehingga memang kita menghitung segala kemungkinan. Dan alhamdulillah kan untuk target-target itu dengan lolosnya 36 cabur ke Porprov, saya pikir ini agak sedikit realistis sisa bagaimana persiapan teman-teman secara teknis.
16: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Muay Thai Kabupaten Banteng, Hasbullah, menyampaikan pihaknya terus mematangkan persiapan dengan menjalankan program latihan rutin serta tambahan latihan di bawah pengawasan langsung tim pelatih. Ia menambahkan, dalam waktu dekat, para atlet Muay Thai Banteng akan mengikuti tryout pada kejuaraan di Kabupaten Maros pada bulan Agustus mendatang sebagai bagian dari evaluasi hasil latihan dan kesiapan menghadapi Porprov.
18: Untuk persiapannya, latihan wajibnya itu Selasa dan Kamis. Kalau untuk latihan tambahannya itu hampir tiap malam selama saya punya waktu setiap malam. Ya, sudah masuk ke teknik. Sudah ada juga tryout-nya nanti nih. Kan ada kejuaraan lagi nanti di Maros. Kan ditunda yang tanggal 24 itu. Ya, diundur. Diundur jadi tanggal 7-9. Nah, di situ lagi mau perkembangannya.
16: Keduanya berharap target 5 besar yang telah ditetapkan dapat tercapai dan seluruh atlet Kabupaten Banteng mampu menampilkan performa terbaik saat bersaing dengan daerah lain pada ajang multi olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Turnamen Bola Voli Beramal Cup 2026 berlangsung di lapangan Merdeka Bone, diikuti 43 tim se-Sulawesi Selatan. Laporan Suryani Arifin.
19: Turnamen Bola Voli Bergengsi Beramal Cup 2026 resmi bergulir sejak Minggu 26 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Ketua Panitia Beramal Cup 2026 Edi Saputra Sam melaporkan bahwa ajang ini diikuti oleh klub-klub dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Kompetisi ini diikuti 43 tim, 26 tim putra dan 17 tim putri. Kegiatan ini semakin meriah dengan kehadiran tim-tim dari Makassar, Maros, Sinjai, Baru, Wajo, serta tim-tim lokal unggulan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone.
20: Kabupaten Bone, Kabupaten Bayu, Kabupaten Sinjai, dan
9: Dalam kesempatan tersebut, pihak panitia berharap agar senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas. Selain itu, agar para wasit dan perangkat pertandingan untuk bersikap profesional serta independen demi terciptanya kompetisi yang adil dan berkualitas.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kita bergabung mengikuti 100% Indonesia berjaringan Pro 1 RRI Network.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat
0: betul,
1: siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, selamat ya siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya kan ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Okay. Nah, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay.
1: Julidnya. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini gimana hari Bang Isan? Sudah sehat.
1: Alhamdulillah kita sehat.

0: Lagu ada kali ya 3-4 tahun. Setelah itu aku langsung rilis lagu pop Melayu, pop Melayu dulu.
1: Oke.
0: Kalau mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan, ke jadi pop, pelan-pelan, ya? Pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
2: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya ada di pop? Itu kenapa?
0: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
0: Betul.
2: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
2: kenapa diajak apa? Menua?
0: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
0: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad. Karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
2: melupakan.
0: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
0: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
0: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
0: Betul. Okay. Dan goals-nya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
0: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goals-nya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
0: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
0: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
0: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
0: Poinnya itu.
2: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
2: Karena ada di ujung banget
0: di
2: ya.
0: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
2: Nanti kita dengerin.
1: Yaudah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
2: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
2: ada
1: gabung?
2: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
2: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bil khair.
1: Alhamdulillah.
2: Ada Yogi Nandes nih.
0: Selamat
2: langsung
0: siang.
2: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yogi Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
0: Alhamdulillah aku sehat.
2: Kok Yudi Nande?
0: Yogi ya? Yogi Nande.
1: Sorry itu Fado and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
2: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
1: Betul.
3: Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi.
2: Ternyata ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua. Itu menua denganku itu channel

0: terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gadi di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo Bang Albert.
2: Bang Albert di Bau-Bau.
1: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
2: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
1: Oh iya.
2: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
1: Iya.
2: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya ya. Karena
1: pop
2: memang
1: dulu sebenarnya.
2: Awalnya sebenarnya pop Minang.
1: Betul.
2: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
1: Betul.
2: Iseng. Karena nemenin teman.
1: Betul.
2: Sampai akhirnya dari situ dia.
3: Akulah yang punya rezeki di situ.
1: Anda mengerti sekali tampaknya.
2: Iya, kan tadi mendengarkan. mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
1: Oke.
2: Makanya
1: pertanyaan dari ini.
2: Bang Benijo lagi, pertanyaan keduanya itu adalah
1: pertanyaan pertama belum dijawab.
2: Dangdut
1: itu masalah lebih sulit mana? Antara pop dan dangdut.
2: Itu kedua.
1: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
2: Ada tiga nama.
1: Oke.
2: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
3: Dangdut.
2: Dangdut.
3: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
1: Aha.
3: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa. Benar kan Bang Isan? Anda kan juga
1: juara dan kontes juara dangdut Asia lo, bukan main.
3: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
3: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
1: Oke.
3: Jadi jangan main-main sampainya dangdut. Mereka jago banget.
2: Untuk keriting itu susah ya.
1: Susah sekali.
2: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada Menualah Bersamaku.
1: Menualah Denganku.
2: Menualah denganku. Oke.
1: Okay. Ini single baru atau gimana?
3: Menualah Denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
1: Mm-hmm. Jumat kemarin.
3: Betul.
1: Waduh.
2: Literally baru banget.
3: Baru
2: ya.
3: Banget.
2: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
3: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
1: Oke.
3: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
1: Siap kalau begitu.
2: Okay.
1: Begitu ya.
2: Iya, banyak
1: Bung Benijo.
2: Bung Benijo ya. Berikutnya.
1: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
2: Bang
1: Kalimantan.
2: Ari kayaknya ya.
1: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
1: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Ori.
2: Benar.
1: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
1: Sudah asli loh.
2: Iya. Original juga bisa.
1: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya.
2: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
1: Oh iya benar.
3: Halo Pak, selamat sore.
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
1: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
3: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
3: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik.
1: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
1: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya.
3: Ya.
2: Oke.
1: Itu aja, yeah. Bang Ori?
2: Oke. Okay.
4: Iya.
2: Oke, okay, oke, okay,
4: okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
1: Siap. Oke.
2: Oke.
1: Terima kasih, Bang Ori.
4: Maaf, ada kata-kata yang salah.
1: Mm-hmm.
4: Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan, dan Bang Yogi.
2: Ya, okay. Siap. Terima kasih banyak, Bang Ori.
1: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
1: Silakan dengan Yogi Nantes. Juga
5: buatnya udah Yogi
2: Nantes. Sama-sama ini, sama-sama.
3: Oh iya, Padang, orang awa.
2: Orang awa.
1: Rendangnya silakan.
2: Salah.
5: Oh iya.
1: Salah ya.
2: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
2: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
2: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
1: Oke.
5: Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
2: Oke.
1: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
3: Jadi aman tuh.
2: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
1: Iya.
5: Ya, oke. Okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
2: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
1: Siap.
5: Okay.
1: Terima kasih.
2: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
2: Yes.
1: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
2: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, silakan, silakan.
3: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
2: Weekend main.
6: Siaran siang.
2: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
1: Iya dong.
6: Aduh.
2: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
3: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
1: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
2: Ya Allah.
1: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
2: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
3: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
1: Pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di tuh ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
1: Oh iya.
6: Benar ya, dalam semang sulit, benar.
1: Saya betul, akui,
6: ya, ya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu. Cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
1: Ya, okay. Itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
1: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
1: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
1: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang.
2: Okay.
6: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi, satu, itu tadi. Dan keduanya, ini terinspirasi dari mana menua dengan okay. Ini.
2: Oke,
6: okay. Okay. Siap. Terus, kayaknya cakep banget ini.
2: Oh iya, memang.
6: Iya, gitu.
2: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
2: Siap, okay. Terima kasih. Thank you, Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Isan,
1: aku Hari. Tadi sama
2: siap, kita. Terima kasih ya Bang. Ya, apa-apa. Ditunggu jawabannya, habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk, Ari, apa siapa? Aja. Ari, gak tahu. Ari daging gue. Apa Ari untung?
3: Ari tulang.
2: Ari lasu. Habis daging tulang lu. Aduh, Ari keriting deh. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh, iya.
2: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
3: Iya, iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
3: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
2: Oke.
3: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
2: Happy-happy haru?
3: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Bisa mewek deh kayaknya gue.
1: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
2: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
1: Nah, jelasin dong.
2: Aduh. Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
3: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
2: So far targetnya single berarti.
3: Single,
2: ya?
3: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
2: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
3: Betul.
2: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
3: Iya, betul.
2: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
3: Apa ya tadi ya?
2: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
3: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini itu agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
2: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
3: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang. Karena memang ngeri-ngeri banget itu sebenarnya. Karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
3: Gimana?
2: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu.
3: Alhamdulillah.
2: Udah selesai. Inspirasinya kan? Tadi dari mana?
3: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oke.
3: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya ini ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
2: Amin.
3: Dan mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
1: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
2: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
1: Iya.
2: Menikah denganmu. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
3: Oke. Iya. Baik. Pokoknya begitu.
1: Ya sudah. Oke. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badannya. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai,
0: juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Sunset itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
1: Bahasa kita lah, itu ya.
0: Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi, iya. Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Sudah
3: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi dia tahu
1: Bukit Tinggi. Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
1: Ngomong ada ya.
2: Oh iya ya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa, Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok nih.
2: Wow. Terima kasih loh, Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah Denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang ya. Dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa wisata. Mm-hmm. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Salam Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum referen terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, detail dia.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung ya. Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyo kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda. Mati.
2: Ah, nyesel. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang. Ya.
5: Bukan bahasa Padang, Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang,
0: bukan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara nggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Ya.
2: Amin.
5: Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, abaikan aja ya.
0: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan makanya Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya. Imut banget.
1: Oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya. Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Ica tuh kayak masih sedih gitu loh. Makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba. Nyanyi
2: boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak, mabuak lah dan naik surang.
3: Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, ditandang-tandang, semakin gagah marupa.
0: Oke, okay. Kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin
0: jauh. Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
3: Semakin,
1: yeah.
3: Semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, oh, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. Mm-hmm. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Ya? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang Menuala.
2: Menuala denganku. Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, ya. Silakan.
1: Oke.
3: Okay. Salam buat Prosatu Makassar, mm-hmm. Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oh, okay, siap.
1: Siap.
3: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang.
1: Insan
7: Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nader.
1: Ganteng ya, Cikgu ya.
7: Apa kabar, Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah.
2: Mbak Kabah.
7: Belajar ini kan, kalau apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh. Karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kah? Selalu di song 22 ya.
2: Oke. Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Salam sehat kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jog. Itu saja.
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama.
1: Juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan memang keluargaku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga
2: gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya Yogi.
2: Ada penyesuaian di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, ya, dari situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
2: Tapi benar-benar iseng. Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai
2: ngantri. Oh my god. Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana ya. Jadi kita dari situ dulu.
0: Siap, ya, lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Ah, aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Recycle.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi,
0: kemudian
2: tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single ku single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Apa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu, lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau, amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Lagi gue gitu lagu gue. Terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Gitu. Beda orang, beda karakter.
0: Gitu. Ini
1: sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Jadi orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon nih.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang, Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke,
0: selamat
1: siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan terakhirnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh. Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawabnya kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
9: Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah,
1: ada
0: ya memang iya.
1: Namanya mana juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi, untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Yeah. Hmm. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh, ya mau kan? Menuala denganku juga boleh. Tapi, pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah menuala denganku, oke ya? Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.

0: gitu ya. Iya. Oh. Bahasa yang ada di Indonesia, jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
1: Coba kok bahasa Medan.
0: Eh, kayak mana ya,
1: Kak? Enggak tahu lagunya ya. Oke, oke, tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
2: Oke.
0: Nah. Penuhlah dengan aku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Imajinasi kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu yes. Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama info, goreng tempe
0: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi
1: Lanjut Iman. Ini ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup bersatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Seumur hidup.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Allahumma amin.
0: Terus?
1: Ini siapa ini? Coba kita. Oke.
0: Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Nih? Ini.
1: Request
0: lagu.
1: Sabrina
0: Leano.
1: Selesai.
0: Gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada nggak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan nambah
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: tadi. Betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside.

0: Keliling.
1: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
2: Oh, iya iya.
0: Emang
2: iya,
0: boleh
2: iya.
0: So sweet itu.
1: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
2: ya.
0: Biru membiru ya. Biru membiru.
2: Identik dengan kisah patah hati.
1: Yes.
2: Tapi ini justru memilih menualah denganku.
0: Yes.
2: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin menualah denganku. Apalagi Yogi.
1: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yoginandes14.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
1: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
1: lirik videonya sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
2: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya, ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
1: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua bersamaku ya, menualah denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
2: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
2: Okay.
0: Icut. Okay. Icama tadi Sulawesi. Oke.
2: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
2: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow.
2: Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
2: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
2: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
1: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
1: Judulnya Tinggallah Kampuang.
2: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
2: Kita dengarkan.
1: Aduh.

0: Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang, ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci ya, bener ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi, pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
0: Amin. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang, karena enak loh.
1: Iya
0: loh, lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh bang.
1: Begini-begini.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay. Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional relay dari Pro 1 RRI Jakarta pada sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda dialog kentongan tanggap bencana untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda dialog kentongan yang mengangkat topik antisipasi potensi ancaman gelombang panas El Nino, menjadi topik yang memang krusial untuk kita bahas karena saat ini kita sedang menjalankan ataupun sedang merasakan musim kemarau yang cukup ekstrim ya. Bisa kita rasakan ketika beraktivitas sehari-hari, panas menyentuh kulit ini luar biasa. Oleh karena itu kita juga tidak bosan untuk mengajak pendengar dimanapun Anda berada terus menggunakan alat pelindung diri ketika bepergian ataupun beraktivitas di luar ruangan. Begitu berupa menggunakan tabir surya, yaitu sunscreen ataupun sunblock, atau juga bisa menggunakan pakaian yang panjang. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: Tas siaga bencana. Tas yang berisi barang-barang kebutuhan penting yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika bencana terjadi. Lalu, apa saja sih yang perlu kita masukkan ke dalam tas siaga bencana? Yang pertama, hal yang paling utama dan harus Anda bawa, yaitu surat berharga seperti akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanah, ijazah, surat kendaraan, surat asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan ada kotak obat-obatan di dalam tas yang berisi obat sakit kepala, pembalut, minyak kayu putih, dan sebagainya. Yang ketiga, siapkan pakaian bersih agar setidaknya Anda masih bisa mengganti pakaian bersih agar kesehatan tetap terjaga. Keempat, perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, sampo, sikat gigi, odol, dan pembalut untuk wanita. Selanjutnya, siapkan makanan ringan dan air minum kemasan di dalam tas siaga darurat. Hal ini bisa menjadi sumber tenaga dan menghindari dehidrasi saat sedang evakuasi. Walau di tengah bencana, setidaknya Anda harus menyediakan uang tunai untuk berjaga-jaga. Siapkan juga senter dan power bank di dalam tas darurat. Ketika bencana terjadi, mungkin saja berdampak pada pasokan listrik untuk penerangan di malam hari. Sedangkan power bank akan sangat membantu Anda untuk tetap memiliki alat komunikasi.
4: Makassar sore ini.
5: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Jadi cuaca ekstrim pada saat ini pendengar, utamanya di Indonesia sendiri, fenomena iklim El Nino 2026 diprediksi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah pencatatan iklim modern. Kombinasi kenaikan suhu permukaan laut Pasifik Tengah dan Timur, serta melemahnya angin pasat membuat pembentukan awan hujan bergeser menjauhi wilayah Nusantara. Apa akibatnya? Ini berakibat pada Indonesia menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, lebih kering, dan jauh lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data dan fakta kunci El Nino 2026, di mana pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menunjukkan sejumlah indikator kritis, di mana pertama, anomali suhu melampaui tahun 2023, intensitas pemanasan suhu permukaan laut telah menyentuh angka 1,74 derajat Celcius dan diproyeksikan melewati ambang batas 2,0 derajat Celcius. Angka di atas 2,0 derajat Celcius mengkategorikan fenomena ini sebagai Super El Nino, sering dijuluki Godzilla El Nino dalam beberapa analisis iklim. Durasi kemarau panjang ini diprediksikan periode kemarau berlangsung bertahap sejak April hingga Oktober 2026. dengan puncak kekeringan diprediksi mulai terjadi pada Agustus 2026. Kategori langka di mana fenomena Super El Nino ini dengan intensitas yang serupa sebelumnya hanya terjadi 2 kali dalam sejarah modern, yaitu pada tahun 1997, 1998, dan 2015 atau hingga 2016. Untuk wilayah yang paling rawan terdampak dari Godzilla El Nino ini sendiri, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami dampak yang identik, namun wilayah bagian selatan Indonesia menjadi area yang paling rentan terhadap kekeringan ekstrim. Itu informasi, fakta, dan juga data mengenai El Nino di tahun 2026 ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat. Karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
0: berlanjut. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Waktunya kentongan.
5: Bukit tebing dan jurang selalu memberi keindahan yang menakjubkan bagi setiap mata yang memandangnya. Namun di balik itu ada bahaya yang setiap saat mengintai kita akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Terutama pada kondisi tebing yang tidak ditumbuhi pohon dan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Keindahan yang sedang kita nikmati sesaat akan terusik manakala kita dapat mengamati secara seksama dengan adanya tanda-tanda utama akan terjadi tanah longsor, seperti munculnya retakan vertikal pada tebingnya, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur di sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Tanda-tanda itu mengisyaratkan kita sebaiknya menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
7: Iyalah.
6: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
7: Masa kucing gitu?
6: Kalau tak percaya, tanya.
7: Oi, maling apa kucing?
8: Kucing.
6: Tuh, kucing.
7: Itu orang. Kucing tuh.
6: Wah, bener maling.
7: Pukul kentongannya.
6: Salah.
7: Salah gimana?
6: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
9: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
10: Selamat datang di petualangan membasmi COVID-19. Hero Kasamen Speciality selalu menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik. Defense, jaga jarak minimal 1 meter. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Double kill, triple kill. Corona has been slain.
11: Fear is the weapon. Only you will become stronger. Patuhi protokol kesehatan, biar kamu juga jadi hero seperti Angkasa Man. Mari untuk

Terima kasih pendengar bagi Anda masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Informasi seputar cuaca kami hadirkan untuk Anda setelah tadi ada data dan fakta El Nino 2026 yang juga dijuluki sebagai Godzilla El Nino. Nah, selanjutnya ini ada informasi mengenai bagaimana kondisi para nelayan di saat cuaca buruk seperti saat ini. Ini informasinya dari Tual ya. Kita akan menyimak bersama. Jadi sejak beberapa bulan terakhir, wilayah perairan Kepulauan Kei Maluku kerap terjadi angin kencang. Namun kondisi ini tidak hanya menyurutkan langkah sebagian nelayan untuk tetap melaut. Mereka tetap melaut demi dapurnya tetap mengepul. Seperti yang diungkapkan salah satu nelayan bagan di Tual, Harun Usman, menurutnya dalam kondisi hujan ataupun tidak, bahkan terjadi angin kencang sekalipun tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitasnya sebagai nelayan. Apalagi area berdirinya bagan memiliki miliknya yang relatif dekat dari pelabuhan perikanan Nusantara Tual. Diakuinya jika terjadi hujan dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan, lebih lagi langit yang gelap membuat pandangan terbatas. Sehingga selain tetap mempertahankan kondisi bagang tidak sampai terombang ambing, juga harus memperbaiki rekan kerja yang sedang menarik jaring saat menangkap ikan. Selama cuaca belum stabil, maka hasil tangkapan mereka belum maksimal. Ini informasi dari Tual menggambarkan bagaimana kondisi nelayan di sana yang kerap menghadapi cuaca buruk, agak sedikit berbeda dengan cuaca kita yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya yang cenderung memang panas ya, bahkan tidak ada hujan sejak beberapa bulan terakhir. Kalau di sana ternyata masih ada angin kencang dan juga hujan, di sini menghadapi tantangan yang berbeda. Stay safe untuk kita semua. Cuaca saat ini memang penuh dengan tantangan, sehingga harus aware, menjaga diri, kemudian juga mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan menghadapi, kalau kita kan cuaca panas ya, kemarau panjang nih ya. Jadi harus terus sediakan tabir surya. Ini gak bosan banget, memperbanyak minum air putih, konsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi, vitamin, tinggi mineral juga, untuk bisa menjaga kondisi tubuh Anda tetap bugar. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kami akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kentongan Tanggap Bencana edisi Selasa 28 Juli 2026. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik terkait dengan antisipasi potensi ancaman kebakaran menjadi bencana di Kota Parepare. Telah terhubung bersama kami pada sore hari ini ada Bapak M. Rasdi Geri Runtu, SIP MSI, yang merupakan Kalaksa BPBD.

0: beberapa kejadian kebakaran atau seperti apa?
1: Oh ya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa dimanapun berada. Sekedar informasi buat seluruh pemirsa, saat ini Kota Parepare memang sudah memasuki masa musim kemarau. Mm-mm. Jadi di bulan Juli ini kondisinya masih dalam kondisi panas. Namun memasuki nanti pada bulan Agustus 2026 itu sudah kondisinya sudah panas dan kering.
0: Yeah.
1: Nah, beberapa kejadian yang terjadi hingga hasil pendataan kami di tanggal per hari kemarin tanggal 27 Juli 2026 itu status kejadian sudah ada sejumlah dari tanggal 20 59 ditambah dari tanggal 20 sampai tanggal kemarin itu sudah bertambah lagi 16 kejadian.
0: Mm-hmm.
1: Jadi total kurang lebih 66 ya, 66 yeah. kejadian kebakaran, nah, rata-rata kebakaran lahan. Nah, patut dapat diduga, dugaan kami, ini ada unsur kesengajaan dari masyarakat karena bertepatan dengan selesainya musim panen jagung.
0: Oh,
1: nah, ini banyak-banyak, ya, ini banyak kejadian kebakaran lahan dipicu oleh akibat itu.
0: Mm-mm.
1: Dan ada dugaan dari pihak kami sengaja dilakukan pembakaran. Ya, begitu.
0: Oke, jadi itu tadi ya gambaran bagaimana kondisi selama musim kemarau di Kota Parepare sendiri. Dan tadi ada ditelusuri ada unsur kesengajaan karena memang ini didominasi oleh kebakaran lahan begitu ya Pak Rashdi.
1: Iya, betul.
0: Nah, kemudian apakah di tahun 2026 ini menunjukkan grafik peningkatan dari segi jumlah kebakaran atau juga atau malah ada penurunan ini, Pak?
1: Ya, perbandingan di bulan yang sama tahun sebelumnya, 2 Juli 2025, itu kasus kejadian di bulan Juli 2025 itu hanya 17 kasus. Sementara Juli 2026 ini sudah angkanya sudah mencapai 66 kejadian.
0: Wow.
1: Jadi ada peningkatan kurang lebih 125% dibanding tahun 2025 kemarin. Nah, sedangkan perbandingan data di bulan Juni 2026 ke Juli 2026 ini ada peningkatan status memang cukup drastis dari 7 kejadian bulan Juni 2026 sekarang sudah 66 kasus. Jadi memang lonjakannya drastis banget. Beda dengan kemarin, kalau 2025 itu kondisinya masih lembab. Nah, sekarang memang sudah kita memasuki masa El Nino yang suhunya jauh lebih panas dibanding tahun sebelumnya.
0: Baik. Nah, mengetahui fakta bahwasanya terjadi peningkatan dari segi jumlah kasus kebakaran dari tahun 2025 dibandingkan 2026 ini, pihak pemerintah Kota Parepare sendiri ini seperti apa? Upaya seperti apa yang tadi dilakukan, Pak?
1: Ya, tindakan yang sudah kami lakukan antara lain ya, yang pertama itu langsung mengadakan tindakan pemadaman terhadap titik-titik lokasi kejadian. Terus yang kedua, kita sudah melakukan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kota Parepare agar tidak melakukan pembakaran sampah, khususnya sampah di sembarang tempat, kalau dia tidak diawasi. Itu. Yang kedua, bagi ibu-ibu rumah tangga, kami juga sudah himbau, jangan memasak, tapi kompornya ditinggalkan, tidak diawasi.
0: Oh, okay.
1: Kemudian anak-anak, jangan bermain api, ya, contoh korek, bermain lilin, petasan khususnya. Kemudian, kami juga himbau jangan sekali-sekali melakukan charge HP di atas tempat tidur. Matikan cabut aliran listrik apabila tidak dipakai. Karena itu semua akan menyebabkan arus pendek sehingga ujung-ujungnya nanti bisa mengakibatkan kebakaran. Ya api itu kalau kecil jadi teman, tapi kalau sudah besar jadi lawan.
0: Nah, betul. Jadi lagi-lagi iya. kesadaran dari masyarakat ya, Pak Rasdi, yang dibutuhkan
1: betul.
0: Di sini.
1: Iya.
0: Tindakan-tindakan
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Disepelekan, yang terkesan seperti tidak akan menimbulkan bencana, tapi malah menjadi potensi yang sangat besar.
1: Iya, benar.

0: Benar.
1: Dan ini tentunya juga himbauan bukan hanya untuk masyarakat Kota Parepare saja ya, semuanya dimanapun Anda berada.
0: Seluruhnya, betul.
1: Ini harus melakukan apa yang telah dihimbaukan oleh Pak Rashdi sendiri. Nah, kemudian...
0: Iya, siap.
1: Iya. Nah, Pak Rashdi, kedepannya ini kan masih ada beberapa bulan lagi kita mengalami ini ya, El Nino 2026 ini. Tindakan-tindakan apa yang kedepannya akan dilakukan? Apakah lebih ke mengintensifkan edukasi kepada masyarakat atau juga ada program-program lain ini?
0: Iya. Jadi sesuai dengan perda yang ada, itu penanganan kebakaran, itu ada tindakan administrasi dan tindakan secara hukum yang akan kita tempuh apabila kedapatan masyarakat melakukan pembakaran yang utamanya dengan unsur kesengajaan. Itu pasti kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak jajaran Polres supaya dapat diambil tindakan. Terus yang kedua, tindakan kami tetap itu melakukan edukasi kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kota Parepare untuk tidak melakukan pembakaran sampah khususnya limbah-limbah pertanian, jagung utamanya karena menurut pengamatan kami ini yang paling sering kami dapati di lapangan itu pembakaran limbah jagung. Pembakaran limbah jagung kemudian pembakaran alang-alang. Karena apa ya, masyarakat punya anggapan bahwa apabila limbah jagung itu dibakar, mereka punya anggapan bahwa itu akan menyuburkan tanah. Kemudian yang kedua, ongkos untuk membuka lahan itu lebih irit, tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga faktor-faktor itu yang menyebabkan masyarakat melakukan pembakaran limbah-limbah jagung. Selain itu, tetap kami upayakan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk senantiasa melakukan pembinaan, edukasi, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas untuk selalu memberikan edukasi, kemudian pengawasan, termasuk lurah dan camat kita himbau supaya senantiasa turun melakukan edukasi itu. Itu tindakan ke depan.
1: Terima kasih nih ya Pak Rashdi, memang sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Rashdi sendiri apa yang akan dilakukan untuk ke depannya. Sinergitas tentunya terus dibangun ya, pihak-pihak yang bisa membantu juga untuk memaksimalkan di musim kemarau ini agar tidak terjadi lagi kasus kebakaran, karena ini angkanya tadi memang meningkat secara signifikan. Terakhir Pak Rashdi ya, pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dimanapun berada pada sore hari ini untuk lebih peduli terhadap lingkungan utamanya di saat musim kemarau seperti saat ini, silakan.
0: Iya, yang pertama jaga diri, keselamatan diri lebih perlu dibandingkan keselamatan orang lain. Tidak bisa kita ambil tindakan untuk penyelamatan orang lain apabila kita tidak berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, jaga keluarga. Jaga keluarga kita mulai dari anak, saudara, orang tua dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, jaga kesehatan. Karena di musim kemarau ini, di El Nino ini, sumber penyakit itu akan banyak. Ya, debu berterbangan, asap di mana-mana, kemudian bau sampah juga tidak bisa kita elakkan. Jadi jaga kesehatan. Segala sesuatunya kembali lagi kepada kita semua untuk selantiasa melakukan penjagaan terhadap diri dan keluarga kita masing-masing. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rashdi atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Luar biasa, ini insight yang penting untuk kita pahami dan juga kita ketahui. Terima kasih Pak, sukses selalu, sehat terus. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak M. Rashdi Gery Runtu, SIP MSI, mengenai antisipasi potensi ancaman kebakaran menjadi bencana di Kota Parepare. Semoga di musim kemarau El Nino pada saat ini kita jauh lebih aware, jauh lebih peduli memperhatikan lingkungan, dan tadi seperti yang disampaikan, pertama adalah menjaga diri sendiri, kemudian menjaga keluarga, dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Risa Supra. Pratio dan juga rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini.
3: Ini terkait dengan fasilitas umum ya, yang dari BRI berikan berupa CSR, ya ada 10 unit tempat, 10 titik untuk halte masyarakat ya, dan sudah selesai dan hari ini kami serahkan ke pihak kota.
4: Itu mereka sangat senang, ini buat apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat gambar atau di YouTube, di HP, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti

0: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya, Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Nita Wahyuni.
1: Iya, selamat sore rekan Suharmi.
0: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Baik, pendengar, informasi dari Mamuju, SMA 1 Mamuju integrasikan edukasi TBC dalam mata pelajaran bersama dengan reporter kami Ahyan Irsyada.
2: Lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat benar-benar rampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos PT3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan penundaan tersebut telah diputuskan melalui sidang pleno pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung sekolah rakyat selesai. Yasin menambahkan, di tengah penundaan tersebut, proses penerimaan peserta didik baru masih terus dilakukan untuk memenuhi kuota jenjang sekolah dasar. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA telah terpenuhi. Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai selama proyek pembangunan masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan para siswa sekolah rakyat.
3: Untuk melakukan masuk sekolah dengan MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu rencananya tanggal 31 itu. Ya, tapi sekolah rakyatnya ya belum rampung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui sidang pleno kemarin Pak Sekda, kita minta rampungkan sekolahnya baru dia bisa masuk sekolah. Nah, ini belum masuk karena kita khawatirkan masih keamanannya, sementara proyek masih jalan.
2: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berharap pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat dapat segera rampung sehingga MPLS dan kegiatan pembelajaran dapat segera dilaksanakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya dari Mamuju, kami akan menuju atau beralih ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Afriani. Rekan Afriani.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Pemerintah Kabupaten Bone kukuhkan tim terpadu P4GN 27 kecamatan perkuat komitmen perangi narkoba. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone telah mengukuhkan tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN untuk 27 kecamatan se-Kabupaten Bone Senin kemarin sebagai wujud komitmen kuat memerangi narkoba. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pemberantasan narkotika secara terpadu hingga ke tingkat kecamatan. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan edukasi, memperkuat deteksi dini, dan membangun koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Untuk mencapai hasil yang optimal, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan.
6: Bagi juga kami mohon teman-teman di sektor wilayah masing-masing percepatan, ya saya minta paling penting demi dulu misalnya kita setiap warga yang berdiri pas warga izin masuk lokasi lebih dari
5: Seluruh anggota tim terpadu P4GN juga diajak untuk bersinergi bersama pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan narkotika.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Suharmi, silahkan.
0: Baik, Afriani, terima kasih dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu dan di sana ada rekan penyiar Adinda Kurnia Islami. Adinda.
7: Dengan Maria di sini, Mbak Emi.
0: Baik, Maria, silakan Maria.
7: Baik, terima kasih dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Salah satu perusahaan perbankan nasional secara resmi telah menyerahkan 10 unit halte bus yang dibangun melalui program CSR kepada pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu menerima 10 unit halte bus dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari salah satu bank nasional. Halte yang tersebar di 10 titik di Kota Palu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. 10 halte tersebut secara simbolis diserahkan oleh pemimpin cabang salah satu bank nasional di Palu, Budi Prastianto, kepada Sekretaris Daerah Sekda Kota Palu Irmayanti Petalolo. Budi menjelaskan pembangunan 10 halte bus tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan perbankan dalam mendukung penyediaan fasilitas umum melalui program CSR. Halte yang diserahkan kepada pemerintah Kota Palu tersebut telah dibangun sejak akhir tahun 2025 dan dikerjakan dalam satu paket pekerjaan.
9: Ya, ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR. Ya, ada 10 unit di tempat 10 titik untuk halte masyarakat. Sudah selesai dan paling kami serahkan ke pihak sudah ada 10 sesuai dengan yang itu sudah semua kita serahkan semua 10, makanya kami itu karena satu paket 10 unit itu.
8: Sementara itu, Sekda Kota Palu Irmayanti Petalolo mengapresiasi dukungan dari perusahaan perbankan dalam penyediaan fasilitas transportasi publik melalui pembangunan halte bus. Menurutnya, kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan maupun perbankan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui program CSR. Ia menegaskan komitmen pemerintah Kota Palu untuk menjaga dan memelihara seluruh fasilitas tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
10: Kami memberikan apresiasi terkait dengan dukungan dari pihak BRI yang memberikan bantuan dalam bentuk halte bus sebanyak 10 titik ya. Jadi di 10 titik itu dibangun halte bus oleh pihak BRI. Tentunya ini menjadi contoh baik bagi perbankan-perbankan lain yang juga yang kita harap mendukung pembangunan di Kota Palu. Dan tentunya halte ini kan akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya pengguna bus Trans Palu, dan tentunya akan kami pelihara dengan sebaik-baiknya dan kami pastikan dia bermanfaat dalam jangka waktu panjang.
8: Melalui penyerahan aset berupa halte bus ini, diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perusahaan perbankan dan pemerintah Kota Palu dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program CSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palu.
7: Dari RRI Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah pamit undur diri. Kita akan mengunjungi langsung ke RRI Tuli-Tuli. Ada Mbak Emi di sana. Mbak Emi, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Maria untuk informasi dari Kota Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama Risna Supratio. Rekan Risna.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gema Saripati Maju bersama Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Apa kabar, sehat Pak?
13: Alhamdulillah, sehat-sehat. Semoga juga Bu Dani
12: Amin. Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
13: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
12: Nah,
13: dan kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
12: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
13: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited ya, saluran darah teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyusulkan program pemerintah. Nah, seperti itu ya, hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu Bu Dani. Ya.
12: Baik, nah apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
13: Iya, ya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
12: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratio beserta rekan Eka. Pamit undur diri, kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, Anda masih bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Pemerintah bersama aparat keamanan terus memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Setiadi.
15: Saudara, di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Polri bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan TNI terus berkolaborasi mengembangkan budidaya jagung sebagai salah satu komoditas unggulan masyarakat. Kapolsek Lampasio, Ibtu Muhammad Patun Latoale, mengatakan program penanaman jagung binaan Polsek telah berjalan di sejumlah desa. Bahkan panen raya telah dilaksanakan di Desa Ogomatanang dan Dusun Toboloid, Desa Tinading. Sementara lahan di Desa Salugan dan Maibua masih menyesuaikan kondisi cuaca. Kapolsek menambahkan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian sejauh ini sangat baik, namun keterlibatan seluruh pihak tetap diperlukan agar perluasan lahan jagung dapat dilakukan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Lampasio.
16: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar. Jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak. Siapa, semua kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga, dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, bisa mendukung programnya pemerintah ini.
15: Sementara itu, pemerintah Kecamatan Lampasio menilai keterlibatan TNI dan Polri telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pendampingan dilakukan mulai dari pembinaan motivasi kepada petani hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Camat Lampasio Nyoman Martadi mengatakan selain mendukung program penanaman jagung, TNI juga berperan dalam mengembangkan padi sawah termasuk mendukung percetakan sawah baru serta pembangunan infrastruktur pertanian.
17: Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
15: Pemerintah Kecamatan Lampasio berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga target perluasan lahan tanam jagung maupun peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, saudara, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
19: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Tolitoli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Dinas Kesehatan Tojo Una-Una evaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Ancerudin mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun harapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Menurutnya, evaluasi difokuskan pada sejumlah layanan, diantaranya penerbitan sertifikasi, pemberian rekomendasi jaminan kesehatan sosial atau BPJS, serta penerbitan berbagai rekomendasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia juga menjelaskan, media juga dilibatkan dalam forum tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
21: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini. Ini pada uji dan tujuannya itu yang kami harapkan. Mengapa kami menghadirkan media? Karena ingin melihat seperti apa masukannya. Kami hadirkan juga dari kelompok masyarakat sebagai penerima seperti apa masukannya. Dari bagian organisasi daerah seperti apa. Dan kemudian dari kajian hukumnya seperti apa kami ingin membangun pelayanan masyarakat yang ada pada Dinas Kesehatan.
20: Melalui forum konsultasi publik ini, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una berharap standar pelayanan yang diterapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih RRI Ampana Yuni Safira, dan selanjutnya kami akan segera menuju ke RRI Bau-Bau. Dan dari RRI Bau-Bau, di sana sudah ada rekan penyiar Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
2: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan rekan Siti untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
2: Terima kasih, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Informasi terkait hal itu dilaporkan Harul Mulko.
3: Sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
22: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
3: Untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Puu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
23: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi massal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
22: Program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi.
0: Baik, itulah informasi dari Bau-Bau. Dan pendengar, meski baru pertama kali merasakan program makan bergizi gratis MBG, namun puluhan siswa dan juga tenaga pengajar di SDN Lutungan menyambut gembira program tersebut. Dan mengenai hal itu dilaporkan rekan Ahmad Mukadas. Silakan rekan Ahmad.
24: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program makan bergizi gratis MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto kini sudah dapat dirasakan oleh siswa-siswi yang berada di kepulauan. Jika sebelumnya program ini hanya dapat dirasakan oleh siswa yang berada di daratan, namun sejak awal tahun pelajaran baru 2026-2027, Siswa yang berada di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, juga telah merasakan nikmatnya makan bergizi gratis MBG. Meski lebih awal harus menyesuaikan dengan selera anak kepulauan, namun lambat laun menu yang disajikan oleh SPPG di Kecamatan Baulan dapat diterima oleh siswa. Kepala SDN Lutungan Toli-Toli, Asniati, saat diwawancara RRI mengatakan, dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya program MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, di mana untuk SDN Lutungan saat ini jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar kurang lebih 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik di daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
1: Mereka bisa tahu seperti ini, kemudian buah-buahan yang kayak tengkeng itu kan kan jarang, itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat gambar atau di YouTube, di HP, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
24: Sementara itu, Muhti, orang tua dari Muhammad Al-Farisi yang bersekolah di SDN Lutungan saat diwawancara RRI, juga menyambut baik dengan adanya makan bergizi gratis MBG masuk ke kepulauan. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya setiap hari, juga dapat mengurangi pemberian uang jajan kepada anaknya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Meski baru berlangsung kurang lebih 2 pekan lamanya atau pada awal tahun ajaran baru, namun Muhti berharap agar program itu berkesinambungan dan berkelanjutan agar gizi anak di kepulauan terpenuhi secara maksimal.
4: Yang kira-kira harus ada terus kan, istilahnya harus ada terus, supaya yang nanti sampai apa ini, sampai tidak putus-putus begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, itu lagi, kita lanjut ke situ.
24: Meski program MBG lebih dulu dirasakan oleh masyarakat di daratan atau perkotaan, namun bagi siswa yang ada di kepulauan, makan bergizi gratis juga mengajarkan kepada mereka untuk berbagi kepada keluarga yang berada di rumah. Hal ini terbukti dengan masih adanya siswa di Kepulauan Lutungan yang rela membagi makanannya dengan keluarga terdekat di rumah saat jam istirahat berlangsung. Dari Lutungan, Kecamatan Baulan, Ahmad Mukadas kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ahmad Mukadas. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benase. Rekan Jihan.
5: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
0: Ya, silakan informasi dari Kendari.
5: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari, kita akan bersama mengikuti feature dengan judul Perpustakaan Jendela Ilmu Pijakan Masa Depan oleh Heli Diawati Kadir.
6: Dahulu, perpustakaan sering dianggap hanya sebagai gudang buku yang sunyi. Namun kini, wajah perpustakaan modern Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dirancang lebih elegan. Ruangan yang terang, koleksi yang lengkap, dan suasana yang nyaman menyambut siapa saja yang haus akan ilmu. Bukan lagi sekedar tempat meminjam buku, gedung ini kini menjadi ruang bertumbuh, tempat menemukan ide, dan menata langkah menuju masa depan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari anak sekolah yang mencari referensi tugas, ibu rumah tangga yang membaca majalah kesehatan, hingga mahasiswa yang mencari referensi tugas perkuliahan. Di sudut ruangan yang paling tenang, disitulah para mahasiswa sering menghabiskan waktu berjam-jam. Bagi mereka, tempat ini bukan sekedar fasilitas umum, melainkan rumah kedua untuk merangkai cita-cita.
9: Saya kesini hampir 2 atau 3 kali dalam seminggu, untuk susun tugas akhir,
7: suasananya mendukung, tenang dibanding di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Buku-bukunya juga lengkap.
6: Literasi tidak hanya milik mereka yang bersekolah tinggi. Di sini, anak-anak belajar membaca pertama kali. Remaja menemukan inspirasi dan orang dewasa memperbaharui pengetahuan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilengkapi layanan perpustakaan digital, akses internet gratis, hingga pojok baca anak. Hal ini membuktikan bahwa ilmu tidak mengenal batas umur dan akses informasi adalah hak setiap warga.
7: Saya senang lihat perpustakaan ini terbuka untuk umum. Saya sering lihat banyak orang-orang datang untuk membaca buku. Itu menunjukkan bahwa literasi itu penting untuk semua orang.
6: Di tengah gempuran informasi digital yang kadang membingungkan, perpustakaan menjadi penunjuk arah yang terpercaya. Setiap lembar buku yang dibaca, setiap jam yang dihabiskan untuk belajar adalah bagian dari rumus-rumus yang menyusun kemajuan Sulawesi Tenggara. Perpustakaan ini adalah bukti nyata bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari kesederhanaan, keinginan untuk terus belajar. Setiap buku yang dibuka adalah pintu peluang. Setiap halaman yang dibaca adalah langkah maju bagi kita dan daerah ini. Karena sesungguhnya masa depan yang cerah ditulis mulai dari apa yang kita pelajari hari ini.

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari sekaligus menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini dalam informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 28 Juli 2026. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik ada Muhammad Dafa Raihan, Hairudin, kemudian Rio Rambitan dan Darwis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Gema Saripati Maju selanjutnya.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria menginginkan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dengan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Prosa.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 dengan judul Tautan Pendaftaran Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Beredar, unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial atau Kemensos di situs resminya, kemensos.go.id, yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Kasih Tak Sampai kami hadirkan untuk Anda. Apakah ini menjadi lagu yang relate dengan kisah percintaan Anda? Ini salah satu lagu yang sering banget Risna dengerin kalau misal lagi bloomy gitu, perasaannya lagi sedih, mau lagi galau-galau, karena lagunya sangat dalam gitu dan tidak lekang oleh waktu. Dari tahun ke tahun berganti generasi pun lagu ini masih bisa dinikmati oleh semua kalangan, karena memang lagunya menyentuh bagian menyentuh bagian paling pribadi dari seseorang ya. Oke, baik, kita akan menghadirkan untuk Anda informasi seputar pertanian. Kali ini informasinya, nah, kami mengutip informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id, pendengar untuk Anda. Ada informasi dari Lampung Timur nih ya. Polinela dorong transformasi sektor perkebunan kakao di Lampung Timur. Jadi Politeknik Negeri Lampung terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan kakao daerah. Perguruan tinggi vokasi ini membangun sinergi bersama asosiasi petani kakao guna mendorong inovasi. Langkah kolaboratif tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif kampus pada Festival Kakao Lampung Timur. Forum bertema transformasi kakao ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan akademisi, pemerintah, dan juga petani. Wakil Direktur Bidang Kerjasama Polinela, Ekowin, menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi. Kehadiran akademis difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia serta penerapan teknologi di lapangan. Pihak kampus sendiri ini turut mengajak generasi muda agar tidak ragu berkiprah pada sektor pertanian modern. Penerapan teknologi mutakhir dinilai mampu membuka peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi milenial. Benar banget. Kalau generasi muda saat ini sudah saatnya untuk membuang jauh-jauh pemikiran kalau jadi petani atau jadi orang yang berkecimpung di perkebunan ini udah gak keren lagi. No, no. Keliru, karena kita ini sudah mengenyam pendidikan yang sudah S1, S2, S3. Itu sudah saatnya juga kembali ke masyarakat untuk membantu menunjang proses dalam dunia pertanian maupun perkebunan itu sendiri. Karena apa? Karena kita memahami ilmunya, pemikiran kita lebih modern gitu kan ya. Makanya gak perlu gengsi lagi, karena petani pun, pekebun pun juga luar biasa income-nya ya, tidak bisa diragukan lagi. Baik, mendengar itu tadi informasinya untuk Anda. Masih akan ada informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Setelah tadi ada produksi kakao, kali ini kita bahas mengenai hilirisasi sorghum. Ini diharapkan tingkatkan nilai tambah hasil pertanian. Jadi pengembangan sorghum di desa Beber tidak hanya difokuskan pada budidaya, tapi juga pengolahan hasil panen menjadi berbagai produk. Hilirisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas pemanfaatan sorghum bagi masyarakat. Kubu Beber, Kabupaten Cirebon, Momen mengatakan pengembangan penangkaran benih saja belum cukup meningkatkan minat masyarakat terhadap sorghum. Karena itu, kelompok tani mulai mengembangkan berbagai produk olahan sebagai bagian dari hilirisasi. Menurutnya, pengolahan dilakukan agar masyarakat melihat manfaat ekonomi sorghum dari berbagai jenis produk yang dihasilkan. Yang menjelaskan, kelompok tani telah mengembangkan berbagai produk olahan sorghum sebagai upaya memperluas pasar komoditas tersebut. Pengolahan hasil panen diharapkan meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mendorong minat masyarakat menanam sorghum. Ini siapa pendengar yang sudah pernah mencoba komoditas sorghum, menikmati berbagai olahannya, kok Arisa sendiri sih penasaran banget ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta. Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra.

Kala Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal

Di mana penerapannya? Banyak loh. Bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Informasi-informasi seputar pertanian telah kami hadirkan untuk Anda. Dan juga saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Arvan Yusri menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya, betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perakiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca
18: Nelayan. Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana,
23: dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Ya, yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dia personalkan juga bertahap.
21: Ya,
1: nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan AC Milan, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya di seorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini ya, juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Loli Plotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar. Kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini yang akan menghadirkan program Mimbar Agama Buddha yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar selain di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Sementara akan dipandu oleh Ko Andi Yonatan bersama narasumber upacarita Herlina Nyana Puspita, anggota Magabudi dan peserta ICC 2026 yang akan memperbincangkan ataupun mengetengahkan topik merayakan Asada di Borobudur. Bagi umat Buddha dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Setia RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Jumpa lagi bersama saya Chuan Yonatan. Pada malam hari ini yang akan memandu para pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Buddha. Nah, terimalah salam budi dari saya, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita telah kedatangan narasumber yang akan membawakan tentang perayaan Asada di Borobudur yang dirangkaikan dengan ITC Indonesia Tripitaka Chanting. Selamat malam Ibu Upacarika Herlina Nayana Puspita. Namo Buddhaya.
2: Selamat malam. Swatihotu.
1: Nah, pemirsa, sebelum kita lebih jauh membahas tentang dhamma, marilah kita bersama-sama membacakan Paritta Wandana 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nah, bagaimana Ai Herlina, sudah pulang dari ITC?
2: Iya.
1: Nah, bisalah ya, Ai cerita-cerita sedikit tentang pengalamannya selama mengikuti ITC yang dirangkaikan dengan Asada Puja yang diadakan di Candi Borobudur baru-baru ini. Bagaimana Ai?
2: Ya, baik, silakan. Iya, itu sebelum kita ke sana pastikan kita mendaftar dulu secara umum ya, pendaftaran umum itu melalui website. Itu dari Maret. Dari bulan Maret sudah dibuka pendaftaran pada gelombang pertama. Jadi dibuka itu selama seminggu. Seminggu. Jadi bertahap. Bertahap sampai kuotanya penuh. Jadi tidak sekaligus satu minggu dilihat lagi perkembangannya. Nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga, sampai di F kalau tidak salah. Kelima, gelombang kelima.
1: Nah, tapi kuotanya penuh. Ini bagi yang ingin mendaftar ya, sudah diberitahu sama Herlina, jangan lewatkan nanti jika ada pengumuman-pengumuman di wihara atau pengumuman-pengumuman dari medsos Sangha Theravada Indonesia, bisa mendaftar lewat link yang sudah disediakan untuk Asada tahun depan. Begitu.
2: Nah, ini katanya diprioritaskan yang sudah pernah ikut. Jadi dibuka itu untuk yang pernah ikut. Nah, baru dibuka untuk umum.
1: Oh, seperti itu.
2: Diprioritaskan yang pernah ikut, ya.
1: Ya, bagaimana ini prosesnya ketika tiba di sana untuk dalam rangkaian acara ITC tersebut, apa-apa prosesinya yang AI jalani bisa diceritakan?
2: Ya. Baik. Itu awalnya ketika kita tiba di bandara kan dijemput.
1: Ya.
2: Sampai di hotel disampaikan besok jam 3 morning call.
1: Wah,
2: pagi amat saya pikir.
1: Wah, sangat pagi memang Ayu.
2: Ya, sangat pagi. Jadi jam 3 morning call, nanti jam 4 itu kumpul di lobi, terus ke lokasi. Ini di Taman Lumbini ya kita. Tapi waktu itu kita jalan. Sudah standby dengan bus, tapi kita pikirkan apa salahnya kita seperti olahraga ya, jalan pagi.
1: Iya, bagus.
2: Yang memang tidak kuat jalan, naik bus. Bus sudah standby. Jangan sampai sana. sambutan sebentar, nanti kan ada sarapan pagi. Sarapan pagi, terus kita minta sila. Sebelum sarapan, kita minta sila dulu.
1: Oh,
2: minta
1: jadi
2: sila. Jadi atas sila.
1: Atas sila ya, selama ITC ya, itu ya.
2: Selama di ini atas sila. Nanti di penutupan hari ketiga, baru kita kembali Pancasila.
1: Oh, begitu. Atas sila. Jadi selama ITC, atas sila dulu. Pas penutupan, ya, baru minta Pancasila kembali.
2: Ya, nanti secara otomatis ya, penutupan
1: dia kasih Pancasila. Pancasila.
2: Ya,
1: nah, Pancasila. Terus AI mungkin selama ITC begitu ya, ya. Itu kan diharuskan seragamnya itu memang apakah ada yang khusus harus putih semua, atau misalnya kalau misalnya biasa orang yang cuma punya atasan putih bawahannya tidak putih apa bisa?
2: Ada juga tamu yang tapi rata-rata putih sih karena diumumkan.
1: Diumumkan.
2: Disampaikan memang semua persyaratan dimasukkan dalam grup.
1: Oh iya.
2: Grup A, grup B, grup C. Semua peserta diwajibkan pakaian putih. Hari pertama putih, bawahannya hitam. Hari kedua atas putih, bawah putih, jadi putih-putih full. Hari ketiga putih hitam. Memang sudah disampaikan.
1: Oh, seperti itu.
2: Jaket pun harus putih. Tapi saya ada lihat satu orang itu warna lain, mungkin simpatisan ya. Tapi rata-rata itu semua putih.
1: Oh begitu. Terus saya lihat juga di foto profil tadi atau saya lihat-lihat biasanya di YouTube begitu. Itu kan dikasih selempang juga ya sebagai tanda ya, bahwa peserta ada mengikuti ITC.
2: Peserta, ya betul.
1: Nah itu kan kalau di ITC ini kan berdasar, ini kan dirangkaikan dengan perayaan Asada juga. Mungkin AI bisa sedikit jelaskan apa sih itu Asada bagi umat Buddha. Mungkin kan pendengar kita ini kan bukan cuma hanya umat Buddha ya. Mungkin ada juga yang di luar, yang di luar dari umat Buddha, yaitu misalnya umat-umat lain ataukah masyarakat luas. Mereka kan penasaran juga karena selama ini kan yang ditaunya diadakan di Borobudur itu kan hanya Waisak. Ya, pernah lah sekali saya ikut Waisak waktu 2023. Cuma memang ketika mengikuti Waisak di Borobudur juga itu perasaannya berbeda ya, feel-nya ya, karena ramai sekali. Betul-betul kita khusyuk berdoa. Nah, apakah di Asada juga ini yang diadakan ITC, ITC yang diadakan dirangkaikan dengan Asada ini, apakah memang juga feel-nya seperti itu atau bagaimana, AI? Nah, mungkin AI bisa jelaskan sedikit tentang Asada dulu, terus bagaimana perasaannya ketika mengikuti ITC.
2: Baik. Ini perayaan Asada adalah memperingati khotbah pertama Buddha.
1: Oh.
2: Di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta kepada atau pembabaran apa? Roda Dhamma yang pertama.
1: Pemutaran Roda Dhamma yang pertama.
2: Pemutaran Roda Dhamma yang di Taman Isipatana.
1: Taman,
2: di Taman Rusa Isipatana. Dengan lima biku.
1: Oh, begitu.
2: Ya, lima pertapa. Bukan, sorry, lima pertapa. Itu pertama. Apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha adalah empat kesunyataan mulia. Yaitu dukkha, adanya dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha.
1: Jadi yang diajarkan
2: ya, inilah, ini. Wah, kalau bilang peserta banyak sekali, Candi. Ribuan orang. Ini ikut peserta ITC saja 2045 orang.
1: Banyaknya itu deh.
2: Ya, Asada itu barangkali ada 13.000 ya.
1: Wow, itu luar biasa ya.
2: Banyak.
1: Nah, AI bagaimana itu perasaan tak itu waktu tapi itu kita mengikuti begitu pasti beda ya perasaannya, bilang wow banyaknya ini orang berkumpul untuk membaca Tipitaka ya, yang kan Indonesia Tipitaka chanting. Tipitaka kan setahu saya itu kitab suci agama Buddha. Nah, tapi kalau dari Tipitaka itu kan biasanya terdiri dari Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Nah, selama di TC apakah dibaca itu semua dari Winaya, Sutta, sampai Abhidhamma Pitaka, atau mungkin ada beberapa bagian saja yang dibaca? Karena kayaknya kalau dibaca semua tidak cukup ya, 3 hari ya, mungkin 1 bulan ya kayaknya. Cuma saya kurang tahu.
2: Ini yang dibaca memang berarti sudah pilih. Ini dia sudah dibuatkan buku seperti begini.
1: Tunggu, kurang jelas, jelas ya? Kurang jelas,
2: kurang jelas ya? Oh, nggak kelihatan.
1: Nggak kelihatan. Oh, dibuatkan buku ya? Oh iya, iya, kelihatan. Dibuatkan buku ya. Seperti itu ya?
2: Ya, 10 sutta. Ini di dalamnya sutta dari Majjhima Nikaya. 10 sutta, tapi semua itu nggak sempat. Kan waktunya, sutanya panjang, waktunya nggak cukup. Jadi, 7 sutta saja yang dibaca. Dan yang bagusnya, Bante sebelum membaca sutta, Bante menjelaskan dulu apa isi sutanya.
1: Oh, begitu.
2: Ya, jadi ada berapa menit Bante bercerita, cuplikan cerita dulu ya, intisari cerita dari, setelah itu baru kita baca sama-sama.
1: Saya jadi mau ikut ITC tahun depan deh kalau begini. Iya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Sangat bagus ya, menarik sekali. Jadi Bante dia menjelaskan dulu bahwa sutta-sutta ini isinya tentang ini sekilas, setelah itu kita baca.
2: Baca tapi sama-sama Bante.
1: Yang pimpin Bante, itu pembacaan sutanya. Oh, Bante yang pimpin
2: Bante,
1: ya.
2: Bante yang pimpin. Ada Bante berada 3 orang di depan, terus di panggung kiri kanan juga banyak
1: Bante.
2: Biku yang pimpin ada 3 duduk di depan.
1: Oh, duduk di depan 3 terus di samping kiri kanan ya, iya.
2: Ya, banyak. Terus malam hari. Malam hari itu Bante dama di sana. Ya, cerita tentang sutta juga, kisah-kisah sang Buddha dulu. Termasuk Bante ada menyatakan 3 sutta yang ada yang kita baca ini, karena ini sutta ini sang Buddha membabarkan sendiri. 3 sutta ini yang dibabarkan kepada ada satu umat pengembala. Sang Buddha membabarkan 3 sutta ini kepada satu pengembala itu di waktu yang berbeda. Dari umat menjadi umat biasa menjadi sampai mencapai tingkat kesucian.
1: Oh. Wah, luar biasa sekali.
2: Jadi baguslah. Saya kira memang sangat penting, walaupun kita dari sekarang kita berusaha untuk membaca sedikit-sedikit sutta, karena ini dibabarkan oleh Sang Buddha langsung. Tentu dapat menambah pemahaman kita, walaupun tidak menunggu tahun depan, Candi.
1: Iya.
2: Sekarang setahap demi setahap.
1: Setahap demi setahap mulai kita latihan membaca.
2: Jadi,
1: ya.
2: Jadi tiba hari H nanti tahun depan.
1: Boleh nanti kalau
2: ini yang dijelaskan, saya sudah pernah baca ini.
1: Boleh nanti kalau Herlina tiba di Makassar, nanti saya boleh pinjam bukunya ya.
2: Boleh.
1: Terima kasih ya.
2: Di belakangnya juga di ini.

0: lanjut setelah makan.
1: Oh,
0: ada break
1: iya.
0: juga,
1: Oh,
0: break
1: ada
0: sebentar
1: break.
0: Lah ke toilet
1: Iya, karena
0: 10 menit.
1: pasti kan orang macam-macam ya, tidak bisa juga bilang terus-terus duduk, makanya banyak pesertanya. Tapi Ai selama Ai duduk di sana membaca parita begitu, itu Bante kan dia pimpin langsung ya. Jadi
0: ya.
1: Tidak, bagaimana ya, suaranya itu bisa harmonis atau ada yang kadang-kadang lari atau bagaimana sepengalamannya Ai mengikuti ITC tahun ya, 2020
0: sangat
1: ini.
0: Bagus, serentak, sangat kompak. Sangat kompak. Karena memang ini sudah dicetak khusus dan ada berhenti. Bante kasih garis, berarti kita stop di sana. Ada garis miring, stop. Ada garis miring, stop.
1: Oh, bagusnya.
0: Sudah ditata, ya.
1: Iya. Sangat menarik sekali ya bagi umat-umat yang mendengar mungkin siaran radio pada malam hari ini. Jika ada kesempatan tahun depan, luangkanlah waktu untuk mengikuti ITC. Yang dirangkai Indonesia Tipitaka Centing yang dirangkaikan dengan Asada Puja. Nah, terus bagaimana ikan Ais sementara mengikuti kan Asada Puja sampai selesai kan kegiatannya itu kebanyakan centing terus dirangkaikan pada puja pada hari terakhir. Nah, ketika penutupan AI bagaimana perasaannya mungkin apakah campur aduk begitu, wah ini kayaknya ini padahal rasanya ini mungkin bahagia sekali sementara chanting terus sudah selesai bagaimana, atau mungkin adakah pesan-pesan yang disampaikan oleh Bante di sana?
0: Ya baik, ya perasaan ya pasti bahagia. Kenapa? Ketika setelah kita baca, sebelum baca saja Bante sudah menjelaskan, saya merasa wah ini waktu saya selama ini sia-sia untuk tidak membaca sutta. Begitu Bante menyatakan tiga sutta seperti tadi saya jelaskan, tiga sutta yang ada yang kita baca ini Sambuddha Sandi membahaskan, dan pengembara ini mencapai tingkat kesucian luar biasa. Ini kita sebagai perumah tangga juga harus belajar, jangan cuma hanya mendengar, menunggu, ya belajar. Maksudnya dari awal kita sendiri punya kesadaran mau belajar. Karena ini sutta yang panjang, sutta yang pendek saja. Saya juga pernah satu kali dengar Sambuddha menyatakan setelah membunuh bisa tidur nyenyak. Waktu itu saya ikut Zoom dengan teman Jakarta. Nah itu salah satu yang pertama kali menarik untuk saya baca sutta juga. Ikut zoomnya juga karena saya berpikir Sambuddha larang kita membunuh. Tapi kenapa di sini Sambuddha menyatakan setelah membunuh bisa tidur nyenyak?
1: Nah, ternyata apa yang dibunuh itu?
0: Coba apa yang dibunuh? Kemarahan. Setelah membunuh kemarahan, seseorang bisa tidur nyenyak. Luar biasa sekali, ya. Sampai saya bilang, oh iya benar ya, tanpa kita sadari. Mungkin kita anggap itu sepele, padahal enggak. Ini betul-betul sangat dalam apa yang Sambuddha ajarkan. Cuma kita yang sendiri kurang menganalisa. Karena ya itu tadi, kita kurang belajar.
1: Iya, mungkin. Mungkin juga karena kendala bahasa ya kan kendala bahasa Pali itu kan perlu diterjemahkan ya pelan-pelan, tidak bisa langsung karena kalau itu kan bahasanya berbeda ya dengan kita, lagi pula dia punya bahasa kan biasanya pengertiannya itu mendalam, kadang dalam bahasa Indonesia mungkin tidak langsung, cuma begitu AI bilang begini ya itu juga menjadi sumber inspirasi bagi kita semua ya supaya bisa mulai lebih rajin lagi membaca sutta, jangan cuma hanya mendengar ketika dhamma di sana, mungkin kita harus
0: sangat
1: sendiri
0: bagus
1: juga
0: sendiri baca biar kita bisa mengerti oh apa yang dimaksudkan oleh Sambuddha. Tapi memang Bante juga menjelaskan bahwa sutta ini agak dalam,
1: berarti
0: perlu konsentrasi, perlu kita memahami,
1: diulang juga.
0: Tapi kalau dari saya ya saya bahagia. Kenapa? Saya ini ikut yang kedua kali.
1: Luar biasa.
0: Pertama saya ikut di tahun 2015. Karena ini sudah ke-11. ITC ini yang ke-11.
1: Oh, berarti awal sekali Ai ikut ya.
0: Iya, dari pertama. Makanya saya pikir aduh kenapa lama ya saya tidak ikut. Mungkin selama

0: ini ya sibuk ini sibuk itu, tapi begitu muncul, ah saya mau ikut, akhirnya daftar ya. Syukurlah masih ada kuota waktu daftar, jadi bisa ikut.
1: Iya, syukurlah karma baik mendukung, disertai ya, niat baik. Betul.
0: Saya kira kalau niat yang baik, pasti ada jalan juga ke sana. Kalau kita memiliki satu niat, mau belajar, mau juga maksudnya benar dengan kata hati bahwa betul-betul saya mau mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, pasti ada saja jalan.
1: Betul. Jadi
0: apakah
1: kita harus
0: ada yang batal? Biasa kan kuotanya sudah penuh, tiba-tiba ada yang batal. Karena enggak bisa. Kita bisa isi.
1: Oh, itu bisa saja. Oh iya ya. Jadi
0: pasti ada
1: jalan. Ini juga pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar ITC tahun depan, jangan berkecil hati. Kalau misalnya kuota full, jangan lupa dipantau-pantau dulu. Siapa tahu ya, ada yang batal, ah bisa ikut. Begitu. Bisa ikut. Nah, betul. Ini Ayi Herlina punya penjelasan pada malam hari ini sangat menarik. Sampai saya juga langsung mau jadi ikut ITC tahun depan. Semoga ada kesempatan ya. Sadu.
0: Ada satu lagi yang Bante bilang.
1: Iya.
0: Itu sedikit saya masih ingat nanti menyatakan ini tadi empat ya, kesunyata mulia, duka, adanya duka, lenyapnya duka. Ini yang ketiga, poin lenyapnya duka, bukan bahwa pertama duka, terus nanti lenyapnya duka itu adalah kebahagiaan. Belum tentu lenyapnya duka tidak sama dengan kebahagiaan. Jangan bilang karena duka pasangannya bahagia, tidak. Jadi yang ketiga itu lenyapnya duka atau padamnya, bukan lenyapnya sebenarnya, padamnya duka. Nah, jadi bukan menggunakan bahasa bahagia, kebahagiaan, tapi padamnya duka. Padamnya duka itu tidak bahagia, tidak duka. Dalam kan? Sangat dalam. Jadi oke, ikutlah ITC tahun depan supaya lebih mudah mengerti nanti kalau Bante yang menjelaskan.
1: Betul. Nah, menarik sekali pengalamannya Herlina ini. Saya sampai langsung mau ikut daftar, tapi sayang ITC satu tahun satu kali.
0: Ya, tapi jangan lupa juga bahwa sutta itu bedah sutta ada di hari Selasa. Teman Jakarta buat kalau mau ikut Zoom boleh.
1: Oh, boleh
0: nanti saya kirimnya ya.
1: Nanti boleh.
0: Juga mereka bahas sutta.
1: Nanti boleh Ayi kasih Zoom-nya tuh supaya saya bisa ikut. Tapi malam ya, Ayi?
0: Boleh. Ya, malam. Dia jam 9 kita. Karena jam Jakarta jam 8, di sini jam 9.
1: Oh iya, pas.
0: Maksudnya Makassar jam 9.
1: Boleh lah, siapa tahu saya mengisi lagi mimbar agama Buddha, ya selesai kan bisa ikut lagi Zoom-nya kan? Begitu. Ayi, mungkin ini kan kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, siapa tahu ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk closing statement mengenai Asada dan ITC ini.
0: Ya, melalui momen Asada ini, marilah kita memperkokoh keyakinan Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan jangan lupa berbuat baik dimanapun berada.
1: Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mungkin kita harus semakin sering belajar lagi, apalagi Buddha kan sudah memabarkan sutta-suttanya selama kurang lebih 45 tahun lamanya. Nah, seperti yang Ayi tadi bilang, kita semoga juga semakin rajin untuk belajar sutta sehingga kita bisa semakin memperbaiki diri. Apalagi tadi kita bisa menyelami apa kata-kata Bante seperti lenyapnya, padamnya duka itu bukan hanya berarti bahagia, tapi tidak duka, tidak bahagia.
0: Tidak bahagia.
1: Berarti betul. Dalam kondisi yang sangat-sangat netral, mungkin ya seperti itu. Baiklah pemirsa, pada malam hari ini demikian mimbar agama Buddha. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk terus bisa melatih diri hingga terrealisasinya nibbana. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih banyak Ayi Herlina untuk cerita pengalamannya pada malam hari ini. Dan saya kembalikan lagi kepada penyiar Parvan.

Baik, pendengar dan pemirsa Mimbar Gama Muda, demikian tadi sudah dihantarkan oleh Joy Andi di ruang dengar Anda, dan bisa Anda nonton kembali di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar untuk pembahasan malam ini. Kita akhiri, sampai jumpa di pekan depan di hari dan jam yang sama.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan program selanjutnya di kesempatan Makassar malam ini. Ada drama radio yang akan hadir dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Ini adalah produksi dari RRI Lok Sumawi. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kami hadirkan.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat.
5: Takut
4: nekat.
5: Manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya? Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh. Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Rah, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
5: Eh, Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya.
5: Firasatku jadi nggak enak.
6: Apa kita cari Jura sekarang?
5: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
5: Zura, kamu di mana?
3: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
2: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
5: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
5: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
6: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
5: Boleh.
6: Oke.
5: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
5: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, lumayan serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
3: Teman-teman.
5: Iya, ya, apa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
6: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
5: Bener tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang membawa harapan baru.
5: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
6: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nonsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: Ratu Vena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Ngobras kembali malam hari ini menyapa ruang dengar Anda dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi radio digital. Bersama saya Ervan Yusri, malam ini akan hadirkan mungkin motivasi dan inspirasi untuk Anda dari komunitas yang malam ini hadir begitu ya, menyapa ruang dengar Anda semuanya. Dan malam ini saya punya tamu komunitas dari Sepeda In Maros. Ada salah satu foundernya yang terhubung malam hari ini, ada Wahyu Imam Heryadi, yang tadinya saya pikir beliau ada di Maros ya, namun rupanya udah pindah tugas nih ke Medan. Saya langsung menyapa saja dulu nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak, suaraku.
1: Ada, jelas banget ini. Apa kabar nih Mas Wahyu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Saya pikirnya di Maros, ternyata udah di Medan ya?
2: Iya Kak, jadi ada inilah. Ya ada. Siap di mana saja lah ya.
1: Oh gitu ya. Berarti ditinggalin dong ini sepedainnya.
2: Tidak dong, tidak.
1: Tidak? Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih waktunya malam ini Mas Wahyu mau diganggu ya bersama kami di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kita mau berbicara soal komunitas Sepeda In Maros ini. Keren ya namanya Sepeda In Maros.
2: Nah, sangat boleh, ini sih sebenarnya nama ini sangat
1: sangat apa?
2: Sangat simple dan tidak unexpectable sebenarnya.
1: Unexpectable
2: dibentuknya.
1: Nah pasti ada cerita menarik di baliknya. Nah kira-kira apa nih? Kita mulai dari mana? Dari sebelum apa terbentuknya deh? Kapan?
2: Iya terbentuknya.
1: Terbentuknya dulu. Sepeda In Maros ini dan apakah digagas sendiri oleh Mas Wahyu? Karena ini terdata di sini salah satu founder. Nah berarti ada beberapa orang ya. Oke cerita dulu nih Mas Wahyu.
2: Ya makasih Bang, ini Kak kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyu Imam Heryadi. Bisa dibilang lah salah satu ininya lah ya, pencetus dari sepeda ini. Ini sebenarnya agak ini ya spesial lah, karena menurutku mungkin memang Tuhan mempertemukan hal baik dengan hal baik ya. Karena tepat satu tahun yang lalu lah ya, ini terbentuk sepeda ini nih,
1: Juli. Oh baru setahun?
2: Iya, jadi sebenarnya terbentuknya baru setahun yang lalu, pas Juli juga. Tapi kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu nanti di...
1: Tanggal berapa emang? Apa ngambil bulan Julinya saja?
2: Oh, enggak Kak. Jadi, enggak tahu lah ya. Kemarin itu intinya, tahun lalu Juli itu, kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja nih berdua. Jadi, bisa dibilang kan saya salah satunya. Nah, yang salah satunya lagi itu namanya Permana Puspito. Nah, iya, jadi itu teman juga di Maros. Jadi sebelumnya kami itu cuman gowes-gowes biasa aja, keliling-keliling Maros, ke coffee shop gitu. Nah, muncullah ideku, ide liarku kalau di inilah ya, dibikinin Instagram aja lah ya. Jadi tidak mengganggu akun Instagram pribadi kami lah untuk mengupload konten bersepedanya gitu. Cuman sebatas itu awalnya, memberikan wadah untuk mengupload konten-konten bersepeda kami aja begitu. Awalnya di situ. Nah dibentuknya itu di tahun lalu Juli. Kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu di tanggal 23 Kak. Jadi gitu.
1: Oh jadi bukan,
2: jadi kami berdua lah bisa dibilang.
1: Bukan menyepakati bahwa ini 23 Juli sebagai ini enggak ya, ada, cuman aktif tidak Instagramnya. Tidak. Oh berarti berdua nih?
2: Berdua bisa.
1: Yang di, masnya itu yang satu kemana?
2: Mas Nanangnya satu itu ada di Afrika sekarang.
1: Walah, tunggu. Ini
2: iya,
1: lucu
2: lagi
1: ya.
2: Tunggu dulu,
1: ini flashback dulu deh. Ya ini kan di Maros nih.
2: Iya.
1: Waktu
2: iya.
1: Itu sama Mas Nanang.
2: Betul.
1: Backgroundnya kalian berdua ini apa sih sebenarnya?
2: Kami ya inilah ya, misalnya pekerja korporat lah ya.
1: Pekerja korporat yang kebetulan iya, betul, dapat tugasnya di Maros.
2: Kebetulan hobi Enggak, kami memang semua asli Maros.
1: Orang asli Maros semuanya?
2: Kami asli Maros, kebetulan bergabung ke korporat yang bisa dibilang penempatannya ya menyesuaikan inilah ya, pimpinan gitu.
1: Oke, tapi sama-sama hobi sepedaan.
2: Kebetulan hobinya sama. Kalau dari saya bisa dibilang Mas Nanang itulah yang bisa dibilang agak lebih aktif lah ya. Saya ini bisa ininya ya bayang-bayangnya aja lah.
1: Penikmat ini aja ya, penikmat sepeda aja.
2: Awalnya iya, saya awalnya beli sepeda itu 2019, cuman lama vakumnya kembali bersepedanya itu sama Nanang itu ya 2023-2024 gitulah, Bang.
1: Oke. Bukan FOMO ya.
2: Awalnya FOMO.
1: Betul,
2: awalnya FOMO. Inilah ya, awalnya yang COVID itu loh, dong. Yang dulu.
1: Oh, pas COVID-nya benar. Pas COVID kemarin kan memang
2: era Brompton itu.
1: Langsung era sepedaan itu jep gitu ya.
2: Era Brompton ya.
1: Langsung up semuanya ya. Oke. Okay. Tapi Marosnya dulu di mana main sepedaannya?
2: Marosnya di kota.
1: Marosnya di kota.
2: Iya, terus pas ininya, pas Instagramnya itu terbentuk, kami bisa dibilang salah satu ininya mau memperkenalkan Maros lah ya ke warga ini, tapi lewat bersepeda. Jadi ceritanya lewat bersepedanya ini mengunjungi bisa dibilang beberapa daya tarik wisata di Maros gitu. Kan banyak kan, Kak?
1: Iya. Travelingnya pakai sepedaan di Maros.
2: Betul, ya travelingnya pakai.
1: Iya sih, kalau saya pikir kan kalau di Maros tinggalnya ini kan ya masih banyak lah daerah-daerah, tapi kalau mau bersepeda di jalan porosnya itu padat banget.
2: Betul.
1: Enggak mungkin ya. Oke, terima kasih nih, ada Muhammad Din Saniel 4006 katanya. Gaskan, Pak. Ya, sebut juga namaku dong. Waduh. Siapa nih? Fansnya Mas Wahyu atau sepeda
2: ini salah satu yang ini, Kak, yang sering bikin kata-kata setiap hari Minggunya.
1: Oh ya, kata-kata di setiap hari Minggu di Instagram.
2: Iya. Di Instagram. Oh, jadi dia kayak ngeledek-ngeledek gitu loh, hari Minggu enggak goes ngapain mau jadi apa gitu.
1: Ya oke, jadi baru 1 tahun ya. Oke, tapi ya, sekarang sudah berpencar nih.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi Mas Wahyu, saya lihat ini update-nya main sepedanya tetap di Medan ya. Berarti Mas Nanang juga di sana. Iya.
2: Mas Nanang itu bisa dibilang tugas Afrikanya itu enggak ini. Dia tugas Afrikanya enggak bawa sepeda. Tapi kalau sepedanya ada di Jakarta, dia di Jakarta lah sama di Maros ini. Goes.
1: Jadi kalian kan berdua. Emang ada berapa anggota nih? Atau belum sempat ngambil anggota nih langsung mesti spread masing-masing ke daerah gitu mana?
2: Enggak juga, Kak. Jadi kan awalnya kami berdua kan. Terus berdua panggil-panggil teman-teman yang lain yang bisa dibilang punya sepeda lah ya, bisa bilang punya sepeda, ngajakin goes. Nah, bikinlah kami grup WA ya, sampai sekarang alhamdulillah kayaknya udah 30-an lah di grup WA itu. Jadi di grup WA itulah kami yang kasih info gitu kalau ada goes kemana, ada acara gimana gitu.
1: Oke. Program rutinnya apakah di weekend ya atau bulanan kah sepedain ini?
2: Jadi program rutin itu ada ini, Kak, ada bisa dibilang di sekali sebulan lah ya, mungkin ya sekali sebulan ada, pasti ada. Namanya itu ICM.
1: Apa tuh?
2: Indonesia Critical Mass. Jadi ICM itu bisa dibilang ini salah satu bentuk aksi dari pesepeda untuk meminta haknya juga di jalan gitu.
1: Oh, mengkampanyekan.
2: Mengkampanyekan. Itu dilakukan di Jumat akhir setiap bulannya.
1: Kenapa? Keresahan apa yang Anda ingin sampaikan?
2: Jadi kan ICM itu kalau nggak salah diawali di luar negeri tuh, Kak. Nah, terus Indonesia juga udah mulai melirik. Mulai dari Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali. Terus, jadi inti dari ICM itu memang cuman mengkampanyekan hak pesepeda yang ada di jalan. Karena kan makin kesini tuh sepeda kan masukin ini kami lihatnya dari ICM itu sepeda itu kayak apa ya, kayak tidak dianggap lah ya jadi salah satu pengguna fasilitas umum di jalan begitu. Makanya ICM itu terbentuk lah.
1: Oke, okay. Itu di seputaran Maros saja atau sampai masuk ke Makassar?
2: Iya, kami biasa juga ikut ke Makassar, gowes ke Makassar.
1: Oh, gowes ke Makassar, barengan.
2: Kebetulan home base kami ada ini di Sudiang.
1: Sudiang, ada di Sudiang. Ambil tengah-tengah ya?
2: Iya, di Dripstick namanya.
1: Oh, di Dripstick. Oke, okay. Yang kemudian mungkin ini yang masuk ke anggotaan di sepedain itu sepeda-sepeda jenis tertentu atau all in ini? Kan kalau jenis sepeda kan banyak nih, mulai dari yang klasik, yang ontelan gitu ya, atau sampai yang pixi dan sebagainya, atau yang speed gitu?
2: Kebetulan kami masih inilah ya, masih seperti di bio Instagramnya sepedain lah kak. Sepeda apapun gak ada
1: campur batas. Aja
2: insyaallah
1: iya. welcome
2: R cyclist are welcome.
1: Jadi tidak ada Mas Nanang, tidak ada Mas Wahyu, yang nerusin siapa nih kegiatannya di Maros?
2: Ada teman-teman yang lain ada, di ya? Makassar, di Maros ya.
1: Itu langsung
2: pengalihan namanya Papa Erik
1: itu langsung pengalihan tugas atau ngasih SK nih?
2: Astagfirullah.
1: Maksudnya kan saya pergi dulu.
2: Otomatis saja lah ya.
1: Otomatis saja. Iya. Waduh, kak, kayaknya agak ini ya, kayak ngelepas jalan sendiri mereka, tapi enggak ya, tetap dipantau ya.
2: Tetap. Aslinya tetap.
1: Tetap ya. Oke, jadi ada sehatnya, ada kampanye, ada pesan yang pengen disampaikan ya.
2: Betul.
1: Ke masyarakat dan juga pemerintah khususnya nih. Nah, kemudian pasti sepedain juga enggak di Maros-Maros saja. Tadi kan bilangnya ke Makassar juga. Iya, kolaborat juga ya, dengan komunitas sepeda lainnya ya.
2: Betul. Di Makassar itu ada yang bisa dibilang senior-senior inilah ya, senior-senior kami lah ya, di sepeda apa di dunia persepedaan. Ada Mavix. Iya.
1: Kan saya lihat di IG-nya juga ada ini.
2: Chainmates.
1: Tapi kalau Mas Wahyu ini memang hobinya sepeda atau motoran sih, karena ini ada skuternya juga nih.
2: Ya kalau sepeda kan dari kecil lah kayak.
1: Ya mungkin tergantung ya. Mau sepeda. Mau diajak skuteran aman ya. Mau diajar goes.
2: Bisa dibilang olahraganya bersepeda lah ya.
1: Olahraga sepeda ya. Okay. Manfaatnya bagi kesehatan, kalau positifnya menurut Mas Wahyu, sepedaan apa sih? Biar masyarakat tahu nih.
2: Iya, jadi gini, apa? Masing-masing orang kan ini kak, apa? Memiliki jalan masing-masing untuk hidup sehat lah ya, kita bilangnya hidup sehat. Nah, saya ini kebetulan jujur-jujurnya bukan tidak menyukai lari, cuman lebih dapat endorfinnya itu di sepeda gitu.
1: Endorfinnya itu yang
2: jadi. Ya, lebih dapat kesenangannya mungkin di sepeda, bukan di lari. Tapi saya tetap respect sama pelari begitu. Nah, masing-masing olahraga kan ada banyak kan. Nah, kebetulan untuk kardio itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Di kardio itu kan ada dua yang saya tahu, di lari dan bersepeda. Nah, karena saya tidak terlalu, bukan tidak bisa lari juga sih, cuman lebih menyukai bersepeda aja sih bisa dibilangnya. Makanya kardio
1: passionnya di situ.
2: Sepeda.
1: Passionnya
2: berat juga ya kayaknya ya kalau passion ya.
1: Oh gitu. Ya lebih cenderung jadi, bersepeda.
2: Lebih cenderung bersepeda. Jadi ya teman-teman ini bisa ini aja, memilih pola hidup sehat mana yang cocok untuk teman-teman lakukan di awal. Lari bisa, bersepeda bisa. Kalau misalnya ceritanya terhalang untuk tidak ada sepeda, mungkin bisa memulai di lari dulu untuk kardionya. Gitu.
1: Ya.
2: Larinya pun ya kalau bisa tidak usah terlalu dipaksa, mungkin di 1 kilo aja dulu. Atau mungkin bisa langsung kalau mampu di 5 kilo gitu.
1: Iya, ada step by step lah ya.
2: Step by step.
1: Benar. Nah, di satu tahun ini terasa perjalanannya, apa hal besar yang sudah dibuat bersama sepedain?
2: Oh iya, kami juga itu disepedain kemarin sempat membuat sebuah ini program lah ya. Hmm. Namanya itu Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu bisa dibilang kita lakukan di hari Rabu kan.
1: Setiap Rabu. Nah,
2: jadi iya, jadi anak-anak sepeda itu di bisa dibilang di Indonesia lah ya mungkin ya. Ada istilah namanya Rabu-Rabu gitu. Rabu-Rabu itu kegiatan bersepeda di hari Rabu aja gitu. Memang di hari Rabu. Nah, kami menjiplak itulah, tapi dibalut dengan namanya Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu kami bisa dibilang berkolaborasi dengan beberapa coffee shop atau UMKM yang ada di khususnya di Maros gitu. Jadi berkolaborasinya ini dalam bentuk simbiosis mutualisme lah ya mungkin kami bahasanya ya. Jadi pihak UMKM-nya memberikan kami mungkin diskon, tapi tidak ini juga memberikan kami diskon, kami ininya dengan konten, membayarnya dengan konten dengan untuk memperkenalkan lebih luas UMKM yang ada di Kabupaten Maros begitu Kak. Bisa dibilangnya
1: ngopi terus ngopi ini in juga ride, ya?
2: Ngopi in ride, ngopi
1: sore in ride. Sore atau pagi tuh
2: kami dari sore ke malam,
1: sore ke malam
2: ngopi in ride. Itu sore ke malam
1: berarti yang sudah kerja habis kerja bisa langsung gabung gitu.
2: Betul,
1: ya
2: betul, bisa langsung langsung. Terus kami bisa dibilang juga ada titik kumpul ciri khasnya lah. Itu di depan kantor Bupati Maros gitu.
1: Oh, di situ.
2: Ada cermin cembung di situ Kak. Itulah di titik kumpul defaultnya kami.
1: Oh, yang tapi bukan yang di pinggir jalannya kan, itu kan padat di situ.
2: Betul,
1: di,
2: betul
1: di dalamnya kan. Di dalam begitu sedikit ya. Iya. Wah. Jadi cukup banyak ya. Memang biasanya sih memang orang kalau yang sepeda yang ya, hobinya bersepeda ya, biasanya vibes-nya kalau sendiri terus biasanya agak boring gitu ya. Nah kan asiknya memang bersepeda rame-rame, ridingnya rame-rame, betul, betul, betul. Ada keseruan, terus ada konsep-konsep berbeda setiap minggunya sehingga makin antusias gitu ya dan positif hasilnya. Oh jadi saling simbiosis mutualisme sih kan ya, kerjasama dengan UMKM juga nih. Wah luar biasa ini. Itu yang gagas Mas Wahyu atau teman-teman semuanya?
2: Berdua sama Mas Nanang awalnya. Terus itulah kami yang tadi saya bilang Kak, yang teman-teman di Sudiang yang di Dripsty, itulah ininya kami bisa dibilang base camp-nya lah, salah base satu base camp-nya.
1: Oke. Ya mungkin kita duluin ya, satu tahun sepedain ini berharap bisa langgeng terus atau ada target membesarkannya nih?
2: Kalau misalnya target membesarkan sih pastinya ada sih Kak ya. Iya pastinya ada. Terus intinya dari kami-kami apa ya, menurut pribadi saya aja lah ya, menurut pribadi saya ya hal yang baik itu akan bertemu mungkin dengan hal yang baik juga ya. Kami memulai hal baiknya ya dengan adegan kesehatan ini loh, tapi bersepeda yang dibaluti dengan mungkin konten-konten yang gimana begitu. Terus membuat sebuah konten-konten lucu mungkin sesekali untuk memperkenalkan lebih jauh sepeda ini nih, mungkin ke Indonesia lah dulu, seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin insya Allah.
1: Iya ya, siapa tahu ada yang mau ajang collaborate gitu ya sama sepeda ini apa, klub yang komunitas yang lainnya yang bisa tur keliling gitu ya. Pengen punya impian betul, kayak betul. Gitu nggak Mas Wahyu? Mungkin punya, sepedaan
2: punya juga.
1: Iya. Oh makin rame nih
2: juga ini impian. Impian untuk inilah ya, untuk bisa dibilang bersepeda lebih jauh lah ya. Ultra bahasanya ya, bersepeda ultra.
1: Oh gitu. Ini makin rame nih Mas. Ada win-win-win 07O ini.
2: Itu korlap.
1: Woi, founderku katanya. Oke. Mas Agung Pramana Putra juga nih ya. Oke, apa nih? Memulai hal baik untuk inilah menemukan semua. Hal apa nih yang juga lebih baik. Oh, dari Kak Wah. Apa ini? Kak Wahyu ya. Oke, kelas. Oke, teman-teman terima kasih nih lagi nonton semua nih ya. Berarti sudah di-share di grup nih Mas Wahyu ya. Oke. Nah, berarti pengen dikembangin lebih luas. Nah, biasanya kalau lagi gowes itu ada pasti biasanya juga sedikit sembari ngopi mungkin. Ada yang dibahas-bahas begitu yang positif, baik itu tentang kegiatan atau mungkin ada sharing-sharing bagaimana sih bersepeda yang sehat atau mungkin sebaiknya kita seperti apa gitu. Ada momen-momen seperti itu enggak setiap pertemuan?
2: Pasti ada, Kak, pasti ada. Jadi ketika bisa dibilang teman-teman atau kami-kami semua ini gowes lah ya, gowes dan finish di salah satu titik, ya pas finish itu kami biasanya sharing-sharing perihal ini, pasti perihal sepeda lah ya, pasti perihal sepeda, perihal bagaimana cara bersepeda dengan baik lah, yang paling penting misalnya posisi tubuhnya, posisi stang sepedanya itu begitu, alat-alat atau part-part sepeda. Tapi ya bisa dibilang lebih banyak racunnya juga untuk part-part sepedanya.
1: Saling meracuni gitu.
2: Itu hal
1: saling meracuni.
2: Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini negatif atau positif, tapi kayaknya positif yang baik lah ya, meracuni hal yang itu.
1: Iya sih, biasanya sih ini. Wah, ini saya dapat ini dong, barang baru nih gini.
2: Iya. Ini bagus nih kalau ini di sepedamu. Waduh.
1: Padahal tadi niatnya hanya pengen fun untuk ini, jadinya.
2: Tapi itulah warnanya.
1: Warnanya emang sama halnya dengan orang lain, misalnya motoran sama atau apa, ya, skuteran juga kan begitu, Mas ya. Dapat skuter yang lebih antik, waduh. Makin tertarik lagi nih Mas Wahyu.
2: Di semua kalangan lah ya, kalau misalnya racun-racun
1: itu. Ya, itu yang saling memotivasi lah, ya, inspirasi.
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi pengen dibesarin. Nah, konsepnya di kepalanya Mas Wahyu dan Mas Nanang ini seperti apa sih nanti sepedain?
2: Jadi kayaknya ini ya, Kak. Enggak kayaknya juga sih. Mungkin plan ke depan ini yang dekat akan buat baju mungkin. Ini yang dekat ini. Yang rencananya mau buat baju.
1: Baju buat apa nih?
2: Jersey.
1: Oh, jersey. Jersey community-nya.
2: Bisa dibilang dijual umum.
1: Oh, untuk para bikers di luar sana ya.
2: Betul, betul.
1: Jadi sisinya umum. Oh, oke. Jadi pengen ini juga ya. Istilahnya buat komunitas ini juga gitu ya.
2: Betul, betul. Kembali ke komunitas.
1: Kembali muter modal lah. Muter modal ya. Misalnya jadi UMKM juga nanti ini sepeda ini. Oke, bisa jadi bikin brand juga ya. Nah,
2: iya.
1: Mas Wahyu,
2: arahnya bisa dibilang ke situ lah ya.
1: Itu ya. Oke. Udah, Muhammad Alvian nih, pelopor pesepeda hiburan warga kabupaten. Pelopor pesepeda hiburan.
2: Alay ya.
1: Oke. Mas, yang paling menarik pernah dijalanin goes sama sepedain kemana tuh yang paling berkesan?
2: Kalau saya pribadi sama ini nih, yang Muhammad Isnanial nih, pernah lah dibawa ke jalur Temple Run di belakangnya Unhas.
1: Di belakangnya Unhas. Ada apa?
2: Lewat disana? Situ dia lewat sungai, kita nyebrang sungai. Tapi naik perahu, bukan ini, bukan berenang.
1: Naik perahu, sepedanya ditinggalin?
2: Enggak, sepedanya naik perahu juga.
1: Oh, gitu, perahu juga.
2: Yang di Unhas itu loh, di belakang Unhas.
1: Iya.
2: Di...
1: Oh, jadi itu sangat menarik kayak lintas alam gitu?
2: Iya, masalahnya sepeda yang dibawa ini tidak sangat affordable dengan medannya gitu.
1: Ini suatu jebakan atau apa tuh?
2: Saya kurang tahu. Saya sebenarnya masih ini lah ya, masih dendam.
1: Masih ya, dendam gitu ya. Oh, ajakannya waktu itu ada satu tempat yang menarik ya. Ternyata ya, tapi itu satu memorable ya. Oke, penuh berkesan. Tapi dari kesemuanya yang mungkin menanggapi juga nih banyak.
2: Ada lagi apa tuh? Yang paling ini juga memorable itu ada juga yang ngopi in ride ngopi ribet namanya kemarin.
1: Lah, ngopi ribet. Ngopi ribet.
2: Jadi ngopi ribet ya, kami bawa peralatan kopi itu di tepatnya di Salodong. Nah,
1: Salodong
2: yang bisa benar-benar dibilang ya di Untia itu ya, di dermaga itu kan. Nah, awalnya cuman mau ngopi di dermaga itu. Cuma mau ngopi di dermaga itu. terus ini apanya?
3: Jadinya
2: malah ke CPI.
1: Waduh.
2: Iya, pulangnya jam 12 malam kalau enggak salah ya.
1: Oh, langsung dapat tantangan itu belok arah gitu ya.
2: Iya, kami kurang tahu juga pada saat itu. Dijebak juga kayaknya.
1: Dijebak.
2: Ini yang ngopi ribetnya.
1: Waduh. Iya. Itu ya. Itu
2: ada nama Farhan di situ. Pelakunya itu namanya Farhan.
1: Waduh, pelaku. Ini kayaknya kesempatan mereka nih Mas Wahyu ya. Mumpung Mas Wahyu lagi jauh gitu ya. Jadinya dibalasnya di sini nih, di media sosial. Aduh, tapi itulah keseruannya kalau punya komunitas.
2: Itulah
1: ya.
2: Ke ininya.
1: Iya, kan Daena juga satu komunitas, satu grup itu biasanya yang lurus-lurus semua. Pasti ada yang gokil-gokil, ada yang iseng, ada yang serius, ada yang santai, ada yang parecu gitu ya. Itulah suka dukanya.
2: Memang sangat ini,
1: beragam.
2: Sangat setuju.
1: Beragam memang. Nah, itulah warnanya memang. Nah, kemudian kalau yang gabung-gabung tadi ini seumuran semua Mas Wahyu atau memang tadinya nawarin untuk gabung sendiri atau dipanggil, disesatkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan atau gimana?
2: Disesatkan lah ya kayak.
1: Disesatkan.
2: Agar iya. Ini ya.
1: Iya, maksudnya diracunin. Ayo masuk dong.
2: Apa ya? Jadi kan kalau misalnya kita mau ulas balik tuh, kan awalnya kan kita cuma buat flyer tuh kak di ini Instagram. Disebar di Instagram. Terus tag Instagram pribadi kami masing-masing kan. Nah, kami juga sebenarnya cuman bermodalkan itu jujurnya di awalnya. Cuman bermodalkan itu di-share di story Instagram. Lah ternyata ada yang datang gitu ke kantor bupati itu. Ada yang datang, terus kami goes-goes lah, sampailah kami bentuk yang ngopi in right itu. Bisa dibilang menjadi ininya kami lah ya. Menjadi rutinitas mingguan atau dua kali sebulannya kami begitu. Untuk yang membantu UMKM tadi itu yang berkolaborasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa dibilang sudah otomatis kalau mau goes ke cermin tikum yang depan kantor bupati dulu, lihat ada teman-teman yang lain kah di situ. Kalau ada barulah keliling-keliling. Itu sudah bisa dibilang inilah ya, menjadi rutinitas yang sangat otomatis mungkin di Maros kami lihatnya.
1: Iya. Jadi memang kekuatan media sosial ya. Nyari temannya gampang banget, tinggal share aja.
2: Betul.
1: Share aja. Yang mau ikutan goes fun, kumpul titik kumpul di sini gitu ya. Jadi tidak perlu syarat-syarat macam-macam nih ya, Was-Wahyu ya.
2: Enggak ada kak. Jadi kan banyak juga tuh kak di DM katanya bilang boleh gabung. Lah kan boleh banget gabungnya. Tapi kami pun juga biasanya dari teman-teman tidak ada ini kak. Jadi cerita

0: di story atau di Instagram feed-nya kalau misalnya kami ada berkolaborasi dengan siapa mungkin, Kak. Hmm. Gitu aja sih mungkin untuk kalau misalnya mau ikut Go West aja, karena untuk sekarang belum ada, bisa dibilangnya belum ada untuk ini berkolaborasi dengan siapa lagi, Bu.
1: Oke, okay, biasanya Go West-nya itu
0: ininya yang ICM itu.
1: Oh, oke, okay. Biasanya Go West-nya itu masih Rabu atau akhir pekan?
0: Biasanya akhir pekan, biasa Rabu. Pokoknya sangat tidak terprediksi.
1: Sangat tidak terprediksi. Jujur. Ada yang lagi bete, ada yang lagi ini gabut begitu.
0: Jadi misalnya
1: langsung ya, aja nih. Saya ada di sini.
0: Iya, jadi misalnya saya nih foto langsung di grup saya di sini.
1: Waduh.
0: Gitu. Tiba-tiba ada aja yang datang satu dua orang terus gue sama-sama gitu aja.
1: Ya ya, random aja ya.
0: Oh. Random aja bisa dibilangnya. Hmm. Yang jelas bersepeda yang jelas bergeraknya.
1: Bergeraknya ya. Masih mungkin lagi pas Mas Wahyu atau Mas Nanang yang lagi posting, waduh, Pak Ketua lagi sendiri nih, harus panggilan ini kan.
0: Astagfirullah.
1: Enggak ya. Aduh, tolong dipercepat cutinya katanya nih, Pak. Aduh.
0: Oke, siap.
1: Pak Agung sponsor number 2, number apa nih, number 2-nya sepedain. Oh, oke, okay, iya. Sebut-sebut juga katanya Pak Agung nih.
0: Pak Agung lagi di kapal dia, Pak.
1: Oh, lagi di kapal. Wow, jadi memang beragam background semua ini ya.
0: Beragam profesi lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tapi demi satu hobi yang ini, Go West.
0: Demi satu hobi yang baik lah.
1: Oke. Baik, kemudian yang mau kepo-kepo kemana bisa dijelasin deh ke Instagramnya. Sepedain boleh, kemana
0: boleh,
1: nih?
0: Boleh, teman-teman yang mau kepo mungkin bisa dikepoin aja di Instagramnya Sepedain untuk rutinitas. Rutinitas yang akan kami lakukan kedepannya pasti kami posting lah, intinya untuk di Instastory atau di Instagram feed. Kalau misalnya kami lagi akan berkolaborasi dengan siapa mungkin. Terus tak lupa pula kami mengajak semua teman-teman, jika lo Go West gak apa-apa lah, tag-tag kami, kami pasti repost intinya.
1: Oke, jadi di gitu. Akun Instagramnya Sepeda In ya, sepeda underscore in.
0: Sepeda underscore in.
1: Oke, ini katanya Sepeda In biar banyak cabangnya, Kak. Waduh, emang benar itu? Banyak cabang apa nih?
0: Itu karena ini, Kak, yang tadi. Karena kan kami di mana-mana.
1: Oh, emang boleh gitu? Iya. Buka cabang tanpa sepengetahuan.
0: Bercanda itu.
1: Bercanda, aduh. Jangan-jangan ini ya.
0: Jadi nama itunya, maksudnya itu teman gini, Kak. Kan ceritanya ini namanya Sepedain. Jadi ini universal nih, bisa masuk kemana-mana. Sepedain Maros, sepedain Afrika, begitu.
1: Oh, begitu ya. Sesuai di mana ada orangnya, di situ bisa.
0: Betul.
1: Berarti enak banget ya. Berarti tidak perlu kesepakatan ketua untuk mendirikan ya. Di mana saja bisa ini. Mobile banget ini.
0: Mobile banget, sangat fleksibel.
1: Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi untuk Anda warga Maros dan sekitarnya yang mungkin lagi nyari kawan ya, lagi mau ngetes-ngetes untuk ngambil jalur sepedaan begitu ya, yang santai, yang apa, mungkin bisa kepo di Instagramnya sepeda underscore in begitu ya, apapun. Betul. Kegiatan, kalau bukan Rabu, akhir pekan, atau bisa random ya, aja tiba-tiba
0: ataupun di betul sama di akhir di Jumat terakhir setiap bulannya.
1: Ya, yang penting jangan ke titik kumpul itu terus nyariin mana namanya Mas Wahyu ya. Dia jauh nih. Dia lagi di Medan.
0: Sekarang tidak ada.
1: Oke, pokoknya di info ada adminnya yang akan itu yang lanjutin, ada teman-teman di sana ya yang masih lanjut ya.
0: Betul.
1: Oke, Mas Wahyu, mungkin kepada seluruh pecinta sepeda nih, bukan hanya yang ada di Maros, Makassar, atau dimanapun berada ini, apa pesannya yang ingin disampaikan mewakili Sepeda In Maros nih? Bahwa sepeda itu bukan hanya nyari sehatnya, nyari kawan, nyari ide, nyari apa gitu. Atau mungkin hal positif apa yang bisa Anda sharing di pesannya untuk malam ini?
0: Ya, mungkin pesan dari saya pribadi aja lah ya, Kak. Jangan tapi bisa juga sih mewakili dengan ini.
1: Wakili dong, atas nama Sepedain dong.
0: Ini pesannya, ininya ya. Ke teman-teman, ke sesama pesepeda ya. Ke sesama pesepeda ya, Kak?
1: Iya. Boleh juga ngajak masyarakat untuk sepedaan.

0: gitu.
1: Iya. Jadi dari saya sebagai ya salah satu foundernya lah ya sepedain, mungkin lebih mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kebetulan kami di sini bergerak dalam bidang bersepeda, jadi ya tidak salah juga ya kami mengajak masyarakat luas untuk mulai dulu bersepeda, cari ininya, cari sensasi nyamannya. Siapa tahu cocok kan, bisa dilanjutkan dengan mengupgrade sepedanya begitu. Nah, terus mungkin pesan-pesan untuk sesama sepeda ini sih, mungkin supaya kita bisa lebih kompak lagi, bisa lebih solid lagi untuk menyuarakan hak kita di jalan sebagai pesepeda yang makin kesini mungkin makin tidak diperhatikan lah ya dari pemerintah, kayak fasilitas-fasilitas umum untuk sepeda, kayak gitu, jalanan untuk sepeda, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi ke dari pemerintahnya, khususnya di Kabupaten Maros ini Kak, karena di kami itu bisa dibilang masih sangat kurang lah ya fasilitas umum di untuk pesepedanya. Terus tak lupa pula ini kami mengajak lebih peka aja sih dengan kesehatan, entah mau olahraga apa intinya. Mungkin itu aja Kak.
2: Oke. Dan mungkin kepada pesepeda juga ya, untuk walaupun mungkin ada jalannya, ada space-nya, ya tetap juga ikuti
1: betul,
2: keselamatan harus, berkendara harus. Orang lain juga.
1: Keselamatan berkendara orang lain juga.
2: Oke. Okay.
1: Intinya itu, kan intinya kita saling respect lah.
2: Saling respect
1: di jalanan.
2: Baik. Waduh. Izin, Pak Arfan kapan goes ke Maros nih? Waduh, biar nanti dikawal teman-teman. Oh. Waduh. Saya
1: kami juga ini Kak, bisa ini ya. Bisa ada pesan sedikit.
2: Apa tuh?
1: Terima kasih lah. Jadi ada ini juga kemarin sempat kami terima kasih juga sama teman-teman dari Pangkep, jauh-jauh dari Pangkep untuk goes sama kami juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah ya. Bulan atau minggu yang lalu kalau enggak salah. Jadi, terima kasih juga teman-teman dari Pangkep ini sudah menyempatkan
2: goes bareng di Maros.
1: Dia ke Maros Kak untuk goes bareng kami.
2: Terus yang dari Maros nganterin ke Pangkep kagak?
1: Kebetulan dia ini loading.
2: Oh, lagi loading aja.
1: Iya, loading aja.
2: Waduh ya.
1: Tapi ini itu sangat inilah ya. Sangat dihargai banget.
2: Wah, iya, kapan-kapan nanti sepedain Maros lagi yang ke Pangkep gitu kan?
1: Betul.
2: Betul harus gitu.
1: Pasti itu.
2: Iya, biar lebih makin
1: erat lagi
2: silaturahminya. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Mas Wahyu Imam Heriadi, walaupun ada di Medan sama-sama, bisa Kak bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan nanti dekat-dekat nih ulang, biasanya ulang tahunnya Heriadi ada sepedaan bareng gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga anak-anak dari teman-teman sepedain Maros ya. Oke, siap, sukses siap selalu Mas Wahyu, Mas Nanang atau teman-teman siap, semua siap dari juga, sepedain Maros. Tetap semangat bersepedanya, dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat temannya. Oke, dan amin, juga amin. Jangan lupa pendengar serta pemirsa yang pengen kepo soal kegiatan-kegiatannya sepedain Maros, ada di Instagramnya sepeda_in, dapatkan informasi-informasinya di situ ya. Ada admin yang siap balas walaupun Mas Wahyu nggak di situ, ada teman-teman di sana yang welcome bisa sharing informasi soal sepeda atau mungkin titik kumpul atau mungkin ada event-event kolaborasi yang menarik bisa dibicarakan di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu, teman-teman. Waduh, ramai banget ini komentarnya. Terima kasih Mas Agung, Mas Wiwin, semua-semuanya ya. Bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro Satria Makassar malam ini. Sampai jumpa Mas Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ngobras untuk hari ini yang menginspirasi kita dari sepeda jadi banyak kawan, banyak ilmu, dan saling membantu begitu ya, di mana UMKM dilibatkan, teman-teman dari segala usia bisa gabung tanpa memandang ABCD-nya ya, semuanya boleh gabung dengan bersepeda, bisa jadi banyak kawan, banyak ide, banyak jalan, dan juga banyak-banyak apa namanya, mendapatkan inspirasi dari saling berbagi yang hal-hal positif tentunya ya. Nah, kita akan nanti hadirkan lagi sosok-sosok motivasi dan menginspirasi kita dalam Ngobras ya. Tonton terus setiap hari di Pro 1 RRI Makassar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Makassar

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Assalamualaikum, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Kami menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Di kebersamaan kita hari ini Selasa, tepatnya 28 Juli 2026 ya, bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Beberapa lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an ini sudah siap kami putarkan. Tinggal Anda bergabung bersama di 0821-3333-9440 dan di line telepon dengan nomor yang sama juga ya. Oke, bisa dicoba teleponnya dan juga di WhatsApp boleh gabung juga ya. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bunda Sofi, apa kabar?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kayaknya baru bangun ini.
5: Oh, enggak. Belum tidur.
0: Belum tidur. Oke.
5: Iya, kebetulan ada tadi saya kerja. Akhirnya telat tidur.
0: Oke deh. Malam ini lagunya pop 2000-an ya. Ada elemen Cinta Sejati, Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari, Aku Cuman Punya Hati, Mista Lestari, kemudian Jangan Pernah Berubah dari ST12.
5: ST12.
0: Jangan Pernah Berubah. Oke. Menyapanya buat siapa, Bunda?
5: Saya menyapa pertama buat Ina Kristalara di Pangkep sekarang.
0: Oh, di Pangkep.
5: Dia kebetulan ada kerabatnya yang meninggal.
0: Oh, innalillah.
5: Iya. Tapi sudah seminggu lalu ini dia itu hari
0: dia baru,
5: ketujuhnya kalau enggak salah.
0: Oh, hari ketujuhnya. Oke. Okay.
5: Iya. Tak lupa juga buat Dimas ini sudah jarang gabung karena dia lagi pendidikan.
0: Iya, alhamdulillah.
5: Iya. Ada Pak Bobby, Pak Hendro juga. Kemudian ada Tika di Sabang, ada Astri di Wotu, Tantri di Pare. Kemudian ada Abdul Salam di Labuan Bajo. Ada Sinta di MU. Ahmad Janitas bersama Nurmina Endur, Rosjana Yasir, Samsia Maisar, Wahida Martawati, Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Kemudian ada Pak Abdullah Sewa, Rustan Prahara, dan semua pendengarnya Pro 1 tanpa ada yang saya kecualikan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mang Arfan,
0: Senin
5: lanjut tugasnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada yang bergabung lewat telepon. Halo.
6: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapakah gerangan ini?
6: Dari Luwu Timur, Asri.
0: Pak Asri di Luwu Timur.
6: Iya.
0: Apa kabar ini Pak Asri?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuaca di Luwu Timur? Gimana cuaca di sana?
6: Hai, cuaca di sini baru selesai hujan gerimis.
0: Alhamdulillah ya. Ada hujan ya?
6: Iya. Ya selalu, selalu hujan kalau.
0: Weh. Kirim-kirim dong ke sini. Kirim-kirim ke sini hujannya.
6: Iya, nanti tunggu gilirannya.
0: Tinggi gilirannya ya. Oke deh, Pak Asri. Kita ikutan di lagu yang mana ini? Ada Cinta Sejati punyanya Elemen, Malaikat Juga Tahu dari Dewi Lestari, Aku Cuman Punya Hati Mita Lestari.
6: Aku cuma punya hati.
0: Enggak punya dompet gitu, enggak punya. Hati aja ini.
6: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya. Silakan menyapa Pak Asri.
6: Ya, menyapa yang baru lewat, ada Bunda, Bunda Sofi di Papua, semoga sehat selalu. Ada Ina Kristalara, ada Semsa Maisar, Bayi Yasir, ada Uki Didayat, Nurintan Tita Kalar, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Nurmina Ain Nur, ada Pak Ahmad Bentasmun, ada Pak Dula Sewang, Pengundati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Pengundati di Pindrang, ada Opading, ada Ali di Malaysia, Pak Arjuna, buat Tika di Sabang bersama Yuda, lalu di Mari-Mari, buat Bobby di Polman, ada buat coba semuanya saja tanpa tertipu,
0: tanpa terkecuali.
6: Maya juga di Gorontalo.
0: Oke.
6: Buat Bung Arpan, terima kasih banyak. Siap. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri di Luwu Timur, katanya cuacanya baru saja nih gerimis di sana ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Fajar di Palopo. Ya, halo, assalamualaikum Pak Fajar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar ini Pak Fajar?
7: Ya bagus. Hanya kalau siang pertama kali di Palopo.
0: Oh, sama di sini. Oke, yang penting sehat ya Pak Fajar ya.
7: Iya.
0: Oke, Pak Fajar ikutan malam ini, hah?
7: Sehat juga.
0: Alhamdulillah Pak Fajar sehat. Malam ini ikutan di lagu yang mana ini Pak Fajar? Kita punya Cinta Sejati dari Elemen, Malaikat Juga Tahu dari Dewi Lestari.
7: SC12,
0: jangan pernah berubah ya.
7: Ya.
0: Oke, menyapa dulu buat siapa saja ini?
7: Ya buat Den Sewang, ya, buat Sewang, buat Bunda Sofi yang baru lewat, Pak Asri di Luwu Timur, terus si Kadi Sabang,
0: iya,
7: dan semua saja di siaran Pro 1 Makassar,
0: iya,
7: semoga dapat mendengarkan semuanya.
0: Amin, amin.
7: Itu saja Bang Arfan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya Pak Fajar lagi ngantuk kali ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Iya, ruang rindu.
8: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Dari Andi Anisa.
8: Iya, apa kabar?
0: Kabar baji-baji ji. Kita dengan Pak Hakim, bagaimana kabarnya?
8: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
0: Oh, dingin di sana?
8: Iya, dingin.
0: Nah, panasnya kita di sini.
8: Cuma kan
0: sepanas,
8: baru ada AC-nya situ.
0: Dede ini bikin gak enak kalau keluar dari ruangan, panas mite. Oke deh.
8: Iya, itu panas.
0: Ikutan di lagu yang mana gini, Andi Anisa? Ada Elemen Cinta Sejati, Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari.
8: Dewi
0: Lestari, Malaikat Juga Tahu. Menyapa Ki, buat siapa ini?
8: Iya, Pak Fajar, salam kenal di Pak Fajar di Tantri, Bunda Sopi, Cai Bone, Indai Sopen, Pak Abdu Sewan, Pak Bobi, Pak Yusuf, Aulia, Sur, semuanya paling Mas Akban.
0: Iya, yeah, oke.
8: Okay. Piola tahu.
0: Siap.
8: Buat Pak Kimku, selamat istirahat.
0: Iya. Yeah.
8: Selamat sayang sama Andi Anisa.
0: Amin.
8: Buat Mas Akpan.
0: Iya. Yeah.
8: Selamat tugas sih, Pak Jarum.
0: Yeah. Iya. Amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp kembali. Halo.
9: Halo.
0: Assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mana Kim Bauki? Halo. Mana Kim Bauki? Oke. Mungkin jaringan ya. Boleh dicoba kembali nih, Bauki. Kita ke penelpon berikut dulu. Ya, sembari menunggu. Halo.
10: Gimana kabar?
0: Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Makassar. Wow, Mr. Sanang ini.
10: Betul sekali, tidak salah lagi Arfan Yusri. Kabarnya di malam ini?
0: Kabarnya baik-baik saja. Mudah-mudahan Mr. Sanang juga sehat di sana ya.
10: Betul sekali ya.
0: Oke. Baik, Mr. Sanang, malam ini kita punya beberapa lagu pilihan ini. Jangan Pernah Berubah, ST12, Aku Cuman Punya Hati, Mita Lestari, Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari, Cinta Sejati dari Elemen.
10: Cinta Sejati saja.
0: Cinta Sejati. Menyapanya buat siapa ini?
10: Nyapa-nyapa dulu, terima kasih Arpan.
0: Yep.
10: Saya akan menyapa dulu teman-teman yang ada di manapun berada di malam ini, pendengar dari Makassar. Buat Indri yang ada di Antang, buat Indra, buat Tasya, buat Putri, buat Mariadi, buat Rofik, Bapak Rensi, buat Aber, buat Roni, buat Rudi, dan semua-semuanya deh, tanpa terkecuali pendengar RRI Makassar di malam ini tentunya. Terima kasih.
0: Baik.
10: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mr. Sanang. Kita ke WhatsApp. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
0: Kemana kita, Dik?
11: Anu jaringan, Mas Arfan.
0: Oh, jaringan. Sehat?
11: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Di mana kini?
11: Lagi di Dayak,
0: di Daya, rumah. Jadi. Saya kira ke kampung lagi nih. Oke, Mbak Uki, ikutan di lagu yang mana ini malam ini? Aku Cuman Punya Hati, Mita Lestari, Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari, Cinta Sejati
11: Malaikat
0: dari
11: Malaikat Juga Elemen. Tahu.
0: Malaikat Juga Tahu. Oke, menyapanya buat siapa ini?
11: Yang baru lewat tadi ada Bunda Sophie, ada Pak Astri, ada Pak Fajar, ada Kak Nurmina Imnur, bareng Kak Yani, Abdul Salam di Labuan Bajo, Rosdiana Yasir, ada Samsya Mesar, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Dadimas, Pak Arjuna, Pak Gapur, Pak Aldi, ada Pak Bobby, Ati Pangkep, ada Puan Datun, Baran Nuralam, Mbak Tantri Hesti, ada Tika, ada Mama Mahrita, ada Tika, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat okay. Mas Arfan,
0: yep.
11: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon langsung ketutup ya. Iya. Baik, terima kasih ada Mbak Uki tadi yang berhasil gabung kembali setelah tadi terputus. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, gimana kabar Pak Abdul Sewang?
12: Baik, Bung Arfan.
0: Alhamdulillah.
12: Okay. Amin, rabbal alamin, aman dan sentosa.
0: Aman dan sentosa ini.
12: Iya.
0: Aman negara ya. Oke deh. Malam ini kita tawarkan beberapa lagu nih. ST12, Jangan Pernah Berubah, Aku Cuma Punya Hati, dari Minta Lestari.
9: Ya, ST12.
0: ST12. Bisa Jiki habiskan gitu, ST12.
9: Panjangnya itu.
0: ST satu gelas aja nampung ya, Pak, ST12. Menyapa buat siapa ini, Pak Blus Ewang?
9: Saya ketemu sama Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Padin, Anissa Hakim, Anwar, Pak Fajar di Balopo, Pondatu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi Akseri di Wotu, Junedi, Pika di Sabang, Arpain di Selayar, Denompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Sumatri di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Fonsema Hibar di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Pio, Sidan, sama Sumatri di Kota Bantai dengan Haji Rani di Tokopian Bantai. Semua-semuanya ini tanpa kecuali.
0: Oke.
9: Okay. Buat Bung Arpan sehat selalu.
0: Amin.
9: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia lupa tau, aku lupa.
0: Dia lupa. Oke deh. Baik, terima kasih Pak Blus Ewang sudah bergabung. Dan kita tahan dulu pendengar ya. Kita nikmati dulu lagu yang sudah di request. Ini kebanyakan pengen dengar lagunya Jangan Pernah Berubah ya. Dari ST12.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan yang mungkin baru bergabung mendengarkan program Ruang Rindu malam ini ya. Kita bisa gabung lagi di 082133339440.
2: Halo. Assalamualaikum, Pak Jarpang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
2: Iya, Puan Datu dipindah ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mantap, Pak Karima.
2: Mantap, mentong. Karima Madece.
1: Madece.
2: Alhamdulillah. Pandi Arpan juga Madece mentong.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Ingin, ya? Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
1: Puan Datu malam ini ada beberapa lagu yang kami tawarkan. Dewi Lestari, Malaikat lagunya juga tahu. Siapa? Cinta Sejati Elemen, Menemukanmu dari Seventeen.
2: Ada juga Hendro, masuk ke Bobby, ada Uki, ada Pak Gapur jika di Sabah, ada Sewang, ada Ina di Selayar, Arpa, Rama, SD Nompo, ada juga Barcaminga, Kareba Bahar, Palupus, Yuda, Rumina Emnus, Jenitas, Mum, Papa Panjaita, Patikawa, Waida Martawati, Sinta Emiu, Riko, Dimas, Asri Wotu, Andi Anissa sama Pak Hakimnya, Ahmad Ikatim, Nur Alamku juga semuanya, Bang Andi Arpan, sehat-sehati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu,
3: berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu. Dari siapa ini, di mana?
3: Zakir di Bone.
1: Agak kareba Zakir.
3: Alhamdulillah baik
1: ya. Cuaca
3: Arpa, semoga juga sehat selalu.
1: Amin, alhamdulillah sehat ya. Oke, Pak Zakir, ikutan kita di lagu yang mana ini, Pak Zakir? Ada Seventeen, Menemukanmu, Apa Salahku dari The Massive,
3: Menemukanmu.
1: Menyapa Ki buat siapa ya. Ini?
3: Ya, salam buah Puan Datu, selamat malam Puan Datu, terus ada Indah di Sopeng, benar Pak Pendula Sewang, Selamat Malang, terus ada Ica di Bone, ada Arimina, ada Santri, kemudian ada Andi Anissa, teman-temannya, dengannya memori lewat lagu.
1: Oke deh.
3: Buat Karpa, selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak,
1: Karpa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Ahmad Yani Tasmu. Di Sopeng.
4: Iya, di Sopeng.
1: Dari
4: iya.
1: Bone kita singgah ke Sopeng. Wih, lalu motor.
4: di depan.
1: Apa kabar ini, Pak Ahmad Yani?
4: Alhamdulillah sehat-sehat Bung Harpa.
1: Sehat ya. Oke deh. Kalau Pak Ahmad Yani, kita tawarkan ikutan di lagu yang mana nih? Seventeen, Menemukanmu, Apa Salahku, The Massive.
4: The Massive.
1: Oke. Menyapa Ki.
4: Iya. Yang baru lewat ada Sakir di Bone, ada Pandatu, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi.
1: Iya.
4: Pak Arjuna, Pak Rabi, ada Bobby, ada Asar di Bone. Terus Dena Yasir, yang Indrawan, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nuri Mars, Bunda Sofi, Uki, Ade Putri, Astrid Diwoto, Aldi Hidayah, ada Amo, ada Arpa di Selayar sama Ina dan semua-semuanya nih.
1: Dan ya,
4: ada Pak Endro dan semua-semuanya.
1: Siap.
4: Benar, Pak. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Bunga. Waalaikumsalam. Dari siapa ini, di mana?
5: Ngang Bobby di Polma.
1: Alhamdulillah, Bobby di Polma.
5: Alhamdulillah.
1: Sudah gabung lagi nih, Bobby.
5: Bisa gabung lagi.
1: Sehat?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya.
5: Begitupun Bung Arpeng ya, sehat.
1: Yamin, amin, amin. Alhamdulillah.
5: Iya.
1: Kita tawarkan beberapa lagu ini.
5: Ikut lagunya Puan Datu.
1: Puan Datu. Mana kamu?
5: Iya.
1: Oke, menyapa Ki, buat siapa ini Bobby?
5: Iya, menyapa buat Pak Abdullah Sewan, Pak Gafur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arpa, Bunda Sofi, ada Ores Diana Yasir, Ina Kresalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu,
1: yeah.
5: Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada juga Layasari, Aldi Hidayat, Erli Margareta, ada Ahmad Yani Tasmung bersama Nurmina Ennur, Anissa Hakim, ada Banset, ada Maya di Gorontalo, ada Viola, ada Ibu Uki, ada Ibu Wahida, ada Ibu Sumi, dan semuanya Bung Arpa. Selamat malam semuanya.
1: Yeah.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, Bobby. Kita ke Mbak Tantri di Parepare. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Apa kabar Parepare?
6: Alhamdulillah baik, masih panas.
1: Masih panas.
6: Enggak ada. Iya.
1: Iya, tadi di mana tadi Luwut Timur katanya hujan. Anu gerimis ya.
6: Wah,
1: enak ya.
6: Iya.
1: Masih ada hujan
6: iya,
1: di sana.
6: Iya, betul. Kalau di sini belum. Ini masih panas.
1: Oke, Mbak Tantri ikutan di lagu yang mana ini? Elemen Cinta lagunya Sejati, apa? Malaikat Juga Tahu Dewi Lestari, Menemukanmu Seventeen, Apa Salahku dari The Massive.
6: Iya, Apa Salahku?
1: Enggak ada salah tak?
6: Oh, saya kira ada salahku.
1: Iya. Menyapa Ki buat siapa?
6: Mohon
1: ini?
6: Dimaafkan. Ya, menyapa dulu buat ini. Tadi ada Bunda Sophie, iya, di Betempau Pau sana, ada Pak Asri Diwoto, ada Pak siapa lagi tadi? Kak Sakir di Bone.
1: Kak Sakir di Bone.
6: Ada Uci di Daya, ada Ina Kristalara, ada Pak Gula Sewa, ada Pak Ahmad Yani Tasmung sama Ibu Nurmina, terus ada Trisinta, ada Tika, ada Hesti juga, terus buat ini ada temanku yang lagi berduka,
1: siapa?
6: Ya.
1: Siapa?
6: Ini teman yang di Pare ada yang meninggal, musisi, musisinya Pare-Pare.
1: Oh, yang Bento
6: yang kecelakaan di Baru. Terus di Bento.
1: Iya, harus di Bento. Oke, itu lewat di beranda saya juga tadi itu ya. Oh, beliau orang asli sana ya?
6: Iya. Iya, asli sini. Kemarin kecelakaan di Baru. Iya, musisi senior. Dia biasa iringi saya.
1: Oke. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima ya. Amin, amin.
6: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Iya, buat Putri sabar ya. Terus lagunya juga buat ini. Siapa itu yang sering masuk itu? Apaan?
1: Siapa itu?
6: Yang di Endre, siapa? Di Endreka Aulia.
1: Aulia.
6: Sama ini Aulia. Terus mana Mbak Pio? Mana suaranya?
1: Iya, enggak ada suaranya.
6: Bu Andi Anissa juga. Iya, enggak ada suaranya. Kemana ya? Pokoknya buat semuanya, ini. Bung Arfan.
1: Iya.
6: Iya. Ya, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tantri di Parepare. Kita berikan lagi kesempatan melalui line telepon. Halo.
7: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya. Oh, dari ketawanya nih ketahuan nih orangnya.
7: Oh gitu kan.
1: Agak berbeda biasa kalau dia masuk pagi tuh beda.
7: Kenapa?
1: Hah? Lebih semangat Ki kalau pagi.
7: Oh iya, ini kan apa di
1: Mau ibu-ibu.
7: Tapi tetap monitor.
1: Oh, oke. Okay. Sehat kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat. Walaupun capek ya.
1: Oh, capek. Disyukuri. Iya. Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Elemen Cinta Sejati, Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari, Menemukanmu Seventeen, Apa Salahku dari The Massive?
7: Apa salahku deh.
1: Oke. Apa menyapa salahku? Nih buat siapa?
7: Menyapa pertama buat yang berlewat. Ada Kak Tantri ya? Kak Tantri, iya. Terus Kak Tiola, Dewi. Ini dia udah pernah saya dengar suaranya. Kalau Kak Pia biasa sih. Terus ada Pak Bula Siwang, Kak Bobi, siapa lagi? Pak siapa lagi, Dik?
1: Pak siapa?
7: Pak Kapur, Puan Datu, Pak Saleh, terus Kak Andiani, Sabar Pak Haki, Buda. Pokoknya semua-semua, Kak, pendengar dari Pro 1 tanpa terkecuali. Buat Kak Andini, selama kita berdua, saya selalu, sukses terus. Dan RRI Pro 1 juga tetap jadi udara.
1: Amin. Makasih,
7: Kandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Indah di Sopeng ya. Tanya absen dulu sebelum istirahat malam ini katanya ya. Tidak afdol kalau belum gabung di Pro 1 RRI Makassar sebelum terlelap. Keren juga ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
8: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi memori. Rindu, memori lewat lagu. Dari siapa ini di mana?
8: Iya.
1: Iya, dengan siapa ini di mana?
8: Dengan Arga di Sinjai.
1: Siapa Raka?
8: Arga.
1: Oh, Arga di. Arga di Sinjai.
8: Iya.
1: Iya, apa kabar ini?
8: Iya. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Sehat. Dingin pasti Sinjai ya. Kalau Sinjai mah dingin itu. Aduh.
8: Iya, kena diguyur hujan terus.
1: Hah? Di Sinjai hujan?
8: Iya, hujan terus. Oh.
1: Alhamdulillah ya, masih dingin-dingin ya. Tadi sini kepanasan,
8: iya.
1: Kekeringan. Oke, okay. Menghibur Mas Arga yang lagi dingin-dingin kehujanan di sana. Mau ikutan di lagu yang mana ini? Cinta Sejatinya Elemen, Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari, Menemukanmu Seventeen, Apa Salahku dari The Massive.
8: Itu apa tadi? Apa tadi itu yang kedua?
1: Yang kedua Malaikat Juga Tahu.
8: Yang Dewi Lestari.
1: Iya.
8: Ya itu Dewi Lestari.
1: Oke, okay. Menyapa buat siapa Mas Arga?
8: Ya, baru lewat ada Kak Indah di Sopeng, Kak Malang, Indah.
1: Iya. Yeah.
8: Ada juga Sakit di Bone, Kobi di Palmang, ada Mbak Tantri, Pak Fahri, ada AST. Oke juga. Terus ada ya, Nisa di Bantai, Merasnala.
1: Iya.
8: Pak Haking. Yang di, ya dulu, Petarian Dilo itu. Susah itu
1: membuka peluangnya. Alhamdulillah bisa tembus gini, walaupun susah.
8: Lomba terus Kak.
1: Antri. Iya. Ada
8: tiap malam ini, tiap hari ini.
1: Oke, okay. Semangat terus ya.
8: Iya.
1: Baik.
8: Iya, semuanya tanpa terkecuali ucapannya selamat semua.
1: Iya.
8: Buat Arto lanjut tugas.
1: Amin.
8: Tukar jadi darah.
1: Selagi.
8: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arga di Sinjai. Katanya lagi hujan ini. Kita nikmati dulu ya lagunya Elemen dengan Cinta Sejati.

0: Baik, pendengar, terima kasih yang sudah memilih lagu tersebut ini. Mudah-mudahan sudah terhibur ya malam ini. Dan masih ada dua lagu nih yang sudah dipilih tadi, Seventeen dan juga The Massive. Nah, kali-kali masih ada yang pengen ikutan di lagu ini. Kita buka lagi line teleponnya di 0821-33-33-9440. Begitupun juga yang menggunakan WhatsApp boleh berpartisipasi ya. Oke, dicoba kembali di 0821-33-33-9440 ya. Tersisa dua lagu, ada Seventeen dan juga The Massive dari Apa Salahku dan juga Menemukanmu gitu ya. Oh, kemana nih orangnya? Iya, dicoba lagi. Kalau giliran sudah diangkat diputusin. 0821-33-33-9440. Bila mana masih ada yang pengen bergabung, pengen menyapa melalui dua lagu ini, silahkan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dari siapa ini, di mana?
1: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya, Gorontalo. Oke, mendengarkan lewat apa ini, Mbak Maya?
1: RRI Digital.
0: Digital ya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca di Gorontalo gimana?
1: Harian panas.
0: Panas juga ya.
1: Kemarin tuh hujan.
0: Oh, sempat hujan. Alhamdulillah ya. Oke, Mbak Maya, ikutan di dua lagu yang tersisa ini. Seventeen, Menemukanmu, ya, Apa Salahku aja. Dari The Massive. Ya. Sapaannya buat siapa nih?
1: Menyapa pertama dulu buat Bang Arfan ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Saya selalu berdoa dan berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbal Alamin. Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Sisi juga, ada Ibu Wahida, Mbak Viola, juga buat Ibu Andi Anis, ada Pak Bobi juga, Pak Asri, Pak Yani, Pak Junet, ada Bang Arga juga, dan semuanya aja tanpa ada yang terkecuali, Mas Malam, salam santun buat semuanya, insyaallah semua sehat selalu. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Maya di Gorontalo ya. Mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital katanya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ikutan di lagunya Seventeen katanya Menemukan. Oke. Yang ingin gabung lagi atau sudah tidak ada lagi begitu? Terima kasih semuanya ini yang sudah meramaikan program Ruang Rindu malam hari ini. Alhamdulillah cukup banyak yang bisa kami akomodir gitu ya. Baik itu melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp malam hari ini. Lancar-lancar ini hubungan teleponnya ya. Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk ramaikan terus ya Ruang Rindu di ruang dengar Anda di Pro Satu RRI Makassar tentunya. Pada jam yang sama ya, setiap malamnya. Oke, kita akan nikmati lagunya Seventeen dan juga The Massive ya, sekaligus menutup Ruang Rindu malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar merupakan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap permasalahan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang seringkali terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Terelieh mengangkat isu penting tentang eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar. Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar berbicara tentang sekelompok aktivis lingkungan yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalisasi akibat eksploitasi perusahaan tambang. Mereka rela berkorban dan menghadapi berbagai rintangan demi mewujudkan keadilan. Terelieh menggambarkan secara detail bagaimana aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan, menyebabkan penyakit, dan memicu konflik sosial. Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berani bersuara untuk kebenaran. Novel ini menginspirasi untuk tidak tinggal diam dan mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ketidakadilan. Melalui novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, Terelieh menyindir sistem yang seringkali memihak kepada pihak yang berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Hal ini menjadi cerminan dari realitas sosial yang seringkali kita temui. Pesan utamanya adalah pentingnya kita semua untuk memiliki keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Kita tidak boleh takut untuk bersuara dan melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial. Novel yang mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Rabu 29 Juli 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali berjumpa di program Acara Makassar Pagi Rabu 29 Juli 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari Surah Yusuf ayat 83 sampai 86 bersama Baharudin SPDI dan Siti Khalijah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Demikian pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi dan juga Makassar Pagi hari ini. Dan persembahan lagu-lagu religi juga seperti biasanya masih akan kami hadirkan menemani suasana subuh Anda untuk saat ini ya, di hari Rabu 29 Juli 2026.

0: Sudah 23 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Pro Satriari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami masih akan menyuguhkan pesan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Dan semoga sebentar ini narasumber kita bisa hadir untuk sama-sama di dialog interaktif Mutiara Pagi hari Rabu 29 Juli 2026.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi, berzikir. Setelah selesai itu biasa, ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah tanpa. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sekitar-sekitar kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami masih akan menghadirkan lagu religi di ruang dengar Anda dan kami masih terus mencoba menghubungi narasumber kita untuk sama-sama bersedia di dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran dari Surah Ar-Radu ayat 11 dan seterusnya bersama Dr. Randa Saji Sainuddin Siala dan Hasan Basri SPD.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Para pendengar yang budiman, adapun acara tafsir yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah bertolak dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an afala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Terjemahan ayat, baginya manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka mengawasinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dari siksaan tersebut selain Allah seorang pun. Penjelasan ayat, dua ayat sebelumnya menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk semua sikap, ucapan dan perbuatan manusia, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, yang dilakukan di malam hari maupun di siang hari. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Namun, agar manusia berhati-hati dalam sikap, ucapan, dan perbuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada malaikat untuk selalu memantau dan mengawasi perjalanan hidup manusia sepanjang usianya. Pemantauan dan pengawasan yang tidak pernah lalai walaupun sedetik, seperti yang tercantum dalam ayat 11. Sebagai berikut, lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah dari gangguan jin dan malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Pendengar yang terhormat, mereka yang dijaga seperti itu tentulah orang-orang soleh yang jauh dari godaan dan gangguan setan. Karena malaikat adalah sahabat bagi orang soleh, sehingga selalu diawasi untuk diarahkan ke jalan yang benar dan dicegah dari jalan maksiat. Bahkan didoakan agar mampu mengalahkan setan musuh kebuyutan manusia. Selain dari itu, ada malaikat yang mengapit kita diri, yang mengapit kita kiri dan kanan, yang bertugas untuk mencatat tingkah laku manusia. Yang di sebelah kiri mencatat perbuatan yang jahat, dan yang sebelah kanan mencatat perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 8-14. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujara lafi jahim. Padahal sesungguhnya kamu ada, yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada dalam neraka. Pendengar yang terhormat, mencatat yang dilakukan oleh malaikat dalam arti kekinian adalah merekam. Malaikat bertugas mengawasi dan memantau manusia tidak pernah lalai walaupun satu detik. Karena malaikat tidak butuh istirahat, apalagi tidur. Malaikat tidak butuh makan dan minum, dan tidak merangkap tugas-tugas yang lain dalam waktu yang sama. Walaupun demikian, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada malaikat yang jaga malam dan ada yang jaga siang. Ya ta'akabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Malaikat mengikuti kamu manusia di waktu malam dan malaikat di siang hari. Jadi secara bergantian malaikat mengikuti manusia siang dan malam. Selanjutnya, menurut hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amala bani Adama tu'radu kulla khamisin lailatul jum'ah fala yuqbala amala amalu qati' rahim." Artinya, sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam, yaitu manusia, dilaporkan oleh malaikat ke Lauh Mahfud pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Pendengar yang terhormat, mencermati ayat dan hadis tersebut, ternyata pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia sangat ketat, sehingga tak satu pun perbuatan yang tidak terekam oleh malaikat, walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi jangan hendaknya pernah terlintas dalam benak kita bahwa kita sendirian, sekalipun dalam gelap gulita. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita sadar bahwa ada malaikat yang memantau, bahkan merekam segala perbuatan dan tingkah laku kita. Lanjut ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya ialah Allah yang Maha Penyayang bagi hambanya tidak akan merubah keadaan yang baik dari hambanya menjadi tidak baik. Allah tidak akan merubah hambanya yang soleh menjadi durhaka. Artinya, ketika ada seseorang yang berbuat jahat atau durhaka, itu bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendaknya sendiri. Apakah itu perorangan atau secara berjamaah? Lanjut ayat, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada bagi mereka selain Dia, yaitu Allah, seorang yang bisa menolong. Maksudnya ialah bahwa ketika satu kaum yang durhaka kepada Allah, lalu Allah menghendaki akan menimpakan azab atau bencana bagi mereka, maka tak ada satu kekuatan pun yang dapat menolaknya selain kekuatan Allah. Karena mereka durhaka adalah atas kehendak mereka sendiri, sehingga akibatnya harus ditanggung sendiri. Allah jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan, bahkan mengancam agar jangan durhaka kepadanya, karena akibatnya adalah bencana di dunia dan siksaan di akhirat. Pendengar yang terhormat, semoga bagi kita yang sempat mendengar tafsir ini, terutama diri saya sendiri, senantiasa menyadari bahwa malaikat selalu memantau kita dari muka, dari belakang, dari kiri dan kanan, dimanapun kita berada dan kapanpun jua. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab.

0: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita lewat Mutiara pagi hari ini kita cukupkan ya. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak-anak belajar enak, tenang.
2: Marcus Pangkep, UNESCO Global Geopark ini tetap berada pada jalur green, artinya semua rekomendasi.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard. Sari berita, 200 sekolah di Sulawesi Selatan akan direvitalisasi. 2 evaluator UNESCO mulai revalidasi Geopark Maros Pangkep. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. 200 sekolah di Sulawesi Selatan akan direvitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
1: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
4: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
5: Itu sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan. Dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi. Sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
4: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
3: Memutus kesenjangan pendidikan tidak berhenti dengan revitalisasi fisik bangunan sekolah. Demikian disampaikan pengamat pendidikan Kafrawi Sainong dalam wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Kafrawi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Alfian.
6: Baik, ada 200 sekolah yang akan direvitalisasi rencananya oleh pemerintah pusat setelah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan adanya revitalisasi sekolah ini akan sedikit mempersingkat begitu gap ya, atau kesenjangan pendidikan antara yang ada di pedesaan atau dari terpencil dan juga yang ada di perkotaan. Bagaimana menurut pandangan Anda?
7: Ya, tentu kebijakan untuk bagaimana merevitalisasi atau bahasa sederhananya memperbaiki ya, merenovasi sekolah-sekolah yang memang perlu mendapat bantuan dari pemerintah, ini memang menjadi kewajiban yang pemerintah harus lakukan. Perlakuan itu ya tentu dengan bagaimana pemerintah ya apa namanya mengevaluasi setiap bentuk-bentuk bangunan atau kondisi sekolah yang ada, karena dengan berbagai macam sistem yang ada, tentu pemerintah sudah memiliki alat ukur bagaimana sekolah yang memang sangat penting dan sangat mendesak untuk bantuan itu. Apakah lantas bisa mempersempit gap antara sekolah di daerah perkotaan dan di sampai daerah 3T misalnya? Tentu ini adalah jalan alternatif untuk bagaimana mempercepat sekolah-sekolah yang memang perlu mendapat perhatian, karena mungkin selama ini pemerintah lebih banyak memperhatikan di daerah-daerah perkotaan. Namun di sisi lain dengan adanya 200 sekolah yang yang mendapatkan bantuan perbaikan atau revitalisasi. Nah, tentu ini menjadi angin segar untuk di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, dan harapannya ini akan menjadi perbaikan yang baik dalam dunia pendidikan kita.
6: Kalau menurut pandangan Anda, apakah pandangan dan pengalaman Anda melihat sejauh ini, apakah memang di Sulawesi Selatan masih cukup banyak begitu sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama mungkin sekolah-sekolah menengah atas begitu, yang kadang bangunannya ini yang sudah sangat mempan, gimana Anda?
7: Ya, memang di Sulawesi Selatan termasuk sekolah yang apa namanya, ada beberapa tempat ya, tidak tentu tidak semua, karena kalau kita melihat dari daerah tertinggal, mungkin di Sulawesi Selatan ini sudah sangat sedikit, bahkan mungkin nyaris sudah tidak ada daerah tertinggal ya. Namun kalau kita melihat dari jumlah apa namanya peserta didik, tentu dari tingkat SD itu tentu yang paling terbanyak, kemudian menengahnya itu ya tingkat SMP, kemudian sampai paling atas itu juga tidak terlalu banyak. Tapi bukan berarti soal kuantitas semata yang kita melihat dari kondisi bangunannya, kemudian kita harus memperbaiki dengan ukuran jumlah muridnya. Tidak, itu semua tentu dilihat dari memang mana sekolah ya yang memang sangat penting untuk dibutuhkan mendapat bantuan itu. Karena kalau misalnya sekolah yang masih bisa mungkin bertahan beberapa tahun ya, tentu masih bisa diberikan kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Beda dengan sekolah yang memang sudah atapnya mau rubuh dengan berbagai macam apa namanya evaluasi dari ahli yang ada, dan memang sudah dilakukan verifikasi misalnya oleh dinas pendidikan terkait di masing-masing tempat. Ya tentu kenapa tidak ini menjadi perbaikan sarana di sekolah-sekolah yang memang sudah sangat membutuhkan. Karena kalau tidak, bukan menjadi masalah yang bisa terjadi di beberapa kota-kota besar ya, yang ada sampai rubuh beberapa tahun dan tidak mendapat perhatian. Dan ini yang seharusnya bisa dicegah ya, untuk bagaimana apa namanya tidak memberikan dampak yang lebih banyak ya. Seharusnya satu kelas mungkin bisa dihindari ya, atau bahkan nyaris tidak ada kerusakan-kerusakan dengan adanya revitalisasi, atau bahasa sederhananya tadi ya, perbaikan atau renovasi bangunan-bangunan sekolah yang ada di Sulawesi Selatan.
6: Untuk memutus gap atau kesenjangan pendidikan itu, apakah cukup dengan bangunan fisik sekolah saja begitu?
7: Ya, tentu bangunan salah satu salah satu indikator ya dalam melihat kemajuan pendidikan. Namun banyak apa namanya indikator-indikator lain, bagaimana SDM tenaga pendidiknya, gurunya, bagaimana muridnya diberikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih atraktif, yang menarik. Belum lagi misalnya program pemerintah yang pemberian televisi bantuan belajar yang langsung dari presiden, namun belum semua sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut. Tapi sarana merupakan hal utama ya, dalam arti paling tidak itu menjadi ruang untuk menjadi rumah mereka belajar, menjadi rumah kedua setelah rumah yang mereka tinggali. Walaupun adik-adik kita, anak-anak bangsa kita, ya mereka sekolah hanya beberapa jam, tapi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melihat proses kemajuan awal pendidikan ya, tentu mulai dari kondisi fisik yang ada seperti itu.
6: Oke, apa yang menurut Anda perlu dibarengi begitu ya, untuk pembangunan pendidikan ke depan, selain bangunan fisik tadi yang ini sudah perlahan sudah mulai sedikit-sedikit diupayakan oleh pemerintah, apalagi yang menurut Anda yang bisa untuk memutus gap tadi ini?
7: Ya tentu pendidikan ini harus bukan hanya sekedar pembangunan secara fisik ya, atau struktur yang ada, namun secara instruktur ya, atau infrastruktur yang perlu lebih, yang menjadi hal penting lainnya adalah bagaimana mempersiapkan SDM-SDM unggul dalam ini, dalam hal ini tentu para pendidiknya ya, tenaga kependidikan, bahkan bagaimana juga menyiapkan murid-murid dengan adanya fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk sarana belajar mereka, yeah. Karena tentu belajar bukan hanya sekedar transfer ilmu dari guru, tentu fasilitas penunjang lainnya, bagaimana buku-buku ya, media belajar, ini jadi salah satu untuk bagaimana melihat kemajuan pendidikan yang ada di daerah-daerah yang jauh perhatian dari pemerintah.
6: Baik. Kak Prawi, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI pada pagi hari ini. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih.
3: Dua evaluator UNESCO mulai revalidasi Geopark Maros Pangkep. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Proses revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep resmi dimulai. Dua evaluator internasional dari Korea dan Cina turun langsung melakukan penilaian terhadap pengelolaan kawasan geopark. Menurut Muhammad Ibrahim Halim, anggota BP Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, revalidasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh rekomendasi UNESCO telah dijalankan, termasuk dalam bidang edukasi, konservasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi warga sekitar kawasan. Pemerintah daerah dan badan pengelola berharap UNESCO Global Geopark Maros Pangkep tetap mempertahankan status kartu hijau atau green card.
2: Maros Pangkep UNESCO Global Geopark ini tetap berada pada jalur green. Artinya semua rekomendasi yang mereka berikan yang ada 16 itu memang betul-betul sudah dilaksanakan. Misalnya pemberdayaan masyarakat, apakah geopark ini memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat, apakah memberikan pertambahan PAD bagi pemerintah daerah. Jadi yang paling dihindari ceritanya ini singkatnya adalah kartu kuningnya.
8: Pada hari pertama kemarin, tim evaluator mengawali kunjungan di SD Negeri 2 Maros, selanjutnya evaluator mengunjungi Sekretariat Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep. Penilaian kemudian berlanjut ke hutan primer Tarangta. Kunjungan juga dilakukan ke kawasan Bantimurung dan Sekutari Kupu-Kupu, dan lokasi yang dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu ini menjadi salah satu bagian penting dalam menunjukkan kekayaan keanekaragaman hayati di kawasan Geopark Maros Pangkep. Setelah itu, evaluator dijadwalkan melanjutkan peninjauan ke Ramang-Ramang, salah satu geosat unggulan yang menjadi daya tarik utama kawasan geopark. Proses evaluasi akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dan dijadwalkan berakhir di Pulau Kapoposang.
3: Pemerintah Provinsi Sulsel usul gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan menyikapi adanya rencana pemerintah pusat memberikan bantuan dana alokasi umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027 dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K parwaktu menjadi bagian pendanaan melalui APBN.
9: Kalau kita yakin, karena saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat. Pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
4: Andi Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan memperhatikan pemerintah daerah. Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda mengatakan persoalan pembayaran gaji P3K menjadi perhatian serius pemerintah. Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski telah dilakukan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian APBD masih terdapat 39 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
10: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS, karena P3K daerah itu di-state di Undang-Undang ASN, bersumber pendapatannya, gajinya dari APBD.
4: Seperti diketahui, 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat tekanan fiskal, di mana porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui 50%, pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah-daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dirut Perumda Pasar Makassar dorong pemilahan sampah di seluruh pasar. Laporan Edwin Masud.
11: Perumda Pasar Makassaraya mulai memperkuat pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan menerapkan pemilahan sampah langsung dari sumbernya di seluruh unit pasar. Kebijakan ini sejalan dengan aturan pemerintah yang mewajibkan sampah organik dikelola, sehingga hanya sampah residu yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama Perumda Pasar Makassaraya, Auli Gauli Arif, saat memimpin rapat pembahasan pengelolaan sampah organik bersama jajaran. Auli Gauli mengatakan, pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya. Menurutnya sampah organik tidak lagi dibuang ke TPA, tetapi harus dikelola agar memberikan manfaat sehingga yang masuk ke TPA benar-benar hanya sampah residu.
12: Jadi semua sekarang sudah harus mulai dihitung keseluruhan, di mana potensi sampah yang besar, di bagian mana, siapa yang produksi. Ya kalau bisa memang kalau potensi sampah yang besar ya ditingkatkan juga mungkin jasa apalagi mulai harus disampaikan di sosialisasikan mereka untuk menaikkan harga-harga. Supaya sana dari situ makin banyak kita tempatkan untuk alat-alat kebersihannya mereka, karena dalam proses ini yang ada sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi open dumping di TPA ketika sampah ini tidak dilakukan pemilahan dari awal.
11: Ali Gauli menambahkan, pasar tradisional merupakan salah satu penghasil sampah organik terbesar dari aktivitas perdagangan, seperti sayur, buah, dan bahan pangan. Karena itu, seluruh kepala unit pasar, pedagang, dan petugas kebersihan diajak membangun kebiasaan memilah sampah sejak awal.
3: BPBD Parepare sebut 59 titik lahan terbakar sepanjang bulan Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
13: BPBD Kota Parepare, Sulawesi Selatan meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan hutan Bacu Kiki pasca terjadinya kebakaran di lokasi itu yang menyebabkan sekitar 2 hektar lahan terbakar. Upaya ini agar tidak terjadi kebakaran susulan pasca pemblokiran kebakaran hutan di Kelurahan Watang Bacu Kiki. Pemantauan di bekas lokasi kebakaran guna memastikan tidak adanya titik api baru yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare M. Rastigeri saat dihubungi RRI. Ia mengatakan saat ini kondisi Parepare rawan terjadi kebakaran lahan pada musim kemarau seperti ini. Api gampang meluas. Khusus bulan Juli sendiri sudah terjadi kebakaran lahan di 59 titik. Petugas bersama relawan tetap melakukan pemantauan di wilayah rawan kebakaran.
14: Dalam kondisi sangat rawan terkait dengan kebakaran, khususnya kebakaran lahan. Dan berdasarkan data per tanggal 25 itu sudah ada 59 titik khusus untuk di bulan Juli. Jadi ada peningkatan yang cukup drastis dibandingkan Juli 2026. Kenaikannya sudah 120%. Sudah ada kebakaran lahan ya. Khusus untuk Juli. Terus untuk bulan Juli ini. Iya, sudah ada 59 titik. Sudah 59 titik terjadi kebakaran lahan.
13: M. Rastigeri menambahkan pihak BPBD mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu karhutla apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Hal ini beresiko mengancam keselamatan warga dan lingkungan. Ia juga menyampaikan bahwa penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses investigasi oleh pihak kepolisian. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
3: Direktorat TPPO dan PPA Polda Sulsel menangkap pelaku TPPO, dilaporkan Sarifuddin.
15: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia ke negara Malaysia. Tindak pidana PPO diduga dilakukan lelaki ABD alias RBK, 38 tahun, pekerjaan petani, hendak memberangkatkan dua pekerja migran Indonesia tidak resmi atau ilegal ke Sarawak, Malaysia terhadap dua orang korban, yakni lelaki SHR, 39 tahun, dan lelaki IR, 32 tahun. Direktur Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa SIK MSI, kemarin menjelaskan bahwa perbuatan penyelenggaraan pekerja migran Indonesia secara ilegal dilakukan pelaku lelaki ABD bekerjasama dengan pelaku IW warga Sambas, Kalimantan Barat yang masih menjadi daftar pencarian orang Polda Sulawesi Selatan. Mereka hendak memberangkatkan kedua korban ke Malaysia dengan iming-iming gaji tinggi untuk bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kombespol Ospa mengungkapkan, kegiatan penyelundupan pekerja migran Indonesia diungkap Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan. Kemudian pelaku berhasil ditangkap tim Ditres PPA dan PPO di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai 21 Juli 2026.
16: Di mana Abdul Rahman K. dan Iswandi yang memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tanpa melalui prosedur dan setelah itu membebankan biaya sebesar 8 juta rupiah per orang untuk biaya keberangkatan sampai ke Sarawak, Malaysia.
15: Selain menangkap pelaku lelaki ABD dan mengamankan dua orang korban, yakni lelaki SHR dan lelaki IR, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan juga berhasil mengamankan barang bukti paspor dan satu mobil Toyota Innova yang digunakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lelaki ABD sudah menjalani penahanan dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 81 junto pasal 69 pasal 68 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
3: Penyaluran dana hibah KONI Makassar ke cabor masih menunggu rasionalisasi proposal. Laporan Zainal Abidin.
17: Penyaluran dana hibah KONI Kota Makassar kepada masing-masing cabang olahraga hingga saat ini masih menunggu proses rasionalisasi proposal yang diajukan oleh setiap pengurus cabang. Meski pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan anggaran hibah melalui KONI, namun proses distribusi dana belum dilakukan karena masih menunggu tahapan dan jadwal resmi dari KONI Makassar. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum Pertina Sulawesi Selatan sekaligus Pembina dan Pengawas Pertina Kota Makassar, Sri Syahril, saat dihubungi RRI. Menurutnya, setiap cabang olahraga terlebih dahulu wajib mengajukan proposal kebutuhan yang kemudian akan dirasionalisasi oleh KONI sebelum dana dapat disalurkan.
18: Kan anggaran yang disiapkan sekarang 25 miliar, kan? Yang di KONI, kelola sama KONI. Nah, untuk anggaran ke masing-masing cabor itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita ajukan proposal, proposal nanti dirasionalisasi, setelah itu baru disalurkan oleh KONI ke cabor masing-masing.
17: Syahril menambahkan, besaran dana yang diterima setiap cabang olahraga akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing hasil evaluasi proposal. Ia menilai, cabang olahraga yang memiliki rekam jejak prestasi dan kontribusi besar terhadap perolehan medali selayaknya menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan skala prioritas pendanaan. Menurutnya, dukungan anggaran yang tepat sasaran akan membantu cabang olahraga memaksimalkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah kurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Selengkapnya bersama dengan perakirawan UPI dari BMKG Belia 4 Makassar. UPI, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 29 Juli 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Selatan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Luwu. Selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Palopo, Pinrang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara, serta berpotensi hujan sedang di sebagian kecil wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Selanjutnya, pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, sebagian Goa, Luwu, Luwu Utara, dan Sinjai. Suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Kami sampaikan masih berlaku peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat, dan selatan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian pendengar informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang sudah kami hadirkan untuk Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan informasi media yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Hadir juga informasi untuk Anda, pemerintah saat ini sedang menyiapkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi wajah baru pelayanan negara di tingkat desa. Perannya tidak lagi sebatas wadah usaha anggota, tetapi menjadi simpul berbagai program pemerintah mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, penyerapan hasil pertanian, hingga layanan kesehatan. Konsep tersebut mengemuka dalam rakor lintas kementerian lembaga yang membahas penyelesaian pending issue rancangan peraturan presiden tata kelola penyelenggaraan KDKMP. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pendengar, masih kami lansir dari rri.co.id, Kementerian Kebudayaan Kemenbud menggelar pertunjukan musik bertajuk Cultural Evening, a Musical Bridge Between Morocco and Indonesia. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan eratnya persahabatan kerjasama budaya antara Indonesia dan Maroko. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan bahwa Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan budaya yang masih terpelihara hingga sekarang. Kesamaan itu terlihat pada ekspresi seni seperti musik gambus, tarian tradisional, hingga ajaran sufi. Demikian informasi Media Pro 1.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

I Lay My Love On You ya. Satu lagi dari Westlife yang sudah mengantarkan kita di 53 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Dan tentunya sebentar juga di pukul 7 seperti biasanya kita akan bersama di Opini Publik Makassar Pagi. Sebelumnya, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang sudah memulai aktivitas di hari ini atau mungkin yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk ke tempat aktivitas, entah mungkin akan singgah ke antar anak sekolah terlebih dahulu ya, sebelum ke tempat aktivitas masing-masing. Apapun kegiatan Anda, tetap berhati-hati khususnya ketika berada di jalan ya, tetap mengutamakan rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan Anda bersama dengan keluarga dan juga keselamatan orang lain dan keluarganya. Kita mau hadirkan dulu lagu untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini mendengar di Makassar Pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk petani saja sampai di tempat 1 jam. Jalan tambahnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kita berjumpa di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Satu topik seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda, menantikan Anda sebentar untuk bergabung, memberikan masukannya, tanggapannya, komentarnya pagi hari ini terkait topik yang kita mau hadirkan untuk Anda. Ada informasi pendengar ya, khususnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebutkan bahwa ada 200 sekolah ini mendapat atensi, dan dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Inilah yang akan menjadi bagian bahasan kita pagi hari ini terkait revitalisasi sekolah. Akankah menjadi solusi memutus kesenjangan pendidikan? Kalau kita melihat kan mungkin banyak sekolah-sekolah di daerah tempat tinggal Anda yang terlihat ini sudah mengalami kerusakan, entah itu dari segi bangunannya atau mungkin juga dalam hal ini bangunan kelas atau perpustakaannya mungkin atau laboratoriumnya mungkin. Dan dari informasi ini, Dinas Pendidikan ini menyebutkan bahwa 200 sekolah akan mendapatkan atensi untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kami ingin hadirkan dulu informasinya untuk Anda pendengar ya, sebelum kita terima tanggapan dan masukan Anda bersama reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini.
7: Saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
8: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran, ya. Nah, makanya program Revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Ya, dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
7: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
9: Itu sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
7: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
6: Nah, mendengar itu dia informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini ya. Kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Pak Iqbal Najabudin, sekolah itu harus bagus supaya anak ini merasa nyaman gitu ya ketika mereka melakukan pembelajaran. Tadi juga disebutkan ini bahwa kalau berbicara terkait sarana dan prasarana dari satu sekolah, sebenarnya bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga harus memastikan fasilitas pendukung yang ada di dalamnya, seperti laboratorium, perpustakaan, bahkan akses air bersih dan sanitasi pun, serta dalam proses pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini. Juga tadi kalau Anda mendengarkan informasinya lewat wawancara sorotan berita, kalau berbicara seputar memutus kesenjangan pendidikan, sebenarnya tidak berhenti dengan revitalisasi fisik bangunan sekolah. Namun apresiasi ya, karena ada 200 sekolah di Sulawesi Selatan ini yang disebutkan sudah diusulkan mendapatkan bantuan revitalisasi. Kita mau terima dulu tanggapan Anda mendengar, silahkan 082133333440. Ada Pak Niko Beni di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko Beni.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti Alfian.
6: Ini lagi on the way kah, di jalan?
10: Sehat,
6: atau
10: Mbak.
6: Tempatnya, posisinya aman? Halo? Ini untuk berkomentar Pak Niko Beni.
10: Mbak sehat Mbak ya?
6: Iya sehat. Posisinya aman ya untuk berkomentar Pak Niko Beni?
10: Halo? Ya hilang-hilang suaranya Mbak okay. Arti.
6: Oke, baik kalau begitu. Tapi ya, suaranya Pak Niko Beni jelas ini. Tanggapannya ini seputar revitalisasi sekolah. Akankah menjadi ya, solusi begitu memutus kesenjangan
10: suaranya
6: pendidikan?
10: Suaranya Mbak Arti agak dari ya agak kurang jelas, tapi saya dengar sayup-sayup.
6: Oke. Tanggapannya kalau suaranya Pak Niko Beni ini ya, aman terkendali Pak. Silakan.
10: Ya, yang pertama kita apresiasi itu karena pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus memang benar-benar diperhatikan.
6: Iya.
10: Sehingga dengan upaya daripada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merevitalisasi itu gedung sekolah yang ada itu, kita apresiasi itu yang pertama. Jadi jangan fisiknya saja yang direvitalisasi Mbak ya, Arti, tapi semuanya harus benar, ya?
6: Iya.
10: Iya. Tapi semuanya itu harus benar-benar dilakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat yang di 3T itu. Jangan kelihatan gedungnya megah, bangunan gedungnya itu begitu megah, tapi pelayanan pendidikannya, khususnya sumber dayanya tidak bagus.
6: Oke.
10: Nah, sehingga dengan gedung yang bagus, kita berharap para pendidik kita juga jangan sampai di 3T itu menjadi tempat hanya untuk pelarian saja. Yang saya maksudkan adalah ketika mereka ingin diangkat menjadi guru dan seterusnya, dititip di daerah 3T lalu kemudian dipindahkan karena ada orang tertentu yang melakukan hal seperti itu.
6: Yeah.
10: Sehingga ketika mereka di pengangkatan ditempatkan di daerah tertinggal, lalu kemudian sudah 100% dikembalikan ke daerah yang zona nyaman, Mbak.
6: Iya.
10: Yeah. Nah, sehingga kualitas sumber daya di daerah 3T itu kan kadang-kadang, mudah-mudahan setelah kita beropini beberapa bulan, beberapa tahun ini,
6: yeah,
10: mudah-mudahan bisa terrealisasi. Karena kan salah satu topik kita berkaitan dengan apa namanya pendidikan itu adalah kekurangan tenaga pendidik di daerah 3T itu. Sehingga orang yang punya background-nya tidak di situ, mereka dipaksakan untuk di situ.
6: Okay.
10: Daripada tidak ada.
6: Baik.
10: Nah, saya kira itu Mbak.
6: Oke, terima kasih.
10: Kita apresiasi itu, upaya pemerintah mengadakan revitalisasi itu dengan tujuan harapan, sekali lagi saya harus mengatakan bahwa hanya itu tujuan untuk merevitalisasi kemudian menghabiskan anggaran.
6: Baik.
10: Lakukan pengawasan yang sebaik mungkin, kemudian kalau gedungnya itu masih bagus, jangan dibongkar semua, direhab saja.
6: Iya.
10: Sehingga anggarannya itu tidak tidak terlalu boros ke situ. Saya kira itu berarti kita
6: terima kasih itu. Pak Niko Beni.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko Beni yang ada di Makassar, terima kasih juga sudah memberikan komentarnya. Kalau berbicara seputar revitalisasi ini, diharapkan bukan cuma fisiknya saja, bukan cuma gedungnya, tetapi kualitas SDM yang ada di dalamnya begitu. Kita terima pendengar kita kembali. Halo. Baik, terputus pendengar, dicoba kembali di 08213333 9440. Aril M. Said juga yang sudah join di aplikasi TikToknya RRI Pro 1 Makassar. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Kita terima pendengar kita, halo, assalamualaikum. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
6: Iya, dari siapa di mana ini?
11: Dari Upi di Bone, Mbak.
6: Oh, Pak Upi di Bone, baru terdengar suaranya lagi, gimana kabar Pak Upi?
11: Alhamdulillah, baik Mbak.
6: Salam sehat ya. Sudah lewat ajang Piala Dunia Pak Upi. Oke, kita berbicara seputar revitalisasi sekolah begitu. Akankah menjadi solusi memutus kesenjangan pendidikan ini? Tanggapannya seperti apa Pak Upi?
11: Solusi sendiri artinya optimis saja banyak doa, mudah-mudahan artinya dengan anu ya. Saya mengutip dari pernyataan tadi dari narasumber kita ya, ada dari Anda Kaprawi
6: saya ingin okay, sama pengamat sama pendidikan,
11: ya pengamat kita, karena artinya kan mudah-mudahan ini dari program revitalisasi sekolah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mudah-mudahan artinya ini mungkin artinya sedikit memberikan Mbak, memberikan artinya kesempatan bagi siswa merasakan tempat sarana pendidikan yang baik, Mbak. Mungkin artinya walaupun artinya tidak sama dengan di kota, tapi minimal artinya mendekati lah, artinya begitu Mbak. Artinya selainnya walaupun artinya di kota segalanya itu ya ada anu ya, ada sedikit perubahan.
6: Pembangunannya harus merata begitu ya, begitupun juga fasilitas mendukungnya, itu maksudnya Pak Upi. Oke.
11: Boleh saya tambahkan sedikit Mbak, artinya atau biasa sendiri menyambakan Mbak, kalau saya sendiri mengamati mungkin untuk masalah sekolah-sekolah yang perlu direvitalisasi, kalau bagi saya sendiri Mbak, mungkin cuma revitalisasinya yang perlu Mbak. Ada juga perlu sekolah yang seperti dari terpencil yang mungkin dari yang daerahnya notabene mungkin rumah bencana ya, yang perlu direlokasi Mbak, mungkin setelahnya dekat dari bantaran sungai atau mungkin kalau misalnya turun hujan kan sering menjadi langganan banjir, begitu pun artinya menjadi misalnya berada jauh dari tebing bukit atau gunung, jadi biasanya bahkan rawan nyedian menyedian misalnya tertimpa misalnya longsor
6: semacam
11: itu.
6: Baik.
11: Jadi pemerintah mungkin kedepannya lebih mungkin sebelum merevitalisasi perlu merelokasi beberapa sekolah yang mungkin cuma ini persoalan seluruh selatan Mbak, ini seluruh sekitar kalau tidak salah rata-rata di Indonesia Timur begitu Mbak.
6: Oke, baik. Terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi. Pendengar, silakan untuk Anda yang lain boleh di 08213333 9440. Ini terkait informasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebutkan bahwa 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi, dan sudah disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Iqbal Najamuddin yang menjelaskan bahwa saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan masih dalam kondisi baik dibandingkan sebelumnya. Dan dikatakan sejak 2025 yang lalu pendengar ya, ini juga sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lantas bagaimana Anda menilai dengan adanya revitalisasi sekolah, akankah menjadi solusi memutus kesenjangan pendidikan? Silakan Anda boleh bergabung di 08213333 9440. Kalau menurut Pak Upi tadi sebaiknya ini sebelum pemerintah melakukan revitalisasi terhadap gedung-gedung sekolah ya, perlu ada perhatian serius dulu. Misalnya sekolah-sekolah yang mungkin posisinya ini berada di titik yang rawan bencana, misalnya longsor ataupun juga banjir. Jadi perlu ada relokasi terlebih dahulu sebelum dilakukan revitalisasi. Dan juga tadi pendengar kita mengatakan kalau memang di dalamnya ini pengawasannya juga penting ya, untuk mengawasi bagaimana program-program perbaikan ataupun juga revitalisasi sekolah-sekolah apa yang dihadirkan begitu. Dan tadi juga mendengar kalau Anda menyimak informasinya dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa untuk sekolah 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, diantaranya di Kabupaten Pangkep, kemudian ada juga di Selayar, ada di Luwu Utara, Bone, bahkan di Toraja. Dan disampaikan tadi juga bahwa sebenarnya kalau berbicara seputar revitalisasi, ini akan banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana daripada sekolah. Bukan hanya sebenarnya memperbaiki fasilitas fisik pendukung seperti gedungnya, tetapi fasilitas pendukung tadi seperti laboratorium, perpustakaan, dan lainnya juga harus diperhatikan ya. Kita terima mendengar kita kembali. Halo, Assalamualaikum, Opini Publik, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
6: Iya, dari siapa di mana ini?
12: Dari Alam Watampone.
6: Pak Alam di Watampone, Kabupaten Bone ya, Pak Alam.
12: Iya.
6: Sehat ya. Pak Alam.
12: Alhamdulillah.
6: Sehat. Baik Pak Alam. Gimana
12: kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat juga ya. Ini. Arti tidak sendiri, ada operator kita juga nih, Rahman. Tanggapannya nih Pak Alam seputar revitalisasi sekolah ini. Kalau menurut Pak Kadis Pendidikan Sulsel kan sekolah itu harus bagus supaya anak merasa nyaman ini. Dan apakah dengan adanya perbaikan sekolah ini bisa boleh dikatakan jadi solusi begitu memutus kesenjangan pendidikan ini kalau menurut Anda?
12: Ya, menanggapi masalah rehabilitasi sekolah, saya kira itu sangat luar biasa di dalam memberikan standar kelayakan di dalam pelayanan pendidikan, termasuk bagaimana penggunaan ruangan, khususnya ruangan belajar yang memang harus disesuaikan dengan kapasitas peserta didik dan ruangan yang tersedia.
6: Iya, betul.
12: Untuk ventilasinya dan lain-lainnya. Jika ruangan atau media yang tersedia di lingkungan instrumen itu tidak mendukung, ya tentunya ada hal yang tidak tercapai. Baik. Contoh, yang akan hanya ruang belajar direvitalisasi, laboratorium, perpustakaan, dan ruangan guru pun yang tidak nyaman, ya tidak akan efektif. Ya, itu penting.
6: Baik.
12: Selanjutnya, bahwa sebenarnya kita tidak boleh juga tergantung pada ruangan, ya, yang kita gantung kepada ruang. Tapi karena yang menuntut kita ada apa ya materi yang harus diselesaikan di ruangan, khususnya di laboratorium atau di perpustakaan, itu yang menuntut para guru harus ya memang tersedia, ya, harus tersedia. Dan saya kira untuk tahun ini mudah-mudahan tidak sama yang awal-awalnya itu dipangkas adalah anggaran-anggaran yang
6: baik.
12: Memang ditujukan untuk rehab, untuk rehab. Karena dana yang tersedia dari bantuan sosial apa itu BOS operasional sekolah itu untuk klarifikasi apa klasifikasi sedang berat ya itu pun ringan atau ringan seperti apa. Kadang-kadang kalau inspektorat turun dia tidak bisa menerima kalau ada perbaikan-perbaikan yang seperti itu yang
6: baik.
12: Kita juga agak apa ya kadang-kadang beda itu dalam pemeriksaan kalau dipakai itu dana. Jadi kita memang kan hati-hati.
6: Okay.
12: Ya, saya kira seperti
6: baik,
12: itu.
6: Baik, terima kasih Pak Alam.
12: Sangat efektif kalau dia segera didahulukan. Makasih.
6: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam dari Watampone, Kabupaten Bone sudah bergabung juga bersama dengan kita memberikan tanggapannya, masukannya ya di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk saat ini. Pak Kadir Dulki yang sudah join juga di aplikasi TikTok, ada juga Asmi, selamat pagi semua, selamat beraktivitas, salam sehat semuanya ya. Kita mendengar masih berbicara pagi hari ini seputar revitalisasi sekolah akankah menjadi solusi memutus kesenjangan pendidikan. Dan tadi disampaikan memang anak-anak pasti akan merasa nyaman melakukan proses belajar mengajar dalamnya ketika bangunannya mungkin secara fisik ini bagus begitu ya. Dan yang paling penting juga sebenarnya fasilitas pendukung yang ada di sana untuk mendukung pembelajaran seperti yang disampaikan Pak Alam tadi, semisal ada laboratoriumnya, kan ada pembelajaran-pembelajaran yang memang harus diselesaikan begitu dalam laboratorium, khususnya sains atau mungkin ilmu pengetahuan alam, kemudian juga perpustakaannya, dan masih banyak lagi pendengar. Silakan di 0821 3333 9440, kami masih akan terus menerima masukan Anda dan komentar Anda pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
13: Waalaikumsalam, selamat wabarakatuh.
6: Pak Aldi di Pinrang.
13: Iya, kecil suaranya di telepon.
6: Suaranya Arti atau suaranya Pak Aldi nih? Karena cukup jelas suaranya Pak Aldi, kami terima Pak Aldi.
13: Telepon, apa, suaranya
6: penyiar
13: di telepon.
6: Oke, tapi suaranya Pak Aldi ini jelas. Oke, kalau begitu tanggapannya langsung deh Pak Aldi ya, karena suaranya jelas kami terima di sini seputar revitalisasi sekolah ini. Kalau berbicara revitalisasi kan ada perbaikan begitu ya untuk sekolah-sekolah supaya anak merasa nyaman, dan untuk Sulawesi Selatan ini ada 200 sekolah yang mendapat atensi untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Bagaimana pendapat Anda?
13: 200 sekolah lumayan banyak, tapi ya kalian ditambah lagi dan tambah terus ya.
6: Semoga terus bertambah sih semuanya.
13: Di daerah saya ini termasuk daerah tertinggal ya. Ya ada beberapa desa itu. Dan itu sering saya sampaikan di acara HRR itu, ada sekolah di sini yang sangat memperhatikan kondisinya.
6: Oke.
13: Okay. Mudah-mudahan setiap sekolah itu mulai dari tingkat bawah sampai ke atas ya, sampai di apa deh tingkat SMA, SMK.
6: Sampai SMA ya.
13: Biasanya kalau profesi itu kan cuma SMK, SMA saja ya.
6: Mm-hmm. Tapi ini informasinya ya memang dihadirkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Semoga ini bisa tercover semuanya. Nantilah kita bahas ini di dialog ya.
13: Ya mudah-mudahan ya.
6: Iya. Tadi Pak Aldi di sekolah mana mungkin bisa disebutkan supaya mungkin ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan siaran kita ini bisa langsung mencatat dan mengecek langsung begitu keberadaannya.
13: Di yang saya sering sampaikan di acara HRR itu di Desa Benteng Paremba, tetangga sebelah ya.
6: Di Desa Benteng Paremba.
13: Iya, di situ ada sekolah di Dusun Indoapi, sangat memperhatikan kondisinya. Ya. Dan itu bisa saya gambarkan bahwa itu tidak ada pagarnya, kursinya berantakan, sering masuk binatang ternak milik warga.
6: Okay.
13: Pompa air di situ kadang pipanya rusak, diinjak binatang ternak. Dan kadang-kadang juga biasa warga menilai di situ bahwa sekolah ini tidak di boleh kata liar, katanya sekolah liar, tidak jelas bagaimana.
6: Tapi untuk siswanya banyak nggak yang di sana?
13: Ya ada lumayan ya, lumayan.
6: Okay.
13: Kebetulan yang mengajar di situ ya keluarga sendiri, jadi kadang mengeluh begini kondisinya di dalam, begini-begini.
6: Tapi semangat anak-anak belajar ini masih tetap ya, kuat ya, ya Pak Ali.
13: Kita mau juga undang-undang bahwa mencerdaskan anak bangsa ya, seperti ini yang perlu dibenahi, perlu diperhatikan ya oleh pemerintah daerah pun provinsi dan pusat.
6: Ini sekolah dasar ya yang di Dusun Indo Api tadi di Desa Benteng Paremba ya, Pak.
13: Ada sedina juga, ada juga pautnya.
6: Oke.
13: Okay. Gabungan di situ ya.
6: Baik.
13: Jauh-jauh dari permukiman penduduk karena di seberang sawah kasih.
6: Oke.
13: Okay. Ya, seperti kondisinya. Jadi mudah-mudahan ini kena juga karena saya dengar tadi tidak ada Pinrang ya.
6: Ya, tadi disampaikan ini ada Pangkep, ada Selayar, Lu Utara, Bone dan juga Toraja. Tapi tidak menutup kemungkinan, siapa tahu Pinrang ada pihak terkait mendengarkan siaran kita saat ini, akhirnya bisa mengcover ini sekolah tadi SD ataupun juga PAUD di Dusun Indo Api ya, di Desa Benteng Paremba, Kabupaten Pinrang.
13: Melihat kondisinya itu karena sering melintas di situ, melihat seperti apa dan bagaimana.
6: Baik.
13: Kru-krunya datang di sini biasa mengeluh begini kondisinya dalamnya, tapi tetap sabar mengajar. Walaupun sebagian masyarakat menilainya itu ini sekolah ini sekolah tidak diakui atau bagaimana lah.
6: Oke, baiklah.
13: Jadi setelah ini yang dibahas saya sampaikan di sini kondisinya.
6: Siap.
13: Di Desa Benteng Paremba, Dusun Indoapi, Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang.
6: Baik.
13: Kira itu ya.
6: Terima kasih.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayah di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih untuk informasinya. Kita menyapa pendengar kita kembali, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Selamat beraktivitas Pak Iwan.
14: Ya. Salam kembali.
6: Ya. Tetap semangat di hari Rabu ini ya. Oke, mungkin sudah mendengarkan informasinya dan juga komentar dari pendengar-pendengar kita yang lainnya terkait revitalisasi sekolah, perbaikan sekolah ini. Bagaimana tanggapannya Pak Iwan?
15: sekira kita yang pertama ya, kita apresiasi ini pemerintah pusat yang akan melakukan revitalisasi berapa sekolah ya. Kalau berapa tadi 200
6: yang terisi sekolah ya.
15: Dari yang diusulkan
6: 400
15: berapa itu?
6: Dari pengusulan ini 400 jadi, sekolah yang diterima ini 200 sekolah begitu yang mendapatkan ya, atensi.
15: Lumayan kan 50% ini berarti ya yang terrealisasi daripada usulan ya.
6: Iya.
15: Yang diusulkan ini 50%, saya kira luar biasa. Karena berbicara revitalisasi ini kan butuh budget ya. Tentunya karena ini kan revitalisasi ini kan berbicara fisik ya yang dikerjakan berarti.
6: Iya.
15: Kalau masalah proses belajar mengajarnya yang dicover oleh dana BOS. Nah, ini hal yang kita memang apresiasi, yang memang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Karena kalau kita refleksi daripada pandangan-pandangan masyarakat ini, kenapa sekolah rakyat ada sekolah ini? Ini saya kira inilah jawabannya ya Mbak Arti ya.
6: Oke.
15: Saya kira inilah jawabannya. Kenapa selalu sekolah rakyat selalu? Ini banyak sekolah yang ini, inilah jawabannya.
6: Dari revitalisasi ini?
15: Revitalisasi inilah jawabannya Mbak.
6: Iya.
15: Sehingga saya katakan, dalam 3 semester ini, pemerintahan Prabowo Gibran, Bapak Prabowo Gibran ini kan, kita coba sabarlah melihat ya, apa yang menjadi ini. Karena ini kan tergantung dari fiskal yang ada Mbak Arti ya. Tentunya yang diprioritaskan dulu adalah program-program ini dan saya kira tidak terabaikan yang lain-lainnya nantinya. Apatah lagi namanya pendidikan ini kan sudah menjadi mandatory spending ya dalam undang-undang kita. Bukan lagi kepres ini Mbak Arti, bukan kepres, tetapi sudah mandatory undang-undang.
6: Baik.
15: Sehingga semuanya akan terjawab. Namun mungkin tidak bisa terrealisasi ya. Kalau si selatan kan 50%, mungkin ada daerah di provinsi-provinsi lain ya mungkin 50% lah dari usulannya ini. Jadi ini kan baru menghadapi 4 semester ya atau kurang lebih 2 tahun lah masa kepemimpinan beliau itu kan sudah akan menyentuh beberapa yang diusulkan oleh warga. Jadi mungkin bisa saya 3 tahun 4 tahun kepemimpinan beliau kan terjawab semua ya walaupun tidak bisa 100% ya berarti.
6: Baik.
15: Jadi artinya apa? Tetap kita apresiasilah dan berpositif thinking ya, nggak usah terlalu, bukan juga saya melarang ya, tetapi ya selalu kita optimis lah ya melihat kepemimpinan Bapak Presiden ini terkait dengan persoalan apatah lagi yang namanya pendidikan. Saya kira tidak bisa terabaikan. Lagi saya katakan ini sudah mandatory spending, bukan hanya persoalan infrastrukturnya direvitalisasi ya, mungkin tenaga pendidiknya, kemudian peserta didiknya, semuanya akan kita percaya semuanya akan ditingkatkan Mbak Arti.
6: Baik Pak Iwan.
15: Kalau Bapak Prabowo ini tetap memegang yang namanya mandatory terkait dengan pendidikan baru.
6: Iya.
15: Sekiranya itu.
6: Siap, terima kasih Pak Iwan.
15: Assalamualaikum
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami ya di Opini Publik Makassar Pagi untuk saat ini, yang berbicara seputar revitalisasi sekolah begitu. Akankah menjadi solusi memutus kesenjangan pendidikan? Karena memang sesuai dengan informasinya pendengar ya, dari usulan 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi, dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan ada 200 sekolah yang mendapatkan atensi untuk mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Dan juga disampaikan bahwa ini untuk tahun 2026 ya. Kalau 2025 sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kalau ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Dan harapan dari semua masyarakat begitu dengan adanya revitalisasi sekolah ini, diharapkan bisa terus memberikan kenyamanan, rasa aman bahkan kepada anak-anak, para peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran begitu. Dan harapan dari masyarakat juga ini semoga untuk pemberian revitalisasi sekolah begitu ya, perbaikan sekolah di tiap-tiap sekolah ini merata. Salah satunya tadi berharap ini di Dusun Indo Api, Kecamatan Lembang, di desa Benteng Paremba ya. Dusun Indo Api, Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, ada sekolah dasar tadi disampaikan di situ yang memang sangat membutuhkan begitu untuk proses revitalisasi, perbaikan sehingga merasa kenyamanan itu merata begitu untuk seluruh para peserta didik anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan secara khususnya begitu ya. Baiklah pendengar, kita rehat sejenak. Ada informasi yang akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan
16: inspirasi. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
17: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
19: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, dan kita masih membahas seputar topik kita, revitalisasi sekolah akankah menjadi solusi memutus kesenjangan pendidikan. Kita terima komentar selanjutnya yang ingin bergabung bersama dengan kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Opini Publik.
1: Iya, halo, selamat pagi Karti.
0: Indah yang ada di Sopeng.
1: Apa kabar, sehat?
0: Sehat-sehat, Indah juga sehat ya, Indah ya.
1: Alhamdulillah sehat. Baru minum apa di itu di meja.
0: Minum apa?
1: Minum si hitam.
0: Kukira si merah, si apa ya?
1: Si merah.
0: Oke, Indah di Sopeng, kita bahas seputar revitalisasi sekolah, perbaikan sekolah gitu. Akankah menjadi solusi memutus kesenjangan pendidikan kalau menurut Anda?
1: Oh, insya Allah akan memutus kesenjangan ini, tapi yang utama di sini kita perlu itu tegakkan itu kerjasama yang baik supaya atau ada pengawasan yang ketat, kata jangan sampai dana ini tidak ini lagi kan kayak sebelum-sebelumnya itu berbagai macam itu pembangunan apa kan ujung-ujungnya ada yang namanya korupsi ya kan. Nah ini kan bukan dana sedikit ya kak tuh, karena triliunan ya kan? Jadi di sini perlu itu terjun langsung, apakah betul-betul sekolah itu butuh revitalisasi ini atau renovasi saja ya kan, karena kan renovasi dengan revitalisasi itu ada perbedaannya kan ya kan. Jadi di sini perlu itu pengawasan yang ketat atau perlu terjun langsung itu pengawasannya, apakah betul-betul dana itu tersalurkan ke sekolah yang betul-betul, karena ini program ini bagus sekali ya kan, menambah semangat anak-anak kalau sekolahnya sudah baik, bagus ya kan?
0: Rajin datang sekolah kalau suasana sekolah menyenangkan gitu ya.
1: Apalagi kalau musim hujan bocor-bocor kan anak-anak juga tidak semangat.
0: Baik.
1: Ya kan? Apakah lagi leasing apa, tapi kalau setelah ini dibaiki atau di ini kan anak-anak pasti bilang, "Deh, sekolahku baru." Ikan. Nah, itu jadi di sini diperlukan itu kan dananya itu betul-betul tersalurkan ke tepat sasaran dan ada pengawasan dan kerjasama yang baik kak. Jangan sampai lagi dana ini diselewengkan ya kak toh, karena ini kan bukan dana kan, orang bisa saja itu berubah karena apa kak, lihat yang merah-merah kan. Jadi di sini perlu kak ditegaskan itu ada kerjasama dan pengawasan yang kita, cuma itu yang mungkin saya sarankan
0: ya, kak.
1: Oke kak Karti,
0: terima kasih,
1: sukses terus.
0: Amin.
1: Dan RRI juga tetap menyalurkan itu, menginspirasikan itu opini-opini yang membuat masyarakat tahu yang tidak bisa ditahu sebelumnya. Oke kakak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ada Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Pengawasan yang paling penting sehingga benar-benar dana yang diperuntukkan untuk revitalisasi atau perbaikan sekolah ini tepat pada sasarannya begitu ya. Kita terima lagi komentar selanjutnya, kita menyapa. Halo, Assalamualaikum Opini Publik.
2: Halo.
0: Iya. Pagi. Selamat pagi, dari siapa di mana ini?
2: Junaidi.
0: Oh, Junaidi di Makassar.
2: Yes.
0: Udah pulih kayaknya nih suaranya ya, Junaidi ya.
2: Alhamdulillah, makasih doa semua.
0: Oke. Langsung mungkin Junaidi tanggapannya seputar revitalisasi atau perbaikan sekolah begitu, akankah memutus kesenjangan pendidikan begitu?
2: Para kartu dulu nanti para sarapan.
0: Oh, sementara sarapan.
2: Iya.
0: Hati-hati tersedak ya kalau sambil minum dulu deh Junaidi.
2: Sementara makan kue.
0: Iya, minum dulu Junaidi baru komentar. Tanggapannya seperti apa ini seputar perbaikan sekolah Junaidi?
2: Begini Kartu, kalau itu masalah sekolah itu dari tahun ke tahun pasti ada pasti kalau misalnya itu perbaikan sekolah Kartu. Ini. Ya pasti itu ada dari ya di dinas. Ya apalagi anak-anak kita ini selesai apa ini. Ini kemarin di kampung saya berarti tidak memang rezeki orang, tapi saya kemarin tanya ke saya. Anakku saya pas sekolah di SMA ini. Di sini bagaimana kalau di situ di daerah gua lah bilang, saya di daerah gua itu tidak membayar, hanya pakaiannya dibeli.
0: Baik.
2: Iya, jadi aku bilang ini begini, kalau menurut saya ini karena saya itu pelanggaran RRI, saya bisa laporkan di situ, karena saya ada masalah, saya melaporkan di situ. Jadi begini Karti, Kalau menurut saya ini itu pendidikan penting sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Pendidikan penting, tetapi ini kan masalah perbaikan sekolah ini.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kalau ini sekarang ini sekarang ini tidak gedung harus berpikir ini ada dulu ini perbaiki. Karena sekarang itu anak-anak tak pikir, kita bilang kalau anu tadi sekolah juga bagus sekolah tapi tak ada uangku.
0: Baik.
2: Iya. Jadi menurut saya kalau menurut saya ini masih anu ini dipikirkan dulu
0: ya, sangat baik. Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih Junaidi yang ada di Makassar. Terima kasih ya. Lanjutkan sarapannya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Junaidi yang ada di Makassar juga sudah memberikan komentarnya. Pendengar, ini seputar revitalisasi sekolah yang boleh dikatakan ini akhirnya menjadi sebuah solusi untuk memutus kesenjangan pendidikan. Dan memang sesuai dengan informasi yang dihadirkan bahwa dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan revitalisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebutkan ada 200 sekolah yang akhirnya mendapatkan atensi di 2026, namun sebelumnya di 2025 ini sudah ada 270 sekolah juga yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Kita terima lagi pendengar kita yang bergabung bersama dengan kita. Kita menyapa, halo, assalamualaikum Opini Publik.
3: Assalam Opini Publik.
0: Pak Hendro di Polman, Sulawesi Barat. Benar ya?
3: Apa kabar Mbak Arti?
0: Alhamdulillah sehat Pak Hendro. Kayaknya sudah sarapan ini karena sudah di penghujung acara ini Pak Hendro baru gabung.
3: Ya, semangat terus. Kalau semangat begini berarti belum sarapan.
0: Oke deh Pak Hendro, kita bahas seputar revitalisasi sekolah ini. Akankah menjadi solusi untuk memutus kesenjangan pendidikan gitu? Secara umum kita berbicara ini.
3: Kalau kita bicara memutus berarti saya rasa itu salah satu.
0: Yeah.
3: Karena tentu ada beberapa variabel lain yang harus kita jadikan acuan untuk memutus.
0: Iya. Yeah.
3: Karena kenapa? Kalau kita bicara dunia pendidikan bukan berarti bicara satu aspek.
0: Mm-hmm.
3: Itu kita akan mengacu pada kualitas pendidikan, mutu pendidikan, mutu pendidik.
0: Mm-hmm.
3: Pada ujungnya adalah mutu anak didik, kualitas anak didik.
0: Mm-hmm.
3: Karena yang kita butuhkan adalah kualitas bukan kuantitas.
0: Baik.
3: Kalau kita selalu merujuk pada kuantitas, maka kita akan tidak dapatkan yang sesungguhnya ada kualitasnya pendidikan, termasuk kualitas anak didik.
0: Yeah.
3: Makanya variabel ini harus saling berkaitan. Jadi pendidikan itu sendiri, pendidiknya, kemudian anak didik itu akan jadi hasil.
0: Yeah.
3: Nah, ketika tidak variabel ini tidak diperkaitan secara menyeluruh, itu kita akan dapatkan. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya bisa cermati hari ini. Di dunia pendidikan itu, pendidik juga itu ada wujud-wujud tiba-tiba terangkat jadi P3K.
0: Mm-hmm.
3: Ada wujud-wujud karena dia kedekatan emosi dengan ya kendati pun itu atau bagian dari dia biasa power. Itu yang terjadi hari ini.
0: Yeah.
3: Masukkan saja karena ada hubungan keluarga, hubungan family, tiba-tiba jadi P3K perwaktu. Ini kan agak lucu. Kendati pun kita lihat latar belakang pendidikan yang sama, dia latar belakang dari pendidikan atau tidak.
0: Mm-hmm.
3: Dia tidak mengacu lagi ke sana berarti. Sementara dalam dunia pendidikan harus ada, kita paham bagaimana hubungan emosi dengan anak, bagaimana memahami karakter anak, bagaimana psikologi anak. Banyak hal variabel itu.
0: Mm-hmm.
3: Apakah terjadi hari ini? Tidak.
0: Baik.
3: Yang terjadi hari ini bagaimana penggelembungan itu ada. Bagaimana memasukkan orang-orang yang bukan kapasitasnya di sana.
0: Okay.
3: Tapi dimasukkan. Saya rasa itu yang harus menjadi konsen berpikir pemerintah hari ini.
0: Baik, jadi bukan ya, cuma revitalisasi fisik ya, pembangunan fisik, tetapi kualitas SDM yang ada di dalamnya juga ini penting ini, Pak Hendra.
3: Saya rasa itu Mbak.
0: Oke, okay. Baik.
3: Hari ini.
0: Baiklah Pak Hendra.
3: Berpikir. Saya itu berarti saya minta maaf ini, pemerintah harus betul-betul melakukan apa perubahan menyeluruh. Kalau kita kualitas pendidikan itu berubah ataupun kualitas anak didik yang akan kita dapatkan sebagai generasi penerus itu,
0: mm-hmm,
3: yang menjadi acuan, Terasa, makasih Mbak Rti.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, Sulawesi Barat. Terima kasih sudah memberikan komentarnya juga pagi hari ini ya. Kita terima pendengar kita kembali. Ada Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
4: Selamat pagi Rti, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Jono. Gimana, udah minum kopi pagi hari ini? Karena udah di injury time ini.
4: Alhamdulillah belum.
0: Oh belum, singkat saja Pak. Kalau begitu Pak Jono, tanggapannya seputar revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah ini.
4: Sekiranya revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah itu memang harus ada lah, sehingga bisa memutus kesenjangan kualitas pendidikan kita, terutama kota dan daerah ya. Selama ini kita rasakan. Makanya itu kenapa ada selokong bulan ada bukan. Itu sebenarnya dipicu dari memang kelengkapan fasilitas yang ada yang dimulai punya dipunya oleh setiap sekolah.
0: Iya.
4: Ya kan? Mungkin di kota sudah punya komputer dulu apa sebagainya, di daerah itu jangankan komputer, mesin ketik pun mungkin dia tidak punya.
0: Iya.
4: Ya kan? Jadi makanya saya kira pemerintah kalau memang terutama pembangunan secara fisik, gedung apa sebagainya, ya kan? Seharusnya turun ke lapangan melihat setiap sekolah-sekolah yang ada di daerah atau di kota yang mana perlu direvitalisasi, dibangun secara fisik atau tidak. Ini kan masih banyak sekolah-sekolah secara fisik yang sangat memprihatinkan kan. Hanya karena terpaksa ya anak-anak belajar dengan kondisi seperti itu.
0: Fasilitas pendukung juga penting ya.
4: Iya, fasilitas pendukung itu harus itu.
0: Okay.
4: Apa gunanya itu dinas pendidikan yang ada di setiap kecamatan itu? Ditugaskan itu untuk melihat di situ. Bagaimana bangunan-bangunan sekolah-sekolah yang di daerah fasilitasnya misalnya. Apakah perlu yang ditambah atau diadakan di situ?
0: Iya. Yeah.
4: Itu kan ini masalah ini itu yang menjadi kendala sebenarnya, terutama gedung sekolah, fasilitas yang dimiliki oleh setiap sekolah. Dan itu sangat terasa itu bagaimana kualitas pendidikan kita antar daerah dengan di kota itu.
0: Baik.
4: Itu terutama dari fasilitasnya itu pendukungnya. Jadi mudah-mudahan ini ke depan ini apa ini bukan secara sekadar omongan ya, tetapi direalisasikan di lapangan supaya kualitas pendidikan kita merata lah.
0: Okay.
4: Seperti itu.
0: Baik, Pak Jono, terima kasih.
4: Selalu selamat pagi.
0: Amin, amin. Selamat pagi, Pak Jono yang ada di Makassar menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf karena waktunya juga udah habis begitu ya. Dan komentar Anda, tanggapan Anda akan menjadi bahan diskusi kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Arti Alviar dan ada juga rekan Surahman di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah mendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino.